0: lepas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, di Piala Dunia FIFA ada gol yang bukan sekedar angka.

0: Kadang satu sentuhan kaki bisa mengubah nasib satu negara.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu mah.

Baik teman berdua, masih bareng aku di Berdua FMR di Jember ya. Oke, kita lanjut lagi teman berdua. Kali ini aku bakalan ngomongin soal sejarah ya. Waduh, pagi-pagi ini emang paling enak kita ngomongin soal sejarah teman berdua ya. Karena tanpa sejarah kita mungkin tidak akan sampai sampai saat inilah teman berdua ya, sampai seperti sekarang gitu. Oke deh, aku bakal mulai karena sejarah ya, di tiap tanggal tiap harinya itu punya sejarahnya tersendiri teman berdua. Tidak terkecuali juga di tanggal 13 Juni ya. Ini juga apa namanya, juga punya sejarahnya tersendiri.

Jadi teman berdua di tanggal 13 Juni ini banyak sekali sejarah-sejarah yang pernah terjadi di tanggal hari ini ya. Jadi untuk kamu semuanya kira-kira yang penasaran ya, jangan kemana-mana dan ntar lagi Awin bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Untuk peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 13 Juni teman berdua ini, mulai dari tahun 1946 dulu terjadi di Indonesia, ada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ini cikal bakal TNI ya, berhasil merebut kembali wilayah Bekasi dari tangan pasukan Sekutu atau Belanda teman berdua. Lanjut lagi di tahun 1971, ini ada surat kabar The New York Times mulai menerbitkan bocoran dokumen rahasia Pentagon mengenai keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Ini dikenal sebagai Pentagon Papers, teman berdua. Tahun 1996, ini ada tragedi pesawat Garuda Indonesia, penerbangan 865 yang jatuh terbakar saat lepas landas di bandara Fukuoka, Jepang, yang akhirnya mengakibatkan 3 orang tewas, teman berdua. Lalu ada peringatan global ya, diperingati sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional oleh PBB serta Hari Softball Sedunia, teman berdua. Jadi ini adalah beberapa peristiwa sejarah yang pernah aku terjadi ya teman berdua ya, dan udah kurang kumin barusan teman berdua. Semoga ini bisa menjadi wawasan lah untuk kita semuanya, dan Jas Merah jangan sampai lupakan sejarah teman berdua.

Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO

0: kuda dengan keunikan khas motif masing-masing daerah. Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan gunung Semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi favorit Anda?
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita membro dua ya. Nah, ini nih. Jadi membro dua layanan Instagram ya ini mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia itu sejak Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, terus mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun katanya. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan juga Amerika Utara sebelum meluas ke Asia, termasuk ke Indonesia ya, Australia dan juga Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan. Sementara pemulihan akses mulai berlangsung sejak pukul 23.15 waktu Indonesia Barat atau Pro 2. Meta menjelaskan ya, gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internet, internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Nah, perubahan pengaturan pada server data ini memutus komunikasi antar pusat dan juga global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses, teman berdua. Jadi penyebab Instagram dan juga Facebook down itu kemarin adalah yang pertama kesalahan pembaruan sistem, yang kedua adalah terputusnya jalur data, dan bukan serangan cyber, bukan juga masalah internet pengguna ya teman berdua. Jadi murni dari yaitu tadi kesalahan pembaruan sistem dan terputusnya jalur data teman berdua.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
4: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
3: Teman Pro 2, yang bikin Piala Dunia FIFA itu beda adalah detik terakhirnya. Kenapa? Saat semua orang sudah

0: di sepak bola itu, pertandingan belum selesai sampai benar-benar peluit akhir berbunyi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng aku teman berdua Ewin Ramadhan yang tentunya masih semangat banget untuk nemenin kamu semuanya. Wah, aduh, udah mau jam 9 ya, udah setengah 9 ini teman berdua. Dan tentunya aku masih punya informasi menarik untuk kamu semuanya. Nah, kita ambil informasi dari dunia olahraga teman berdua ya. Sepak bola. Wih, keren nih teman berdua. Jadi kita ambil informasi mengenai sepak bola teman berdua. Dalam hal ini aku mau kasih informasi tentang Garuda yang naik ke ranking 118 FIFA teman berdua. Wih, keren banget pokoknya ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif teman berdua. Menyambut positif untuk peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA ya. Dia mengapresiasi kerja keras pemain dan juga dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Nah, diketahui teman berdua Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 ini dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 5 Juni 2026. Dan tren positif juga berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 lewat 4 hari berselang teman berdua. Dan meski demikian ya, Erick Thohir meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya peningkatan dunia peringkat dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan teman berdua ya. Hasil dari dua pertandingan internasional itu memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia. Skuad Garuda saat ini mengumpulkan 1157,14 poin pada ranking FIFA terbaru. Tambahan poin ini membuat Indonesia berhasil naik 10 peringkat sekaligus dalam daftar dunia dan Garuda semakin dekat dengan target menembus 100 besar ranking FIFA teman berdua. Jarak Indonesia dengan Sudan yang berada di peringkat 117 kini sangat tipis. Kedua negara hanya dipisahkan selisih 0,8 poin pada perhitungan ranking terbaru teman berdua. Dan pelatih Timnas Indonesia John Herdman turun memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas pencapaian tersebut. Dia menilai tim menunjukkan perkembangan positif saat menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda teman berdua. Keren ya. Emang kalau misalkan kita lihat memang permainan Timnas Indonesia sekarang, wah gila keren banget pokoknya ya.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Baik teman pro 2 dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Nah aku mau ingetin lagi nih untuk kamu semuanya teman pro 2 yang masih belum download aplikasi RR Digital. Download aplikasi ini karena aplikasi ini bisa membuat wawasan kamu menjadi lebih luas lagi ya. Aplikasi RR Digital teman pro 2 banyak sekali fitur-fitur menariknya. Seperti kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRNet. Dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa baca berita terup to date teman pro 2 lewat aplikasi RR Digital. Dan yang pastinya kamu juga bisa untuk berkomunikasi ya dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi nih teman pro 2 ya. Boleh langsung di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman pro 2.

0: Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Seger. Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya? Ini
1: tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum
0: ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan arranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orangnya dia enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau?
1: Jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak, aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya
1: gak bisa.
0: Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi, pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga? Ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali! Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya. Katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar, dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya, benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama Kak, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu mungkin yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian. Biasa kalian ngecliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mobil apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran deh kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer. Sama dari audionya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elanik Rizandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Momo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Dubes Kevin Kim pastikan Amerika Serikat komit perkuat kemitraan dengan ASEAN. Berikutnya tentang perluas akses pendidikan, pemerintah bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan informasi ketiga tentang Bupati Ipuk dukung roadshow Satu Indonesia Award di Banyuwangi. Dan Momo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Amerika Serikat menegaskan komitmennya memperkuat kerjasama dengan ASEAN sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Duta Besar Amerika Serikat ASEAN, Kevin Kim, menyebut Asia Tenggara tetap menjadi prioritas pemerintah Presiden Donald Trump dengan fokus kerjasama pada sektor mineral kritis, kecerdasan buatan atau AI, teknologi masa depan, keamanan regional, konektivitas ekonomi, serta kerjasama digital. Komitmen tersebut ditegaskan saat Kevin Kim menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekjen ASEAN di Jakarta. Dan ia juga menyoroti dukungan AS terhadap sentralisasi ASEAN dan juga pentingnya kolaborasi menghadapi tantangan abad ke-21. AS sendiri telah menjadi mitra ASEAN sejak tahun 1977 dan membuka misi Amerika Serikat untuk ASEAN di Jakarta sejak 2019. Pemerintah menyiapkan pembangunan 100 sekolah nasional terintegrasi atau SNT pada 2026 sebagai program prioritas untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti mengatakan SNT merupakan sekolah unggul non-asrama yang akan dikembangkan di berbagai daerah dengan proses seleksi sekolah dan juga lokasi pembangunan yang sudah berjalan. Program ini mulai direalisasikan tahun ini melalui manfaatan fasilitas yang ada dan pembangunan 5 sekolah di Balai Kemendikdasmen, 1 sekolah di IKN, dan serta 9 sekolah baru di daerah terpilih. Selain itu, pemerintah juga menargetkan revitalisasi 71.000 lebih satuan pendidikan dari tingkat TK hingga SMA guna meningkatkan mutu pendidikan dan juga mengurangi kesenjangan layanan antar wilayah. Banyuwangi menjadi lokasi pertama roadshow Satu Indonesia Award 2026. Bupati Ipuk Fistian Dani mengapresiasi Astra dan juga mendorong generasi muda terus berinovasi serta menghadirkan solusi bagi masyarakat. Mengusung tema terhubung dalam aksi, kegiatan ini diikuti lebih dari 500 peserta dan bertujuan mendorong kolaborasi anak muda dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Hingga kini Satu Indonesia Award telah melahirkan 792 anak muda inspiratif, sementara Desa Sejahtera Astra membina 1.533 desa di 35 provinsi. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Buat Revolu, siap-siap teman Pro 2 ya menyambut kabar gembira setelah cukup lama vakum sebagai grup penuh ya. Red Velvet ini dipastikan akan kembali meramaikan industri K-pop teman Pro 2 lewat comeback terbaru mereka pada Agustus 2026 nanti ya. Dan kabar ini pertama kali dilaporkan media Korea dan juga kemudian dikonfirmasi oleh SM Entertainment. Red Velvet sendiri saat ini tengah mempersiapkan album baru yang dijadwalkan rilis pada Agustus mendatang. Comeback ini menjadi yang pertama sebagai grup penuh dalam sekitar 2 tahun sejak mini album Cosmic dirilis pada 2024. Menariknya, Pro 2 comeback ini juga menjadi aktivitas grup pertama setelah perubahan kontrak beberapa anggotanya, yaitu Wendy dan juga Yeri kan memang keluar ya dari SM Entertainment dan juga bergabung dengan agensi barunya. Tapi keduanya tetap melanjutkan aktivitas bersama Red Velvet nih Pro 2, kayak Blackpink gitu ya, meskipun udah keluar dari YG Entertainment Pro 2, tapi kalau comeback di Blackpinknya tetap masih di under YG

Entertainment juga. Nah, Red Velvet ini juga sama teman Pro 2. Grup yang beranggotakan Iren, Sulgi, Wendy dan juga Joy dan Yeri ini diharapkan kembali menghadirkan warna musik khas mereka yang memadukan konsep ceria ala Red dan juga nuansa elegan ala Velvet nih teman Pro 2. Jadi buat yang kangen karya terbaru Red Velvet, Agustus nanti wajib masuk daftar tunggu. Dan menarik ditunggu juga teman Pro 2, konsep seperti apa yang bakal mereka hadirkan setelah 2 tahun enggak comeback seperti grup penuh nih. Karena nih Red Velvet nih konsepnya luar biasa ya, unik-uniknya, unik-unik banget pokoknya. Entah itu kayak gotik gitu, terus ada juga kemarin kayak queens-queens gitu teman Pro 2. Pokoknya cakep banget, unik banget, dan pastinya worth it untuk ditunggu sih setelah comeback yang lama banget ini ya, dari 2024 teman Pro 2 sampai sekarang. Apalagi kemarin sempat bubar, enggak deng sempat ada yang keluar dari SM gitu teman Pro 2, jadi beda agensi. Syukurnya bisa gabung di bawah lagi comeback dengan nama Red Velvet lagi teman Pro 2. Nah, ini aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 nih. Ada Kak Lara Purnamasari yang request lagunya Olivia Rodrigo, The Cure katanya. Ini lagu baru banget teman Pro 2. Dan ini tuh ada behind story katanya teman Pro 2, kayak cerita di balik kenapa sih judulnya tuh The Cure. The Cure sendiri kan band juga teman Pro 2, nama band juga kan. Nah, ini katanya Olivia nih, karena mantan pacarnya nih suka band The Cure. Nah, kalau lagi cari-cari lagunya The Cure atau band The Cure nih teman Pro 2, yang muncul adalah lagu Olivia Rodrigo ini. Biar pacarnya, mantan pacarnya nih gak bisa move on sama Olivia Rodrigo. Ternyata ada udang di balik batu teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada Kak Zulia nih dari Jakarta. Salam buat Kak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum katanya. Requestnya Remuk Enggi Carvalho. Siap, langsung aku puterin aja teman Pro 2, The Cure by Olivia Rodrigo dan juga Remuk by Enggi Carvalho. Spesial buat teman Pro 2.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Satu lagu dari Bruno Mars dengan teman Pro 2 ya. Sampai belibet dengan cha-cha-cha. Want to cha-cha-cha to me. Asik. Lagu yang viral juga teman Pro 2 dengan dance-nya yang bagus banget pokoknya. Banyak yang ada dance covernya teman Pro 2 dan lucu-lucu gitu. Kok bisa iya pada kreatif-kreatif banget. Nah, ada kabar juga dari orang yang kreatif teman Pro 2. Dari Ariana Grande nih kembali mencetak prestasi besar setelah lagu terbarunya yaitu Hate That I Made You Love Me langsung debut di posisi puncak Billboard Hot 100 nih. Nah, pencapaian ini menjadi lagu nomor 1 ke-10 Ariana Grande di Billboard Hot 100 sekaligus menyamai rekor Taylor Swift sebagai penyanyi wanita dengan debut nomor 1 terbanyak. Lagu yang diproduksi Max Martin dan juga Ilya tersebut akan masuk dalam album terbaru Ariana bertajuk Petal teman Pro 2 yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli ya mendatang, bulan depan berarti. Meski dirilis di tengah kabar kehidupan pribadinya ya teman Pro 2, ada gonjang-ganjing juga. Lagi ini disebut tidak terinspirasi dari mantan kekasihnya kok. Dan dengan prestasi tersebut, Ariana nih kini sejajar dengan Janet Jackson, Bruno Mars dan juga Stevie Wonder dalam daftar artis dengan lagu nomor 1 terbanyak di Billboard 100. Nah, kesuksesan ini juga semakin memperkuat posisi Ariana Grande sebagai salah satu penyanyi paling berpengaruh di industri musik dunia saat ini teman Pro 2. Dan lagu ini juga viral dijadiin untuk soundtrack kayak edit-edit gitu teman Pro 2. Dan itu keren-keren banget juga. Jadi sebelumnya aku gak familiar lah sama lagunya. Lama-lama kok enak juga. Kayak lagunya yang kemarin tuh yang bye-bye teman Pro 2 itu bahkan gak rilis secara resmi ya, tapi ada yang ngeremix dan akhirnya booming, dijadiin backsound untuk ngedit-ngedit video gitu-gitu teman Pro 2. Dan jadinya keren banget. Terus kemarin juga sempat scroll-scroll ya bahwa lagi ngadain konser atau apa gitu, world tour atau gimana teman Pro 2. Nah, ini bawain lagu-lagu di Eternal Sunshine itu bagus banget yang ditunggu-tunggu karena Ariana Grande ini udah lama banget enggak tour dunia teman Pro 2 karena kemarin pas ngeluarin album tuh pas COVID akhirnya kayak konser virtual aja. Dan ini di 2026 ini kayaknya mau bakal world tour juga dan semoga mampir ke Indonesia karena wah Ariana Grande ini luar biasa teman Pro 2, lagu-lagunya selalu booming, selalu viral dan selalu enak untuk didengerin. Nah, nanti pasti bakal aku puterin teman Pro 2 ya, Hate That I Made You Love Me karena enak banget lagunya. Nah, selain itu bakal aku puterin juga nih lagu yang di request Kak Theo teman Pro 2. Ini katanya Theo dari Magelang katanya mau request lagu Selalu Ada di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Siap, langsung aja teman Pro 2. Lagunya Hate That I Made You Love Me Ariana Grande dan juga lagunya Bunga Citra Lestari yang Selalu Ada di Nadimu. Spesial buat teman Pro 2 untuk nemenin di siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini teman Pro 2. Mau cari brunch atau ngopi-ngopi dulu nih silahkan. Pokoknya aku temenin selalu.

0: Taukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
1: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman, tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia. Menghadap

0: aktif, pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari industri dari industri musik tanah air, Nomor 2 penyanyi muda Axelo Nababan kembali merilis karya terbaru berjudul Mana Sayapnya. Asik. Angel kita ini ditanyain mana sayapnya. Nah, single ini menjadi rilisan terbaru setelah sebelumnya dikenal lewat lagu debutnya Amit Amit, Nomor 2. Enggak ada jabang bayinya ya. Amit Amit doang kok. Nah, Mana Sayapnya ini mengangkat kisah seseorang yang jatuh cinta begitu dalam hingga menganggap sosok yang dikagumi ini seorang peri, Nomor 2. Peri ya, bukan angel ternyata, atau bukan malaikat, Nomor 2. Nuansa romantis dan juga dreamy terasa kuat melalui lirik puitis yang menggambarkan kegaguman luar biasa kepada seseorang. Lagu yang ditulis oleh Tintin dan juga Kamga ini menghadirkan aransemen lembut yang dipadukan dengan karakter vokal khas Axelo. Melalui single tersebut, finalis Indonesian Idol season ke-13 itu pengen menunjukkan perkembangan musikalitasnya sekaligus menghadirkan lagu cinta yang hangat dan juga mudah diterima oleh pendengar muda. Nah, saat ini Mana Sayapnya sudah dapat dinikmati ya, Nomor 2, di berbagai platform musik digital tentunya, dan video musik resminya juga udah rilis nih melalui kanal YouTube-nya Hits Record, Nomor 2. Kalau mau ceki-ceki silahkan, boleh banget. Nah, sekarang aku mau ceki-ceki juga nih requestan Nomor 2 yang udah ada di Instagram. Banyak banget numpuknya, Nomor 2. Ada Kak Nabila Apsarini. Halo Kak Nabila, request di ujung minggu Mesahira katanya, siap. Terus ada Kak Mawaraika. Halo Kak, request lagu di ujung minggu Mesahira ya. Makasih, semangat siarannya, sehat selalu. Terima kasih Mawara. Terus ada Kak Ouyang Lin, ini request Mesahira di ujung minggu juga. Terus ada siapa lagi nih, Nomor 2? Ada Nabela 7 yang request Mesahira di ujung minggu juga. Aprianti Sahid, request di ujung minggu Mesahira, maka makasih banyak, siap. Terus ada Ami Aruma yang request di ujung minggu juga, Nomor 2. Banyak ya yang request di ujung minggu. Kayak Kak Cika Marani yang request di ujung minggu juga. Terus ada Kak Izaya Adis ya, request di ujung minggu. Lalu ada Kak Gebi Gartiana, kuy di ujung minggu Mesahira ya kakak, siap. Terus ada Kak Ci Indah 11 di ujung minggu Mesahira, siap. Astri Aprilia Mesahira di ujung minggu. Terus Kak Puri juga yang request di ujung minggu. Terus siapa lagi nih, Nomor 2? Banyak banget pokoknya. Itu Nomor 2 ya yang request di ujung minggu. Aku puterin juga Nomor 2 setelah ini ya. Terus aku yang mau bacain di WhatsApp-nya Pro 2, ada Kak atau Ibu Lestari ya, yang doainnya selalu banyak nih Nomor 2. Katanya pada kesempatan ini Ibu ingin mengajukan permohonan satu lagu. Hiset. Untuk menemani suasana santai siang, yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Semoga lagu tersebut dapat menjadi hiburan yang menyejukkan hati serta menemani seluruh pendengar yang setia bersama RRI Jember. Amin amin. Aku langsung aja ya diputerin Nomor 2 lagunya di ujung minggu Mesahira. Lanjut lagunya Sang Dewi ini by Liodra dan juga Andi Rianto, Nomor 2. Spesial buat Nomor 2, biar tambah semangat di hari Sabtu ini. Apapun kegiatan kamu, Nomor 2, pokoknya jalani dengan syukur dan juga semoga diberikan keberkahan pada hari ini juga.

0: gol tercepat sering dibahas. Ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
1: Sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Zaman sabotase, kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

Ada Bahagia Lagi teman Broadway yang di request Kak Renggang Leticia dan juga Kak Rahma Arsyani yang request lagu tersebut teman Broadway. Nah teman Broadway, kamu masih bisa banget ya request lagu di Broadway Hitlist, lagu-lagu baru teman Broadway di WhatsApp-nya Broadway di 081559708950 atau di Instagram-nya Broadway di @broadwayjember, duanya pakai angka. Terus jangan lupa follow juga, cek IG story-nya teman Broadway, di situ ada question box. Silahkan ketik-ketik requestan kamu dan juga salam-salamnya boleh teman Broadway, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin ya. Tapi antri teman Broadway karena yang request sudah banyak banget nih. Salah satunya ada Kak Rawenda nih yang katanya request lagunya Chanel teman Broadway by Tayla. Baiklah, aku langsung puterin aja teman Broadway dan aku bakal bacain requestan kamu dan juga puterin, tapi nanti setelah jeda azan dulu ya teman Broadway, dan juga salah satunya lagunya Tayla ini juga. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Yeay, finally kita traveling, healing.
4: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
3: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
4: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
3: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
4: Yuhuu.

Ada Cegil nomor Pro 2 by Nabila Takiyah yang di request Kak Zania nih, yang ada di Instagram tentunya. Namun nomor Pro 2, sayang sekali Pro 2 Hitlist harus berakhir nih nomor Pro 2. Dan tentunya aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita move ke santai siang, di mana aku bakal ngasih informasi-informasi banyak banget nih tentang ekonomi, terus olahraga juga. Ada chat juga nanti Tom Pro 2 pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nah, terakhir aku mau bacain requestan dari Tom Pro 2 nih yang udah masuk ya. Ada siapa? Bentar ya Tom Pro 2. Ada Kak Febri Bri. Request Sumpah Mati Selena Grace. Oke, siap. Kak Kurnia satu juga izin request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto dong Kak. Oke. Terus X Davin, siang Min, izin request play lagunya Nicky Baker Sumpah Mati Min. Wah, ini yang Sumpah Mati aku puterin yang versi Selena Grace ya Tom Pro 2, karena belum ada nih, belum masuk yang versi Nicky Baker atau Nikita Baker ya Tom Pro 2. Terus ada Maggie Zin Selena dan juga Andi Rianto Sumpah Mati Kak, siap. Terus ada Tianin 107 request Sumpah Matinya Selena Grace puterin dong Kak, hehe thank you, siap. Terus siapa lagi nih Tom Pro 2 di ujung minggu udah ya tadi ya. Ada Kak Amia Rumah juga yang request Sumpah Mati by Selena Grace Tom Pro 2. Terus ada Kak Zatia Vinovic yang request Liodra Pura-Pura, siap. Nanti abis lagunya Selena ya. Terus siapa lagi? MyRadio.fm izin request lagunya Pura-Pura Liodra. Makasih Kak, siap. Oke, okay. Nah Pro 2 terima kasih yang udah request ya dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya semoga aku bisa puterin tadi lagu-lagunya, gak ada yang kelewat Nomor Pro 2, dan kamu bisa request juga lagi di setiap Pro 2 Hitlist ya, request lagu baru tentunya, baru-baru, jangan yang lama-lama Nomor Pro 2, di setiap hari pukul 10 sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah Nomor Pro 2, Ijaz signing out dulu di Pro 2 Hitlist. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune tentunya sambil dengerin lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto dan juga Liodra by Pura-Pura. Kebalik, Pura-Pura by Liodra teman Pro 2. Dan tetap di sini bareng aku tentunya. Nanti aku bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat.

memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menjulang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.

0: stigma.
1: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Ija, teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, sekarang kita move ke Santai Siang. Dan interval pertama tentunya Muda Kreatif, teman Pro 2, dimana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar ekonomi, ekonomi kreatif, UMKM, dan juga ekonomi digital ya, teman Pro 2. Nah, untuk siang hari ini ya, teman Pro 2, kalau dilihat dari studio Pro 2 nih lumayan terik teman Pro 2, meskipun kemarin juga pas siang hari sempat hujan gerimis. Semoga hari ini maunya gerimis atau tetap terang nih teman Pro 2. Karena ada dari kamu mungkin ini lagi perjalanan traveling atau udah di tempat traveling teman Pro 2, di tempat wisata gitu ya. Semoga tetap kondusif cuacanya, enggak hujan-hujan. Kalau main-main di outdoor gitu ya enaknya cerah gitu, enggak yang hujan dan segala macamnya. Apalagi di hari Sabtu Minggu weekend gini banyak orang yang melangsungkan acara pernikahan teman Pro 2. Wah, ini juga ya jangan sampai hujan, karena kalau hujan ya repot yang punya hajat dan juga tamu-tamunya teman Pro 2 pastinya effort banget untuk biar gak kehujanan dan juga tetap cantik kan. Karena mengunjungi pernikahan dan segala macamnya. Nah buat teman Pro 2 yang ada di rumah aja gak apa-apa teman Pro 2, karena setia aja sama Pro 2, kamu gak akan kesepian karena ditemani dengan informasi yang up to date dan juga musik-musik yang enak banget buat nemenin aktivitas siang kamu ini teman Pro 2. Mungkin lagi cari makan atau lagi masak-masak teman Pro 2. Nah, enaknya makan apa nih di siang hari ini, di hari Sabtu ini teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya untuk selalu minum air putih yang cukup teman Pro 2. Apalagi cuacanya yang gak menentu, kadang panasnya terik luar biasa, itu penting banget buat selalu konsumsi air putih. Dan kalau pengen ngopi juga gak apa-apa sih, siang-siang gini ngopi, tapi jangan lupa juga air putihnya tetap diminum, nanti dehidrasi, malah GERD-nya kambuh teman Pro 2, jangan sampai ya. Nah teman Pro 2, nanti bakal aku kasih informasi selanjutnya tentang Muda Kreatif ya, UMKM dan segala macamnya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: momen angkat trofi, trofi aslinya ternyata tidak ikut pulang bersama para juara. Di ajang FIFA World Cup, tim juara memang mengangkat trofi asli saat seremoni kemenangan. Trofi itu adalah FIFA World Cup Trophy yang terbuat dari emas 18 karat dan menjadi simbol tertinggi dalam sepak bola dunia. Namun, setelah perayaan selesai, trofi asli harus dikembalikan ke FIFA. Sebagai gantinya, tim juara hanya membawa pulang replika resmi. Bentuknya sama, tapi bukan yang asli. Hal ini dilakukan karena nilai trofi yang sangat tinggi, baik secara materi maupun sejarah, sehingga harus dijaga dengan pengamanan ketat. Trofi asli boleh kembali, tapi sejarah tercatat selamanya.
1: Sepatu Yaya udah bolong, belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari sektor industri nasional, PT Industri Kereta Api atau INKA terus mempercepat pengembangan fasilitas produksi di pabrik Ketapang Banyuwangi Lumpro 2. Dan langkah ini dilakukan untuk mendukung produksi kereta rel listrik atau KRL yang akan digunakan memperkuat layanan transportasi perkotaan. Nah, pabrik INKA di Banyuwangi yang berdiri di atas lahan lebih dari 83 hektare dipersiapkan menjadi pusat produksi sarana perkereta apian berteknologi tinggi. Berbagai fasilitas produksi dan juga pengujian terus ditingkatkan termasuk pembangunan lintasan uji yang mengelilingi kawasan pabrik. Pengembangan ini dilakukan menyusul komitmen PT KAI yang akan memesan 30 transit KRL baru untuk kebutuhan transportasi di wilayah Jabodetabek. Dan saat ini pabrik Banyuwangi telah memproduksi 16 transit KRL dengan tujuan diantaranya sudah dengan 7 ya diantaranya sudah beroperasi melayani penumpang. Selain KRL, pabrik tersebut juga memproduksi berbagai sarana perkereta apian lainnya, termasuk gerbong datar untuk angkutan barang. INKA menargetkan kapasitas produksi pabrik Banyuwangi dapat mencapai 250 kereta per tahun nih. Dan keberadaan pabrik INKA sendiri di Banyuwangi ini diharapkan semakin memperkuat kemandirian industri perkereta apian nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan juga penyerapan tenaga kerja dan pengembangan kawasan industri strategis di Banyuwangi.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari sektor ekonomi, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM ini terus menjadi perhatian Telkom Pro 2. Salah satunya melalui usulan tambahan anggaran bagi Kementerian UMKM guna memperkuat pembinaan dan juga pengembangan usaha masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soehartono menilai usulan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun dapat memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional. Menurutnya, pagu indikatif Kementerian UMKM yang saat ini sebesar 459 miliar masih perlu ditingkatkan agar program pembinaan berjalan lebih optimal. Dari total usulan tersebut, sekitar 622 miliar direncanakan untuk membantu UMKM terdampak bencana di Sumatera, sementara sekitar 900 miliar lainnya akan digunakan untuk mendukung program pembinaan, pelatihan, sertifikasi, dan juga penguatan permodalan hingga kebutuhan operasional kementerian. Dan saat ini, sektor UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia juga mencapai sekitar 67 juta unit usaha, dan Bambang berharap penguatan anggaran dapat diikuti dengan pembinaan yang lebih intensif mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, hingga kapasitas sumber daya manusia. Dengan produktivitas yang semakin baik, UMKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: The trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi

0: kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih sama Ija ngomong di Santai Siang ya. Kita masuk ke interval kedua Santai Siang, yaitu Sport Zone, di mana Ija nanti bakal bawain informasi seputar updatean olahraga dalam dan luar negeri ngomong Pro 2. Nah, selain itu kamu juga bisa nih download RRI Digital untuk mendengarkan atau ditemani dengan bersama RRI ngomong Pro 2 dari seluruh Indonesia. Juga bisa banget nih kamu dengerinnya lewat RRI Digital dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 belum Pro 2. Nah, di RRI Digital sendiri gak cuma bisa dengerin radio aja, tapi juga bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, terus bikin playlistnya juga untuk nemenin kamu olahraga, nemenin kamu ngerjain tugas, lemburan, dan segala macamnya. Selain itu ada juga podcast-podcast yang menarik temanya atau topiknya belum Pro 2, yang tentunya bakal ngasih tambahan wawasan untuk kamu. Dan selain itu, biar kamu up to date dengan peristiwa-peristiwa terkini di RRI Digital, kamu juga bisa baca berita ya terkini lewat rri.co.id teman Pro 2. Di situ ada berita ekonomi, politik, bisnis, terus ada hiburan juga teman Pro 2. Pokoknya komplit di rri.co.id. Selain itu di RRI Digital juga beda sama platform lainnya teman Pro 2. Kalau platform lainnya harus berbayar ya, harus berlangganan setiap bulannya. Kalau di RRI Digital gratis 0 rupiah teman Pro 2. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun asalkan kamu punya koneksi internet ya pastinya. Dan RRI Digital sudah tersedia di App Store dan juga Play Store teman Pro 2. Silahkan ya yang mau download RRI sekarang juga bisa dicek-cek App Store-nya dan juga Play Store. Pastinya 0 rupiah gratis buat teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari arena bulu tangkis internasional, kabar membanggakan datang dari tunggal putra muda Indonesia. Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil melangkah ke semifinal Australian Open 2026 setelah tampil dominan pada babak perempat final nomor 2. Pembulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu sukses membalas kekalahan sebelumnya dari wakil Malaysia Justin Ho. Bertanding di Quay Center ya Sydney Jumat kemarin, dan Ubed menang 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-7 dan juga 21-13 dalam waktu 38 menit aja. Nah, sejak awal pertandingan Ubed ini tampil agresif dan juga langsung menekan lawannya tuan pro 2. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membuat Justin kesulitan mengembangkan permainan. Ubed mengaku fokus menjalankan pola permainannya sendiri dan juga memanfaatkan hasil evaluasi dari kekalahan mereka pada BITC 2026 lalu. Meski sempat mendapat perlawanan pada game kedua, pemain berusia 18 tahun ini mampu kembali menemukan momentum dan juga menutup pertandingan dengan kemenangan. Hasil ini sekaligus menjadi revenge manis atas kekalahan yang dialaminya pada Februari lalu. Pada babak semifinal, Ubed akan menghadapi wakil Cina, Dong Tianyao, dan ia mengaku tetap waspada karena calon lawannya tersebut mampu menyingkirkan sejumlah pemain kuat termasuk Anthony Sinisuka Ginting nomor 2. Ubed pun bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin demi menjaga peluang meraih gelar di Australian Open 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
2: Ada batu.
3: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Lepaskan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Dari dunia tenis internasional, petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic kembali mencuri perhatian. Remaja berusia 18 tahun ini sukses melangkah ke semifinal turnamen Queen's Club setelah menumbangkan salah satu unggulan teratas Nifton Pro 2. Jovic meraih kemenangan penting atas sesama petenis Amerika Serikat sekaligus unggulan kedua Amanda Anisimova pada perempatan final yang berlangsung Jumat kemarin. Pertandingan di Andy Murray Arena, Jovic menang 3 set dengan skor 6-2, 3-6, dan juga 6-3. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Jovic atas pemain top 5 dunia sepanjang karirnya. Penampilan impresif itu juga sekaligus menunjukkan perkembangan pesatnya di lapangan rumput Nifton Pro 2. Pada set pertama, Jovic tampil percaya diri dan juga mampu mengendalikan permainan. Meski Anisimova bangkit pada set kedua dan juga memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentuan, Jovic tetap tenang dan kembali mengambil kendali permainan. Dengan permainan agresif serta keberanian maju ke depan net, Jovic berhasil merebut break lebih awal di set ketiga sebelum mempertahankan keunggulannya hingga akhir pertandingan. Jovic mengaku semakin percaya diri nih setiap kali bermain di lapangan rumput dan juga ingin terus meningkatkan kualitas servis maupun pengembalian bolanya. Pada babak semifinal, ia akan menghadapi pemenang laga antara Emma Raducanu dan juga Kamila Rakimova yang merebutkan tiket menuju partai final Queen's Club 2026.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Tapi lagi bokek.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari ajang Formula One, Pierre Gasly akhirnya mendapatkan kembali hasil podium Grand Prix Monaco 2026 setelah FIA menerima permohonan peninjauan yang diajukan tim Alpine Tom Produa. Gasly yang memulai balapan dari posisi ke-9 berhasil tampil impresif dan juga sempat berada di posisi ketiga usai pembalap Mercedes George Russell menerima hukuman drive-thru, namun dua penalti waktu masing-masing 5 detik akibat dugaan pelanggaran batas kecepatan di jalur pit membuatnya turun ke posisi ke-7 saat finish. Tidak menerima keputusan tersebut, Alpine mengajukan permohonan right of review pada FIA Tom Produa. Dalam sidang yang digelar pekan ini, tim asal Prancis itu menghadirkan bukti baru yang dinilai relevan dan juga signifikan. Setelah melakukan evaluasi ulang, FIA resmi membatalkan kedua penalti yang sebelumnya dijatuhkan kepada Gasly. Nah, keputusan ini membuat pembalap nomor 10 tersebut kembali menempati posisi ketiga dan juga meraih podium pertamanya musim ini. Alpine menyambut positif ya keputusan FIA dan juga mengapresiasi proses peninjauan yang berlangsung transparan. Sementara itu, perubahan hasil ini membuat Isaac Hajar kehilangan podium dan juga turun ke posisi keempat. Kini Alpine dan juga Gasly mengalihkan fokusnya untuk menghadapi Grand Prix Barcelona Catalunya akhir pekan ini, Tung Pro 2. Dan itu tadi ya berita terakhir di Santai Siang kali ini, Tung Pro 2. Selanjutnya aku bakal nemenin kamu di Top Indo 20 ya, Tung Pro 2, di mana nanti ada chat-chat lagu-lagu Indonesia yang lagi booming, yang lagi nangkring di chatnya Pro 2 RRI Jember, Tung Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih

desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Hai Rum Pro 2 RRI Jember, tentunya dimanapun kamu berada. Apa kabar nih Rum Pro 2 di hari Sabtu ini? Dan tentunya Irja lagi dengerin, kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 13 Juni 2026 bareng Irza dong Rum Pro 2. Dan akhirnya kita akan langsung menuju ke urutan 20 sampai dengan 1. Siapa sajakah mereka Rum Pro 2? Jangan kemana-mana, terus standby di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu tentunya. Still with me Irza di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Teman Pro 2, sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 perlu tahu nih, siapa musisi atau band yang harus keluar dari chat kita minggu ini. Yaps, ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 minggu ini teman Pro 2. Sayang sekali ya, ada dia dengan singlenya EA teman Pro 2. Padahal lagunya enak banget nih, tapi harus keluar nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita langsung aja menuju ke urutan 20. Ada siapakah di urutan 20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Langsung aja kita check it out teman Pro 2. 20

lain dan akhirnya pengen berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimiliki lagi. Aduh, jangan patah hati terus ya. Sedih banget memperoleh dua, tapi memang ya kalau udah milih orang lain mah kita tinggalin aja, karena ya ada orang lain juga yang udah nunggu kita memperoleh dua.

Di bontot kita mempro 2 di minggu ini ya. Di posisi 20 ada Enggi Carvalho dengan Remuk mempro 2, lagu yang menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah memilih perempuan.

Naik dari posisi 20 ke posisi 19, nomor 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Nah, Kita Buat Menyenangkan ini adalah single lagu penyanyi dan juga penulis Indonesia, Bernadia. Lagu yang dirilis pada tanggal 28 Januari 2026 ini berbeda dari lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya, nomor 2. Jika sebelumnya membawa emosi penggemar jadi galau nih, nah lagu Kita Buat Menyenangkan ini membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini. Nah, itu teman Pro 2, harus dinikmati hidup tuh. Jangan cuma galau-galau aja.

Di posisi 18 ada lagu yang sering banget di request sama teman Pro 2 nih. Ada Nabila Takiyah yang merilis single terbarunya berjudul Cegil pada 16 Januari 2025 teman Pro 2. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang ya yang sedang berada di fase jatuh cinta, butterfly era. Bukan sekedar perasaan suka aja, Cegil ini juga menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan juga harapan untuk menua bersama. Cegil ini singkatannya cewek gila teman Pro 2. Jadi cewek yang tergila-gila sama pasangannya atau gebetannya nih, sampai melakukan hal-hal yang kadang di luar akal manusia teman Pro 2.

Di posisi 17 ada Nadif Basalamah dan juga Toh Pati dengan lagunya Semusim Tahun 2. Lagu yang pertama kali dipopulerkan oleh Marcel pada tahun 2003. Ini pernah menjadi anthem patah hati di masanya nih, meresapi perasaan generasi awal 2000-an dengan liriknya yang sendu, teman-teman Pro 2. Kini 22 tahun kemudian menjelang akhir tahun 2025, Semusim diperkenalkan lagi dalam versi remake yang lebih segar dan juga modern. Nah, buat teman-teman Pro 2 ya, ini warga-warga remaja jompo pastinya nostalgia kalau dengar lagu ini, teman-teman Pro 2. Dan Nadif nih membawakan dengan sedikit ada sentuhan modernnya ya, teman-teman Pro 2, meskipun kadang juga kangen sama versi Marcelnya, tapi tetap bagus kok. Tapi sayang sekali teman-teman Pro 2, lagunya Nadif ini harus turun dari posisi 13 ke posisi 17 nih. Waduh, padahal enak banget lagunya loh.

Naik dari posisi 18 ke posisi 16, nomor 2 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan nih. Dan tema di lagu ini dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda. Ya, relate banget nomor 2 yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Meskipun muak nomor 2 dengan rutinitas dewasa ini ya, tapi tetap harus dijalankan dan juga demi mengejar mimpi kita untuk kaya raya, teman Pro 2.

Naik dari posisi 16 ke posisi 15 ada Pamungkas yang merilis single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan pada 8 April 2026 nih, sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya. Dan lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, Tom Pro 2. Dan dia juga merefleksikan ya penerimaan terhadap perbedaan, lalu percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan kita tentunya.

Kalau sebelumnya Pamungkas tanya ya berapa kali lagi ya gitu teman Pro 2, dijawab sama Ghea Indrawati 1000 kali katanya. Nah, Ghea Indrawati ini kembali meluncurkan lagu baru berjudul 1000 kali teman Pro 2, dan lagu ini resmi dirilis pada 6 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak pendengar khususnya di TikTok nih. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh banget. 1000 kali ini menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan juga kesetiaan pada seseorang. Popularitas 1000 kali ini gak lepas dari liriknya yang romantis banget serta aransemennya yang terasa ringan dan juga mudah didengar. Nah, ini lagu enak banget teman Pro 2, lagu yang jatuh cinta juga. Ini kayaknya terinspirasi dari ini ya, apa sore itu loh teman Pro 2, kalau diulang 1000 kali kayaknya aku bakal milih kamu. Acehlah.

turun dari posisi 10 ke posisi 13 ada Salbriadi, ada titik-titik di ujung doa Album Pro 2. Nah, lagu ini dirilis pada 30 April 2024 ya, sebagai bagian dari album Markers and Shotspan Flashdisk, dan juga menegaskan ciri khas Sal yang puitis serta reflektif. Ditulis dan juga dinyanyikan sendiri oleh Sal dengan produksi dari Lava Pratomo ya, dan lagu ini menggunakan metafora titik-titik sebagai simbol jeda harapan dan juga keikhlasan setelah perpisahan, sebuah doa yang belum sepenuhnya selesai diucapkan.

Naik dari posisi 14 ke posisi 12 ada NPD, Sempurnanya Aku Nomor 2. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kefni. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan juga bernuansa humor. Lagu ini membawa suasana yang riang dan juga sederhana, sehingga mudah diterima oleh kalangan muda nih Nomor 2. Lirik lagu ini menggambarkan percakapan sederhana saat seseorang ini mencoba perkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Namun situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri dan juga penuh candaan. Kocak nih NPD, dan mereka tuh lagi rilis juga tuh Nomor 2, rilis lagu baru juga nih, dan itu sama-sama sih kayak NPD-nya tuh luar biasa, percaya dirinya tuh luar biasa tuh Nomor 2.

Naik dari posisi 12 ke posisi 11 ada Roni Parulian, Fariza Zih, Takkan Terulang, Teman Pro 2. Ini juga lagunya banyak di request Teman Pro 2 dan aku sering puterin juga nih Teman Pro 2. Nah, kali ini mereka nih di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang pada yang dirilis pada 16 April 2026 lalu dibawakan sebagai duet penuh emosi ya, dan lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat loh Teman Pro 2. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, akhirnya harus berpisah nih Teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara dicoba untuk bertahan. Jadi mau sekuat apapun mencoba mengulang situasi dan juga rasanya gak akan pernah sama lagi, sehingga merelakan jadi satu-satunya jalan Teman Pro 2. Wih, kompleks sekali ya masalahnya Teman Pro 2. Kita tinggalin Roni dan juga Fariza Zih, kita move ke top 10 kali ini Teman Pro 2. Kira-kira ada siapa nih? Kayaknya ada lagu favorit aku juga nih Teman Pro 2. Check it out.

Sayang sekali nomor 2, one of my favorite song, harus turun dari posisi 7 ke posisi 10 nih. Aduh, gimana sih nomor 2, kamu gak suka sama lagu ini? Enggak dong, ini tetap jadi lagu yang kemarin sempat viral juga nomor 2. Lagunya Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya dari Nukani dikenal sebagai salah satu karya yang paling personal karena ditulis sebagai refleksi perjalanan hidup anak muda yang sering terjebak antara menikmati hari, mengkhawatirkan masa depan, dan juga merindukan momen indah yang belum tentu terulang. Dan fun fact-nya nih nomor 2, lagu ini banyak diapresiasi karena liriknya kerasa kayak ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi mudah dikaitkan dengan fase quarter life crisis ya nomor 2, mimpi yang belum tercapai dan juga proses menerima hidup apa adanya. Jadi lagu ini gak cuman untuk orang tercinta nomor 2, tapi juga kayak ngobrol sama diri sendiri bahwa ya kita harus menikmati hidup tapi juga mempersiapkan untuk masa depan juga. Wih, keren banget. 9.

naik dari posisi 11 ke posisi 9 ada Enau dan juga Ari Lesmana, Pro 2, dua kakak beradik ini ya, dengan lagunya Sesi Potret. Dan lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena gak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang itu benar-benar pergi gitu, Pro 2, dan juga merasa sulit untuk mengikhlaskan kepergiannya. Kita lanjut ke posisi 8, Pro 2.

Naik dari posisi 9 ke posisi 8 ada Natasha Shabella, teman pro 2, dengan Menerima Luka. Nah, fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani ini di masa dimana rasa cinta masih ada tetapi gak lagi sejalan dengan kenyataannya. Nah, lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang nih tidak selalu menjamin kebahagiaan. Dan terkadang perpisahan menjadi pilihan paling menyakitkan ya, sekaligus paling jujur. Dengerin liriknya yang emosional dan juga reflektif nih, pendengar ngerasa relate Temen Pro 2 dengan emosi yang ada di dalam lagu ini. Tapi lucunya Temen Pro 2 lagi kemarin tuh sempat viral juga kalau lagu ini dibikin kayak koplo dikoploin gitu tuh Pro 2, terus ada dance covernya juga. Jadi lucu, patah hati tapi tetap goyang tuh Pro 2.

Wah, sayang sekali tuh Pro 2 yang kemarin ada di top 5 sekarang turun ke posisi 7 nih. Ada Raffi Sudirman dengan lagunya That Somebody. Dan ini lagu yang dirilis pada 24 Juli 2020 ya, sebagai bagian dari EP berjudul Scenery yang menandai salah satu karya awal Raffi Sudirman sebagai solois muda Indonesia dan juga menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga penulis lagu. Dan lagu ini punya tempo pelan dan juga melodinya hangat, menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan juga berharap menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Tema yang sangat relatable ya, terutama di kalangan Gen Z teman-teman berdua. Kalau kamu suka sama lagu ini, boleh nih biar naik lagi ke posisi top 5 ya teman-teman berdua, bisa requestnya di Pro 2 Hitlist dong.

Naik dari posisi 8 ke posisi 6 nih nomor 2 ada Dongker Jason Ranti yang disarankan di Bandung. Lagunya tuh berjudulnya itu nomor 2 adalah karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan juga musisi Jason Ranti. Lagu ini dirilis pada tahun 2025 dan juga berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas dan juga sekaligus serta syarat makna nih nomor 2. Cerita lagu ini berlatar di kota Bandung yang menjadi simbol kenangan manis dan juga pahit sekaligus tempat peristiwa penting dalam hidup sang penyanyi. Liriknya bercerita tentang ajakan bertemu di lapang kampus lama di Bandung, mengingat masa lalu dengan berbagai kenangan dan juga obrolan yang membekas nih. Dan lagu ini menggambarkan perjalanan emosi antara nostalgia, harapan dan juga kekecewaan hingga syukur atas pengalaman hidup yang penuh liku-liku. Nah, apapun masalah kamu, pastinya at the end of the day ya nomor 2, kita bakal bersyukur ya telah menjalani semuanya karena pastinya memberikan pelajaran yang berarti untuk kita.

Top 5 kita minggu ini yang nomor 2 harus turun dari posisi 4 nih. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan lagu ini diciptakan oleh Ivan Seventeen bersama Opik Kurdi dan juga menghadirkan pesan perubahan hubungan. Lagu ini juga mencerminkan realitas hubungan yang mengalami jarak emosional, bukan sekedar jarak fisik aja nomor 2. Kita lanjut ke posisi 4 nih. Kira-kira ada siapa nomor 2?

Kalau ini kayaknya gak bisa tenang Room Pro 2, karena lagunya Judika dan juga Andi Rianto ini turun dari posisi 3 ke posisi 4 nih. Kenapa sih top 5 kita pada turun semuanya Room Pro 2? Guys, kamu nih jarang request ya. Makanya request di Pro 2 Hitlist kalau kamu memang suka sama lagu-lagu di top 5 ini Room Pro 2. Nah, ngomongin lagu ini juga Mempro 2, di tanggal 20 Agustus 2025 ya, Judika nih merilis single kolaborasinya. Berbeda dengan single kolaborasi yang telah dirilis sebelumnya, di single terbaru dengan judul Tenang ini, Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal Indonesia, yaitu Andi Rianto dan juga Roni Parulian. Lagu ini lagu yang mengusung tema kekuatan cinta ya, sebagai sumber ketenangan dan juga keberanian. Liriknya menyampaikan pesan tentang rasa aman, komitmen dan juga cinta yang tulus. Kita lanjut ke top 3 kita Mempro 2 di minggu ini. Kira-kira bakal ada siapa nih yang nangkring di top 3?

Lagi-lagi Lom Pro 2, top 1 kita minggu lalu harus turun ke posisi ketiga. Ada Liodra dengan Teganya Kau. Lagu Teganya Kau ini menggambarkan perasaan kecewa dan juga terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata masih terjebak dalam masa lalunya. Dan ia belum benar-benar bisa move on nih dari sang mantan kekasih, membuatnya ngerasa gak dihargai dalam hubungannya. Aduh, kenapa sih gak bisa move on? Udah ada yang baru, masih aja ya terjebak di masa lalu nih Lom Pro 2. Nggak boleh begitu ya Lom Pro 2 ya.

Naik dari posisi 6 turun pro 2. Nah ini dong yang naik gini. Ada Dia dan juga Indah Kus, Malu-Malu turun pro 2. Ini adalah single milik Dia dan juga Indah Kus ya, yang dirilis pada 31 Oktober 2025. Berdasarkan liriknya, makna lagu Malu-Malu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta namun belum berani mengungkapkan secara langsung nih. Dan ia memandangi orang yang disukainya, merasa dunia seakan berhenti saat bersama gitu, tapi tetap menahan diri karena malu dan juga takut ditolak nih turun pro 2. Nah lagu ini enak banget dan juga lagi viral turun pro 2 di TikTok dan sosial media lainnya. Di editingnya luar biasa dan bikin suasana baru tentang lagu ini juga turun pro 2.

0: nomor 1.
1: Nah, Tom Pro 2 di posisi pertama nih, top 1 kita pada minggu ini, naik dari posisi 2. Ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu nih. Dirimu Yang Dulu ini mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya, kerinduan dan juga sikapnya. Namun dari kerinduan itu, dia menyadari nih bahwa seseorang itu mulai berbeda, tak seperti yang dulu lagi, Tom Pro 2. Di lagu ini, Anggis, Tom Pro 2 ingin mengajak para pecinta musik Indonesia untuk merasakan kan sakitnya melihat seseorang berubah dari cinta menjadi seseorang yang berbeda nih. Congratulations buat Anggis Devaki dan juga para penggemarnya nih ya, yang sering request lagunya di Pro 2 Hitlist nomor 2. Pokoknya lagu ini juga enak banget untuk didengerin. Nomor Pro 2, terima kasih yang sudah mendengarkan kok Pro 2 Hitlist, bukan dong. Top Indo 20 yang nomor 2 di minggu ini tentunya, dan terima kasih juga untuk semua label rekaman yang sudah mengirimkan lagu, dan tentunya musik director kita Aisyah Amalia yang sudah memberikan yang memproduksi tanggal lagu untuk minggu ini nih. Dan sesaat lagi kamu akan menyimak ya tanggal lagu manca memproduksi di top 20 manca bareng Vita Karina. Jadi aja undur diri dulu memproduksi dari top 20 Indo, dan ketemu lagi di chat minggu depan tentunya. Ini Tom Pro 2 terakhir ya, ada lagunya Anggis Devaki. Bye.

Pada Piala FIFA, setiap pemain dilarang menyentuh atau membawa bola dengan tangan, kecuali penjaga gawang di wilayah penalti timnya. Ketentuan ini diatur dalam sebuah aturan pelanggaran. Penerapan aturan oleh FIFA bertujuan memastikan permainan berlangsung secara adil. Jika terjadi pelanggaran, wasit dapat memberikan tendangan bebas, penalti, atau kartu sesuai dengan tingkat kesalahan.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar pesawat militer India jatuh hingga terbakar sebagian hangus. Piala Dunia 2026, hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. Gunung Semeru kembali erupsi, warga diminta waspada. Dan inilah informasi selengkapnya bersamaku, Vita Karina.

Informasi pertama, pesawat angkut Angkatan Udara India AN-32 jatuh dan terbakar di pangkalan Angkatan Udara di Jorhat Asam, tepatnya pada Sabtu waktu setempat. Menurut laporan awal, pesawat jatuh di dalam area pangkalan Angkatan Udara ketika mendarat dan memicu kebakaran usai kecelakaan yang dikutip dari salah satu media. Berdasarkan foto yang beredar, tampak asap mengepul di pangkalan AU Jorhat. Gambar lain juga menunjukkan pesawat terbelah dan sebagian hangus. Informasi kedua, Timnas Meksiko meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan, tepatnya pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca, tepatnya pada Jumat kemarin. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Wilton Sampaio asal Brasil, di mana dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan tepatnya pada para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil juga diciptakan oleh L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Informasi ketiga, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi tepatnya pada Jumat 12 Juni 2026, tepatnya pada pukul 8.19 waktu Indonesia Barat. Pos pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru mencatatkan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak gunung yang berada tepatnya pada ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Petugas PGA Semeru melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah barat daya. Erupsi tersebut juga terekam tepatnya pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 1 menit 55 detik. Teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini ada aku Vita Karina yang bakal kembali kasih untuk info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara. Top Manca 20 untuk edisi hari ini 13 Juni 2026. Kita bakal langsung aja untuk menuju ke urutan 20 sampai dengan urutan 1 teman Pro 2. Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Vita Karina di Top Manca 20 Pro 2 FM RRI Jember untuk edisi hari ini. Sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 harus tahu dulu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yap, minggu ini yang sayangnya harus keluar dari chart kita adalah Daniel Caesar dengan singlenya Who Knows. Tapi ya udah deh teman Pro 2, nanti kamu bisa request tentunya di Pro 2 Hitlist biar kamu tetap bisa dengerin lagu ini teman Pro 2. Kita bakal menuju aja langsung ya di posisi 20 ataupun new entry kita untuk minggu ini. Kira-kira ada lagunya siapa ya? Ini dia spesial buat kamu. Number 20.

Di posisi 20 ataupun new entry kita ada lagu baru nih teman Pro 2 dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Ariana Grande resmi comeback dengan merilis sebuah lagu terbarunya tepatnya pada Mei 2025. Dan lirik lagunya juga dituliskan langsung oleh dirinya teman Pro 2. Secara memang tema ini lagunya bercerita tentang rasa lelah dan juga gak nyaman. Tapi sebuah hubungan yang memang udah didasari dengan rasa lelah ya, kayaknya memang gak fine-fine aja. Sama dengan lagu ini teman Pro 2, Ariana Grande merasa cinta itu lahir bukan dari hubungan yang sehat. Dan ia juga sadar bahwa pesonanya ini membuat orang mudah jatuh hati. Tetapi di saat yang sama dia merasa hubungan itu tidak benar-benar melihat dirinya dengan manusia seutuhnya. Number 19.

di top 20 manca lokal. Dan kali ini kita udah di posisi 19. Ada persembahan single dari Katy Perry dengan The One That Got Away, naik dari posisi 20. Melalui lirik yang emosional dan juga puitis, lagu ini juga membuat kamu sebagai pendengarnya bisa bernostalgia tentang cinta di masa lalu. Membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka kalau tidak pernah berpisah dan juga bertahan hingga akhir. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi selanjutnya, tepatnya di posisi 18. Number 18.

Di posisi 18 kali ini, persembahan single dari Harry Styles dengan Aperture turun dari posisi 13. Lagu Aperture sendiri sudah rilis tepatnya di bulan Januari 2026, masih baru banget teman Pro 2. Dan lead single dari album keempat dari milik Harry Styles, Kill Kiss All The Time Disco Occasionally, menandai kembalinya merilis musik baru setelah hampir 3 tahun hiatus sejak Harry House di tahun 2022. Dan judulnya berasal dari istilah fotografi yang berarti bingkai atau bukan lensa yang membiarkan cahaya masuk. Metafora dari Harry Styles ini gunakan tema yang memiliki keterbukaan emosional, kebersamaan, dan juga hubungan.

0: about everything.
1: Di posisi 17 lagu dari Dominic Fake dengan White Case naik dari posisi 19. Lagu ini juga menunjukkan lagu terbaru ya dari Dominic Fake, sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan ramai dibicarakan di internet. Secara musikal, White Case menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang begitu manis, struktur yang intim, dan juga lirik yang begitu mentah. Ciri khas dari Dominic Fake yang selalu mendapatkan tempat di hati para pendengarnya, termasuk juga kamu, penggemar dari Dominic Fake. Number 16.

Di posisi 16 kali ini lagu dari Gracie Abrams, Hit the Wall, naik dari posisi 17. Lagu ini menjadi single utama tentunya dari album ketiganya yang bertajuk Doctor from Hell. Dan melalui liriknya sendiri, teman Pro 2, Gracie Abrams ini menggambarkan kelelahan emosional, rasa yang tidak aman hingga juga konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas pola self-sabotage dan juga tekanan mental yang membuat seseorang merasa menabrak tembok dalam hidupnya. Kayak berasa dar-dar-dor banget gitu ya hidupnya ya. Makanya memang digambarkan seperti menabrak tembok seperti itu ya teman Pro 2. Kita gak kerasa nih udah menuju di posisi 15 besar minggu ini. Sesaat lagi teman Pro 2. Tetap di sini aja di 89,5 FM. Number 15.

Pro 2 kali ini kita udah di posisi 15 besar minggu ini, masih di top 20 manca, dan di posisi 15 besar kali ini ditempati oleh Justin Bieber dan juga Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat, naik dari posisi 16. Lagu ini dipersembahkan oleh dua penyanyi, Justin Bieber dan juga Nicki Minaj, yang kembali naik di tangga global. Dirilis juga tepatnya pada tahun 2012, secara garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama dengan kekasih. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Kalau kita dengerin juga, liriknya itu menunjukkan suasana pesta yang begitu meriah dan juga gak terlupakan, teman Pro 2. Tapi mungkin setiap momen dari lagu ini tuh kayak punya cerita tersendiri ya, teman Pro 2. Terutamanya teman Pro 2 yang dulu pernah dengerin lagu ini dengan versi utamanya. Kalau teman Pro 2 lebih suka versi terbarunya atau versi terdahulunya nih, teman Pro 2? Number 14.

Di posisi 14 kali ini lagu dari Temper City, Self Aware, naik dari posisi 15. Temper City merilis lagu Self Aware di tanggal 15 Februari 2026 dan makna lagunya menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya enggak punya arah yang jelas. Jadi kayak bingung ya. Dan ada rasa suka serta juga ada momen manis, bahkan ada ungkapan cinta. Tapi di balik itu, semua itu tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tidak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Jadi kayak ngerasa hubungan ini tuh kayak hubungan yang main-main dan juga gak jelas banget gitu ya, mau dibawa kemana lagunya. Kok lagunya? Bukan lagunya aja ya, maksudnya cintanya. Akhirnya teman Pro 2, biar gak makin ngelantur ya, kita dengerin lagu lagi. Di posisi selanjutnya kira-kira ada lagunya siapa lagi nih? Number 13.

Di posisi 13 kali ini lagu dari Deftones dengan Raindance. Turun dari posisi 10, lagu Raindance sendiri mempertemukan Deft dan juga Tims menarik perhatian karena memang jadi kolaborasi lintas genre serta juga budaya teman perdua. Menggabungkan rap introspektif khas Inggris dengan sentuhan R&B, Afrobeat yang soulful banget, dan fun fact-nya chemistry keduanya ini terasa begitu kuat karena memang sama-sama dikenal menulis lirik yang jujur dan juga emosional. Sehingga memang lagu ini sering banget dibaca sebagai refleksi tentang perasaan rentan, proses penyembuhan, bahkan juga cara masing-masing untuk berdamai dengan tekanan hidup. Ya namanya juga hidup ya kan, hidup gak mungkin mulus-mulus aja, pasti ada tekanannya sekali dua kali. Biar kayak naik roller coaster gitu ya. Sama dengan lagu ini teman Pro 2, mungkin mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa berproses, bisa sembuh dengan sendirinya ya. Bahkan juga ketika berproses itu pasti gak mulus-mulus aja, ada naik turunnya juga.

Di posisi 12, lagu dari Lady Gaga dan juga Doshi dengan Runway naik dari posisi 14. Penyanyi Lady Gaga sudah merilis sebuah lagu bertajuk Runway, tepatnya pada 10 April 2026, dan karya ini juga merupakan hasil kolaborasinya bersama dengan rapper Doshi. Dan lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Lagu Runway karya Lady Gaga dan juga Doshi ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan untuk berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Number 11.

Sebelum kita di posisi 10 besar minggu ini, teman Pro 2, kita mampir dulu di posisi 11. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead naik dari posisi 12. Olivia Rodrigo akhirnya merilis lagu barunya berjudul Drop Dead, tepatnya pada 17 April 2026. Lagu ini menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang udah rilis di bulan ini, teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 ada sebagian dari kamu yang kangen banget ya sama ini nih, penyanyi dari Driver License ya, Olivia Rodrigo. Nah, kali ini persembahan lagu terbarunya yakni Drop Dead yang bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan sedikit menggebu-gebu ketika bertemu seseorang yang begitu menarik.

Di posisi 10 kali ini lagu dari Bad Bunny dengan DTMF turun dari posisi 6. Lagu DTMF dari Bad Bunny ini merupakan singkatan dari Debbie Tirar Mas Fotos yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto. Sekaligus juga menjadi judul album ke-6 dari Bad Bunny yang sudah rilis tepatnya pada Januari 2025 waktu lalu dari label Rimas Entertainment. Lagu ini juga menarik perhatian ya, karena memang mengangkat tema nostalgia serta juga penyesalan atas momen hidup yang berlalu begitu saja, tapi dibalut dengan perpaduan reggaeton modern serta juga sentuhan musik tradisional Puerto Rico plena. Number 9.

Di posisi 9 kali ini lagu dari BTS dengan Swim naik dari posisi 11. Pasti bangga ya ARMY ataupun penggemar dari BTS, di mana BTS sekarang itu udah ada lagu terbarunya setelah hampir 4 tahun hiatus, dan lagu ini juga menjadikan salah satu lagu terbaru yang menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Lagu ini juga mengajak pendengarnya ataupun kamu teman Pro 2 untuk tetap tenang, berenang, mengikuti ritme diri sendiri dan juga bertahan dengan cara yang paling dipahami. Number 8.

Di posisi 8 lagu dari Alex Warren dengan Fever Dream. Ya, ini adalah lagu yang mengajak kamu tentunya untuk merasakan bagaimana perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan juga sangat kuat. Seperti setiap lirik yang ada ya di lagu ini, tokoh dalam lagu ini merasa hatinya sebelumnya hampir tertutup karena kesepian ataupun kekecewaan. Tapi sejak bertemu dengan si dia nih, semua rasa sepi itu langsung hilang.

0: posisi 7 lagu dari 21 Pilots dengan Track Back. Naik dari posisi 8, lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat. Wow. Kayak ngasih semangat gitu ya lagu ini. Dia sadar ada sisi gelap di dunia dan juga di dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan juga nemuin dia dari lagu ini, teman berdua.
1: Number 6.

posisi 6, kali ini lagu dari Sombar dengan Homewrecker, turun dari posisi 1. Fun fact-nya, lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang ketertarikan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan namun disampaikan secara jujur, serta juga lebih emosional tanpa glorifikasi sehingga memang terasa lebih reflektif ya daripada provokatif. Dan konsep visualnya ini juga gak kalah unik teman Pro 2, karena video musiknya ini juga dibuat sinematik dengan nuansa Wild West dan memperkuat cerita konflik batin serta juga dinamika cinta yang begitu rumit. Number 5.

Udah di posisi 5 besar minggu ini teman Pro 2 di posisi 5 lagu dari Dominic Fake dengan Baby Doll naik dari posisi 7. Lagu Baby Doll dari Dominic Fake sebenarnya udah rilis di tahun 2018 sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me Demos. Tapi justru baru meledak dan juga viral beberapa tahun terakhir ini ya, terutamanya di tahun 2026. Number 4.

Di posisi 4, lagu dari Pink Ventures dan juga Zara Larsson dengan Set Aside. Naik dari posisi 5, lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta, tepatnya pada pria asal Amerika, dan menggambarkan perasaan gugup ketika dirinya itu penasaran dan nekatnya untuk mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh dengan ketidakpastian. Teman Pro 2, secara keseluruhan lagu ini juga menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta. Wow. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di posisi 3 besar minggu ini ya. Kira-kira ada lagunya siapa? Mungkin aja lagu favorit kamu.

Manca 20 lokal teman Pro 2. Dan kita udah di posisi 3 besar minggu ini ada lagu dari Bruno Mars dengan Risk It All, naik dari posisi 4. Lagu ini juga sudah rilis ya sebagai single kedua setelah I Just Might yang sebelumnya sudah rilis di bulan Januari dan berhasil untuk memuncaki Billboard Hot 100. Risk It All sendiri mencerminkan nuansa cinta klasik dan romantis yang menjadi inti dari album The Romantic. Di samping itu, unsur Latin yang kuat yang tercermin dari irama serta juga instrumentasinya. Oke, teman Pro 2, kita tinggalin di posisi 3 besar minggu ini. Kita lanjut lagi di runner up top Manca 20 Indonesia ataupun Manca, teman Pro 2. Tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu. Number 2.

kedua ataupun runner up kita minggu ini, lagu dari Blackpink dengan Go naik dari posisi 3. Go adalah lagu dari grup K-pop Blackpink yang sudah rilis tepatnya pada 27 Februari 2026 sebagai single dari mini album Deadline melalui Young Entertainment. Lagu ini juga diproduksi oleh Sirkut dan juga Teddy Park, serta juga ditulis seluruh anggota Blackpink bersama dengan beberapa penulis lainnya. Oke, teman Pro 2, waktunya yang udah ditunggu-tunggu, kita bakal tahu ya siapa sih musisi ataupun band yang benar-benar harus banget ya menempati di posisi 1 minggu ini. Ini dia spesial buat kamu teman Pro 2 di top 20 manca, urutan pertama ataupun posisi pertama. Number 1.

congratulations di posisi 1 minggu ini. Ada tim Impala serta juga Jenny dengan Dracula atau versi Jenny Remix. Naik dari posisi 2, Teman Pro 2, dan lagu Dracula ini awalnya adalah satu hit dari album Dead Beat milik dari tim Impala dan udah rilis tepatnya pada 26 September 2025 waktu lalu. Dan menjadi lagu pertama mereka yang juga masuk di Billboard Hot 100 yang menjadikannya salah satu karya mereka yang paling sukses secara global dan tepatnya pada 6 Februari 2026. Oke, itu tadi Teman Pro 2 untuk Top 20 Manca edisi minggu ini di tanggal 13 Juni 2026 barengan sama aku Tita Karina. Terima kasih buat kamu yang tadi udah ikutin dari posisi 20 sampai dengan posisi 1. Terima kasih juga untuk MD kita yang luar biasa, Aisyah Amalia, yang sudah menyusun playlist di minggu ini. Dan tetap stay aja Teman Pro 2 karena Tita bakal menemani kamu di program acara selanjutnya.

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini 13 Juni 2026, aku harus bergeser di depart sore menemani weekend kamu. Kalau kemarin nemeninnya di siang-siang, sekarang sore-sore aja biar bisa ngademin kamu ya, yang tadi seharian udah bergelut dengan panasnya cuaca hari ini. Karena kita tahu ya teman Pro 2, beberapa waktu terakhir ini ketika siang panasnya luar biasa, dan memang teman Pro 2 harus benar-benar bisa beradaptasi dengan cuaca yang berubah-ubah ataupun sedikit gak menentu. Biasanya ketika siang ataupun udah beranjak sore, biasanya kalau sore udah mulai adem. Makanya nih aku hadir buat ngademin ngademin hati kamu tentunya, yang tadi lagi panas-panasnya sekarang biar adem dengan lagu-lagu dan juga update informasi sore hari ini untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lewatin beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu tentunya untuk edisi sore hari ini.

0: pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.
1: Temenin ke swalayan yuk.
2: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
2: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
2: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
2: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di program acara Skena atau siaran edukasi anak muda, diawali dengan satu program acara kali ini ya, dengan update informasi dari Mandy Daxman, revitalisasi 71.744 sekolah yang ditargetkan tahun ini, teman Pro 2. Hal ini udah disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar atau Menengah, Mandy Daxman. Abdul Mukti menyampaikan bahwa progres revitalisasi atau perbaikan sekolah tepatnya pada tahun ini. Sesuai dengan rencananya, pemerintah mentargetkan sebanyak 71.744 sekolah bisa rampung tepatnya pada tahun ini. Tapi bagaimana dengan progresnya? Jadi kabarnya progres dari revitalisasi 2026 ini sudah berjalan 70% teman Pro 2 dari alokasi awal. Beberapa sekolah bahkan juga ditargetkan bakal selesai tepatnya di bulan Agustus. Ya, semoga sih ya, sesuai dengan rencananya. Dan dengan percepatan ini, Mukti juga berharap sekolah bisa mulai digunakan bagi murid baru yang masuk tepatnya pada tahun ajaran baru 2026-2027. Tapi seperti sebelumnya teman Pro 2, Abdul Mukti ini juga sudah menegaskan bahwa program revitalisasi ini juga diprioritaskan menyasar dari daerah terluar, kemudian terdalam hingga juga tertinggal atau yang disebut dengan 3T. Meskipun secara aturan pembangunan fisik sekolah juga menjadi tanggung jawab pastinya untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mengambil langkah untuk pemerataan kualitasnya. Di mana revitalisasi serap 1,1 juta tenaga kerja, teman Pro 2 ini juga sudah diperhitungkan. Selain itu memang program revitalisasi sekolah ini juga memberikan dampak tentunya bagi warga sekitar. Data Kemendikbudristek menunjukkan sebanyak 1,1 juta orang berhasil bekerja dan juga terlibat dalam revitalisasi ini. Semoga juga dengan adanya rencana-rencana dari pemerintah ya, salah satunya sudah mulai ditargetkan tepatnya pada tahun ini untuk sekolah pun juga rampung. Terutamanya revitalisasi ataupun perbaikan sekolah, tepatnya targetnya adalah 71.744 yang diperkirakan bakal selesai di bulan Agustus. Semoga aja selesai tepat waktu, dan pastinya kami harapkan ya nantinya dengan sekolah yang melalui revitalisasi ini bisa berdampak tentunya bukan hanya anak-anak yang butuh pendidikan, tapi juga untuk masyarakat luas.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bentar lagi aku bakal lanjutin lagi teman Pro 2 untuk update informasi selanjutnya ya. Sembari menemani kamu semuanya yang lagi menikmati libur akhir pekan, duduk manis, duduk santai, sembari menikmati secangkir kopi, secangkir teh ya, sambil menikmati cuaca sore-sore ini. Atau mungkin teman Pro 2 yang pakai headset dengerin Pro 2 sambil lari-lari, sambil jogging santai, olahraga sore ya. Kayaknya waktu yang pas banget ya untuk kamu bisa menikmati waktu santai kamu di weekend kali ini teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital, karena dari satu aplikasi RRI Digital kamu bisa nikmati ragam keseruan menarik di dalam satu aplikasi tersebut. Banyak fitur-fitur menarik di dalam satu aplikasi ini teman Pro 2, jadi segera download aja aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store.

0: terkenal lagu Ondel-Ondel ini mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau, hasil sayembara nasional, yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.

Kalau ngomongin seputar pendidikan, memang gak ada habisnya teman Pro 2. Karena memang melalui akses pendidikan, sekolah rakyat khususnya ini diproyeksikan memutus rantai kemiskinan. Di mana program Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Jombang salah satunya, ini diproyeksikan untuk menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan. Jadi melalui pendidikan gratis ini, anak-anak dari kelompok masyarakat rentan diharapkan memiliki kesempatan tentunya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Jombang saat ini sudah melakukan percepatan validasi faktual nih teman Pro 2 terhadap calon peserta didik menjelang pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Verifikasi dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan program tersebut benar-benar bisa diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria tersebut. Di mana proses pendataan juga melibatkan tim lintas sektor bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jombang. Selain memeriksa kelengkapan administrasi, timnya juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga dari calon peserta didik agar penyaluran program bisa berjalan tepat sasaran. Salah satu keluarga yang memang mengikuti proses validasi berasal dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelandaan. Zalika, sebagai orang tua calon siswa dari sekolah dasar, yakni Bagus Puji Pangestu, mengaku sangat bersyukur katanya teman Pro 2 bahwa anaknya ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Dan dari program ini, dia juga berharap bahwa program Sekolah Rakyat ini bisa terus dilanjutkan sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh kesempatan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo juga mengatakan bahwa hasil validasi di lapangan juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Karena memang menurutnya banyak juga keluarga yang berharap Sekolah Rakyat ini bisa menjadi jalan tentunya bagi anak-anak mereka untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Apalagi kita harapkan ya teman Pro 2, generasi muda zaman sekarang ini bisa punya kesempatan di dunia pendidikan, bahkan juga untuk bisa mewujudkan cita-cita yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Intinya harus bisa melompat lebih tinggi.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Andai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Ya, tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

0: Ceria. Ceriain sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2 setuju gak sih dengan pepatah ataupun kutipan yang populer banget terkait bagaimana kita bisa meraih pendidikan setinggi mungkin? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina atau gantungkan cita-citamu setinggi langit. Senyapang juga mungkin teman Pro 2 yang punya cita-cita pengen berpendidikan sampai ke luar negeri. Karena menempuh pendidikan di luar negeri itu bukan hanya tentang bagaimana kita bisa memperoleh ijazah ya, ataupun menguasai keterampilan baru. Tapi bagaimana kita bisa berpengalaman untuk belajar di lingkungan yang berbeda juga, dan membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita, bahkan juga mengubah arah perjalanan karir seseorang. Pesan tersebut juga disampaikan oleh staf diplomasi publik Kedutaan Besar Amerika Serikat, John Slover, dalam program My America, My Story yang digelar di My America, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya pada Jumat kemarin, teman Pro 2. Menurut Slover sendiri, setiap orang itu punya pengalaman dan juga perjalanan pendidikan yang berbeda-beda. Karena itu memang kesempatan untuk bisa berpendidikan di luar negeri ataupun kesempatan itu bisa muncul dari proses belajar yang tentunya gak selalu sama. Pasti tiap orang itu prosesnya berbeda-beda, bahkan juga caranya pun berbeda-beda. Dirinya juga kemudian membagikan kisah pribadinya sebagai contoh bagaimana pendidikan ini bisa mengubah arah hidup seseorang. Ia mengaku awalnya menempuh pendidikan di New York University, teman Pro 2, statusnya sebagai musisi kala itu.

Namun ternyata pengalaman selama kuliah ini justru membawa ke profesi yang berbeda. Nah, ini seperti apa nih teman Pro 2? Inspirasi dari sosok Slover sebagai seseorang yang memang punya posisi khusus, staf diplomasi publik kedutaan besar Amerika Serikat, yang siapa tahu dari perjalanannya tersebut bisa kamu contoh ataupun kamu bisa terinspirasi bagaimana teman Pro 2 bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa berpendidikan sampai dengan ke luar negeri.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro2 menjadi anak muda yang punya cita-cita kuliah di luar negeri ini bukan hanya tentang mengejar gelarnya aja, tapi juga tentang keberanian untuk membuka diri terhadap dunia yang lebih luas lagi. Banyak juga generasi muda yang mulai membangun mimpi sejak dini, mempersiapkan kemampuan sampai juga dengan memperluas wawasan dan mencari pengalaman baru supaya nanti bisa bersaing secara global. Seperti sosok John Slover yang menggambarkan semangat anak muda dalam mengejar pendidikan serta juga kesempatan di luar negeri. Perjalanan untuk menuju impian tersebut juga membutuhkan konsistensi pastinya ya, rasa ingin tahu dan juga kemauan untuk

Dalam pandangan Slover, nilai pendidikan tidak hanya terletak pada kemampuan teknis ataupun keterampilan ya yang memang bisa diperoleh selama masa studi. Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk membentuk bagaimana karakter dan juga kepribadian, memperluas wawasan serta juga mengembangkan cara pandang terhadap dunia. Selain itu, teman Pro 2, ia juga menambahkan bahwa pendidikan juga sangat berperan pastinya dalam mengembangkan kepribadian ataupun perspektif seseorang terhadap dunia. Dan selain itu, teman Pro 2, pengalaman belajar di lingkungan yang berbeda tentunya memungkinkan untuk memahami berbagai budaya dan juga sudut pandang yang ditemukan di tempat asalnya. Kemudian interaksi dengan beragam latar belakang juga pada akhirnya bisa membantu seseorang untuk mengenali dirinya sendiri dengan lebih baik. Jadi kalau kita mungkin sebelumnya belajar di dalam negeri, kemudian di luar negeri, pasti juga akan ada sesuatu hal yang berbeda. Entah itu cara komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di sana, bahkan juga memunculkan pandangan-pandangan yang baru. Dan dirinya juga menambahkan bahwa pengalaman tersebut bisa membantu seseorang bagaimana kita bisa memahami posisi, memahami peran, serta juga kontribusinya dalam masyarakat secara global. Untuk itu, teman Pro 2, salah satunya kalau kamu punya keinginan untuk belajar ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, bukan hanya soal tempat belajarnya aja, tapi juga kesempatannya untuk bisa mengenal budaya baru, bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang, kemudian juga bisa membangun koneksi, serta membawa pulang ilmu yang bisa memberikan dampak positif tentunya untuk diri kamu sendiri.

Menara Air Pasar Tanjung dulunya diberi nama Water Torrent Jember. Dibangun oleh perusahaan air minum pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1932. Menara air semacam ini tidak hanya dijumpai di Jember, tetapi ada di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi ikon daerah-daerah tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 tentunya Vina Karina masih menemani kamu di 89,5 FM. Semoga tadi beberapa hal yang udah aku sampaikan bisa menjadi inspirasi kamu, terutamanya teman Pro 2 yang lagi semangatnya banget untuk bisa membuat pendidikan kamu sebaik mungkin ya, bisa setinggi mungkin, bahkan juga teman Pro 2 yang punya rencana untuk bisa berpendidikan sampai dengan ke luar negeri. Nah, sesaat lagi Vita bakal temani kamu, teman Pro 2, di program acara selanjutnya. Tentunya aku bakal menemani kamu di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan. Tentunya ada salah satu topik yang bakal aku bahas lebih lanjut, dan kamu bisa untuk ikut bergabung teman Pro 2. Kira-kira topik apa yang bakal aku share ke kamu, kamu bisa juga pantau dari Pro 2 Jember ya di Instagramnya. Bentar lagi question boxnya udah aku sertakan, dan kamu bisa bebas untuk berkomentar bagaimana pendapat kamu seputar topik yang bakal aku bahas sesaat lagi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman perdua, kalau ngobrolin soal uang, karir ataupun passion, ini semuanya juga harus seimbang ya. Apalagi di usia muda, teman perdua. Kamu pun juga harus bisa mempergunakan waktu kamu dengan sebaik mungkin supaya nantinya uang, karir atau bahkan passion kamu bisa berjalan dengan seiringan ataupun juga beriringan dengan baik. Ada yang fokus untuk mengejar penghasilan supaya bisa lebih hidup dengan mandiri. Ada juga yang sedang membangun karir demi mencapai posisi impian. Ada juga yang ingin mengikuti passion supaya pekerjaan ini terasa lebih bermakna gitu ya teman pro 2. Tapi di tengah realita hidup, apakah passion selalu bisa jadi pilihan utama kamu? Atau justru stabilitas finansial harus didahulukan? Nah, sore ini aku bakal ngobrol santai bareng sama teman pro 2 ya, supaya kamu bisa menentukan nantinya prioritas yang seperti apa untuk menghadapi tekanan lingkungan sampai dengan menemukan keseimbangan antara mimpi atau justru kebutuhan hidup. Dengan topik kita di malam hari ini, uang, karir, atau passion, mana yang jadi prioritas kamu sekarang? Kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 atau bisa juga dari question box Instagram Pro 2 Jember yang sudah aku sertakan.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda.

0: Ada dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Teman Pro 2 buat banyak anak muda, menentukan arah di masa depan itu bukan hal yang mudah ya, nggak juga instan. Pasti ada proses demi proses yang memang harus dilalui. Di satu sisi, kita pun juga pengen punya penghasilan yang cukup untuk hidup mandiri. Di sisi lain, kita juga pengen punya pekerjaan yang sesuai dengan minat, bahkan juga membuat kita merasa berkembang. Apalagi di tengah tuntutan zaman yang semakin cepat, pilihan antara mengejar uang, membangun karir, atau mengikuti passion seringkali jadi dilema tersendiri. Ada juga yang rela ya untuk memulai dari bawah demi pengalaman, ada yang juga mungkin punya pekerjaan pengen stabil ya, ada juga yang berani untuk mengejar mimpi meskipun penuh tantangan. Nah, tapi bagaimana dengan tanggapan teman Pro 2 yang juga udah bergabung di sore menjelang malam kali ini, teman Pro 2? Ada dari Kak Nabila. Aku pilih passion aja, karena kalau melakukan sesuatu yang kita suka, biasanya lebih semangat dan gak gampang menyerah. Karena kita itu seringkali ya, yang kita utamakan itu uang. Pengen kerja sesuatu, lihat penghasilannya berapa, digajinya berapa. Tapi kalau misal kita udah melihat passionnya dulu, ini yang biasanya bisa jadi salah satu sumber motivasi, teman Pro 2. Tapi tetap kita juga harus bisa mengimbangi dengan perencanaan kita. Meskipun kita punya arah, punya apa ya, skill, punya kemampuan, punya passion, bukan berarti kita mengabaikan yang namanya realita, melainkan mencari cara supaya minat itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang punya nilai dan peluang di masa depan. Kemudian juga ada dari Kak Sinta, menurutku jangan pilih salah satu, idealnya cari pekerjaan yang bisa menghasilkan sekaligus sesuai dengan passion. Alias sama gitu ya, imbang, balance. Jadi selagi kita itu punya passion, kemudian kita juga bisa menentukan ya, kira-kira mana nih yang sesuai dengan passion kita, bahkan kita yang mungkin bisa mengutamakan penghasilannya berapa gitu ya, itu gak apa-apa sih sebenarnya teman Pro 2, yang penting itu bisa berjalan dengan seiringan. Banyak orang yang mencoba menemukan titik tengah dengan membangun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, sekaligus juga memberikan kepuasan pribadi. Kuncinya adalah mengenali diri dan juga terus beradaptasi. Karena kalau kita itu masih belum bisa mengenali diri kita seperti apa, potensi yang kita punya apa, dan kita juga nggak bisa beradaptasi, maka semuanya akan selesai, teman Pro 2. Jadi kalau menurut aku, ya it's okay kalau kita sesuai dengan idealnya aja, cari pekerjaan yang memang bisa menghasilkan sekaligus sesuai dengan passion. Benar kata Kak Sinta ya. Tapi tiap orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang sebaliknya mengutamakan uang, ada juga mungkin yang mengutamakan passion, ada juga yang mengutamakan kenyamanan, ada juga ya di luar dari pertanyaan kita. Kemudian dari Kak Fajar, dulu aku mengejar passion, tapi ternyata butuh strategi juga ya supaya kita bisa tetap bertahan. Karena nggak semua tempat kerja itu bisa membuat kita bertahan. Kadang itu ada yang bikin kita down, ada yang kita bikin hal itu bikin kita nggak semangat gitu ya. Karena mengikuti passion ini membutuhkan perencanaan juga. Salah satunya selalu perencanaan, teman Pro 2. Karena banyak sekali mimpi yang berhasil bukan karena kecintaan terhadap suatu bidang aja, tapi juga karena adanya usaha untuk belajar, memahami, kemudian mengembangkan kemampuan supaya relevan. Kalau teman Pro 2 ini membuat suatu strategi biar bisa bertahan, ya nggak apa-apa, itu bonusnya aja teman Pro 2. Tapi paling tidak teman Pro 2 bisa terus berusaha untuk belajar, memahami, dan juga mengembangkan kemampuan yang udah kamu miliki supaya tetap relevan. Bahkan supaya tetap bisa berjalan sesuai dengan zamannya. Karena sekarang kan udah semakin canggih nih teman Pro 2. Bahkan juga mungkin dari bidang pekerjaan kita itu mengikuti bagaimana kecanggihan teknologi. Bahkan kita juga harus bisa mengikuti ya tren-tren yang ada di zaman sekarang. Kemudian juga teknologi yang juga semakin berkembang. Kita pun juga nggak
boleh terlambat untuk bisa upgrade skill kita, teman Pro 2. Oke, yang mau bergabung juga masih aku nantikan, teman Pro 2, karena aku masih nantikan gabungan kamu ya. Aku masih bakal bacain gabungan yang masuk di WhatsApp Pro 2 untuk edisi hari ini, ataupun kamu yang mau bergabung memberikan pendapat kamu dari question box Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
0: Cepet sih cepet, cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah adalah maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita coba cek lagi nih teman Pro 2, kira-kira siapa sih yang sudah bergabung di malam hari ini untuk program acara Cangcimen, bincang ceria menyenangkan. Barengan sama aku Vita Karina dengan topik kita uang, karir atau passion, mana yang jadi prioritas kamu sekarang? Ada dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2. Kalau menurutku passion itu nomor 1 dan disertai dengan kompetensi. Kalau ini bisa imbang, maka peluang mendapatkan income juga bisa lebih besar, pasti didapatkan. Dari Siska di Malang. Halo Malang. Kata Kak Siska, semangat buat teman-teman kaum muda-mudi yang lagi berjuang dalam berkarir. Jangan patah semangat ya. Tuh, langsung disemangatin loh sama Kak Siska. Keren nih Kak Siska. Ya memang intinya kita juga harus bisa mengimbangkan semuanya ya. Kita juga harus punya kompetensi. Kita juga harus bisa mengenali diri kita, kapasitas kita itu di bidang apa. Otomatis kalau kita paham bagaimana kita berproses, kita juga paham potensi kita apa, maka itu yang akan membuat arah income-nya juga makin besar. Tapi intinya sih, lakukan yang terbaik dengan pekerjaan yang sedang kamu jalankan ya. Kalau untuk income, semuanya itu nanti akan berjalan sesuai dengan bagaimana usaha kamu, bagaimana kerja keras kamu. Itu semuanya nanti akan mengikuti teman Pro 2. Apalagi kalau kamu udah punya kemampuan, di situ kamu juga bisa bekerja dengan bidang yang baik, bahkan income-nya pun juga besar, itu yang the best ya. Jadi menurut Kak Siska tadi, kalau kompetensinya juga bagus, passionnya juga bagus, maka income-nya pun juga akan lebih besar untuk didapatkan. Aku juga setuju ya, jadi semuanya itu bisa berjalan dengan seimbang. Kemudian ada juga dari Kak Alia. Aku masih bingung Kak Fit, pilih yang mana? Karena takut salah langkah aja di usia muda. Kenapa masih bingung? Merasa bingung untuk menentukan arah itu memang hal yang sebenarnya wajar aja. Karena kan masih di usia-usia muda ya. Tapi masa muda itu bisa jadi waktu untuk mencoba berbagai macam hal baru. Mengenali kelebihan diri kamu, kemudian juga mengambil pengalaman tanpa merasa semua keputusan itu harus langsung sempurna, tidak. Jadi ketika kita masih mencoba hal baru, pengalaman baru, ya wajar aja ketika mungkin kita masih mencari jalan, mencari celah untuk kita bisa nyaman di bidang itu, ataupun bagaimana cara kita bisa nyaman melaksanakan apa yang menjadi proses kita gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya wajar aja sih ketika teman Pro 2 merasa kayak kurang, atau mungkin kok kayak gak sesuai ya, atau kurang nyaman, atau mungkin masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang kamu rasakan. Karena memang ya itu tadi, proses itu gak langsung sempurna. Pasti ada yang namanya jatuh bangun ya kan, atau pasang surut, itu pasti ada teman Pro 2. Jadi lakukan yang terbaik aja dulu. Perkara nanti hasilnya bagaimana, itu semua akan berjalan ataupun juga akan menunjukkan hasilnya sesuai dengan bagaimana kerja keras kamu. Kemudian dari Kak Bagas, karir itu penting tapi aku juga gak mau kehilangan waktu buat hal yang aku suka. Oke, jadi sebenarnya Kak Bagas ini kayak ngingetin kita gitu ya, untuk hidup kita itu biar seimbang. Kesuksesan juga gak hanya diukur dari pencapaian pekerjaan kita sebenarnya teman Pro 2, tapi juga bagaimana seseorang itu bisa menjaga kebahagiaan, hubungan sosial, bahkan juga kesehatan diri kita. Ada juga yang kerja keras banget, terus kerjanya gak mengenal waktu, ujung-ujungnya sakit. Itu juga gak enak ya teman Pro 2. Tapi kalau misal teman Pro 2 bisa menyeimbangkan itu semua dengan baik, ya otomatis juga akan berjalan dengan baik juga ya teman Pro 2. Jadi alangkah lebih baiknya kalau semua hal itu bisa balance ataupun seimbang. Dan yang terakhir ada dari Kak Citra. Aku percaya passion itu bisa dicari sambil jalan. Yang penting berani memulai dan jangan takut untuk belajar. Karena gak semua orang ya
langsung menemukan passion sejak awal. Pasti semuanya itu melalui proses. Aku lagi-lagi selalu bilangnya, kita itu harus menikmati setiap proses yang kita lalui. Semuanya itu pasti melalui yang namanya proses. Kadang minat itu bisa muncul setelah mencoba pengalaman baru. Kadang passion itu bisa muncul ketika kita menjalankan pengalaman baru. Yang terpenting adalah rasa ingin tahu kita itu tetap besar, kemauan untuk belajar itu juga masih ada, dan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Karena nggak banyak orang juga yang berani untuk mengambil sebuah keputusan ataupun langkah. Ada yang masih takut-takut, ada yang masih ragu. Tapi kalau teman Pro 2 dengan rasa percaya diri dan kamu yakin, otomatis nanti kamu bisa tahu celah untuk kamu berkembang itu di titik mana, dan celah untuk kamu menyudahi proses itu bagaimana gitu ya. Jadi ada kalanya mungkin teman Pro 2 juga harus bisa mengenali juga bagaimana kedepannya teman Pro 2 ini bisa menjalankan semuanya dengan baik, dengan cara yang sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari. Ingat, perencanaan yang matang itu juga penting banget ya, supaya nanti kamu bisa mencapai tujuan sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi teman Pro 2, di tengah tuntutan zaman yang semakin cepat, pilihan antara mengejar uang, membangun karir, ataupun juga mengikuti passion, ini sering menjadi dilema pastinya. Ada yang rela untuk memulai di kehidupan mulai dari yang paling bawah demi pengalaman, ada juga yang memilih pekerjaan yang stabil, atau mungkin juga masih banyak yang berani untuk mengejar mimpi meskipun punya tantangan. Dan tentunya teman Pro 2 ya, dengan kesimpulan pembahasan kita, uang memang penting, karir juga perlu dibangun, tapi jangan lupa untuk tetap bisa mengenali diri kamu sendiri. Karena kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, tapi juga bagaimana kita bisa menikmati proses dan terus berkembang di perjalanan kamu. Terima kasih buat kamu ya teman Pro 2 tadi yang udah bergabung. Semoga dari pembahasan kita ini membuat teman Pro 2 semakin bersemangat untuk bisa mengejar mimpi, dan semakin bersemangat untuk belajar, percaya bahwa setiap langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar tentunya untuk masa depan kamu.

0: Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.
1: Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tentu sudah waktu aku Vita Karina menemani waktu kamu. Dan saat lagi lepas dari jam 7 malam, aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Madiun. Tapi sebelum itu teman Pro 2, nanti kamu juga bisa simak rangkaian info Pro 2 yang bakal aku sajikan lepas dari jam 7 malam sebelum kita bergabung di Pro 2 RRI Madiun nanti ya. Dan jangan lewatkan nanti ya di Pro 2 RRI Madiun, kamu bakal ikuti music live chat berjaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur. Jadi tetap standby aja di 89,5 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2. Malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar tampil di 3 Piala Dunia. Kanada masih belum merasakan kemenangan. Diikuti ribuan atlet, Hovifa buka kejurnas teknik Piala Ketua MA. PT Inka percepat pengembangan pabrik Banyuwangi untuk produksi KRL baru. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, laga Kanada versus Bosnia yang berakhir imbang di Toronto tepatnya pada Sabtu pagi, membuat Kanada masih penasaran dengan rasa kemenangan setelah tampil untuk ketiga kalinya di Piala Dunia. Kanada bahkan lebih dulu tertinggal dari Bosnia di babak pertama. Namun gol dari Sally Larin juga berhasil untuk membuat Kanada terhindar dari kekalahan. Meskipun tidak menelan kekalahan, Kanada juga belum mampu untuk meraih kemenangan. Dalam 7 laga yang dimainkan sejauh ini,

Peserta berasal dari peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mereka memperebutkan piala bergilir Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembukaan juga berlangsung meriah dengan parade kontingen serta pengibaran bendera PT WP. Acara juga menampilkan pembacaan janji atlet serta seni budaya Malangan. Informasi ketiga, PT Industri Kereta Api Persero atau PT INKA mempercepat pengembangan fasilitas produksi di pabrik Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mendukung produksi kereta rel listrik atau KRL baru, langkah tersebut juga dilakukan menyusul komitmen PT Kereta Api Indonesia atau Persero atau KAI yang akan memesan 30 trainset KRL guna untuk memperkuat layanan transportasi perkotaan di Jabodetabek. Pabrik INKA Banyuwangi yang berdiri di atas lahan seluas 83,49 hektar di kawasan Banyuwangi Utara terus dipersiapkan menjadi pusat produksi sarana perkeretaapian berteknologi tinggi. Berbagai fasilitas produksi dan juga pengujian saat ini juga tengah ditingkatkan, termasuk juga pembangunan lintasan uji atau test track yang mengelilingi kawasan pabrik. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini barengan sama aku Vita Karina, dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Madiun untuk mengikuti music live chat berjaringan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 Jawa Timur ya. Selamat malam dan welcome back di program paling musikal ya, paling hangat dan paling cocok nemenin weekend kalian, yaitu Musik Live Chat Weekend atau MLC Weekend. Dan sebesar malam ini kita siaran berjaringan ya bersama teman-teman Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan tentunya Madiun ya. Kalau biasanya kita ngobrol tentang musik dari sisi genre atau karya, malam ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang unik ya, unik. Cerita tentang waktu, suasana malam, dan emosi yang seringkali hadir di dunia musik ya. Dan ini ya teman-teman berdua ya, pengalaman itu jadi inspirasi lahirnya sebuah grup musik asal Madiun yang punya konsep unik dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Mereka adalah 13PM, sebuah proyek musik yang menggabungkan sentuhan jazz, pop, jazz, city, pop, dan R&B ya, menjadi satu warna yang hangat dan emosional. Lewat-lewat karya mereka ya, aku gak usah lama-lama, biar dijelasin aja sama teman-teman yang hadir di studio Pro 2 RRI Madiun malam ini. Aku langsung sapa ya, 13PM, halo. Yes. Emang energinya musisi itu beda ya. Oke.
1: Cek.
0: Langsung oke banget lah ya.
1: Juga ya, aku gak ke studio radio kayak gini ya.
0: Dejavu gak sih?
1: Dejavu. Aku harusnya di posisinya Kak Rere sih.
0: Iya, gantian apa ya kita? Oke, thank you 13BM ya udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun malam ini ya. Thank you banget.
1: Terima kasih banyak Kak Rere dan teman-teman RRI Pro 2 ya udah ngundang kita.
0: Ini di tengah sela-sela kesibukan teman-teman ya, kelihatannya padat banget aku lihat nih. Di banyak timeline gitu loh. 13BM, 13PM, 13PM gitu. Emang lagi viral banget ya kalian ya.
1: Amin.
0: Oke, spontan.
1: Kok bisa ya?
0: Oke, aku harus dibantu ya teman-teman TTPN. Saya hello dulu ke teman-teman Pro 2 yang dengerin atau live streaming di YouTube nih, silakan kenalan dulu. Saya hello.
1: Oke, selamat malam teman-teman RRI Pro 2 di manapun kalian berada, Surabaya, Jember, Sumenep,
0: Malang,
1: yes. Dan tentunya Madiun. Perkenalkan, kita dari 13PM, sebuah project band.

0: mengalir aja mas.
1: Oke. Okay.
0: Dan saya kebetulan dari kecil itu terinfluence dari orang tua, sering mendengarkan lagu-lagu tahun-tahun 70, 60, 80, 90. Jadi saya termasuk generasi yang sangat terbantu sekali, dan sampai detik ini pun saya bisa bermain musik itu juga karena sering mendengarkan musik-musik tempo dulu itu. Nah, kebetulan genre musik pop ini itu salah satu genre yang sangat saya sukai. Namun dalam saya bermusik, saya hanya terbatas membawakan lagu orang lain. Nah, pada waktu Mas Tori ini mengajak saya untuk bikin band, kebetulan saya bisa mengaransemennya, bisa bikin aransemennya, Mas Tori yang bikin liriknya.
2: Okay.
0: Jadi karepku tak bikin seperti ini loh, chordnya, terus dia langsung nambahin liriknya. Dia jago banget bikin lirik gitu.
1: Berarti bondingnya dapet ya di sini ya.
0: Iya. Kalau saya sendiri, saya akui kalau bikin kan saya bukan orang romantis ya. Jadi bikin lirik itu susah sekali, susah. Terus kalau bikin aransemen melodinya bikin seperti ini, ritmenya bikin seperti ini, itu mudah lah. Menurut saya seperti itu.
2: Karena kalau aku sendiri tuh dulu bikin lagu, aku harus mengakui bahwa chordku tuh miskin banget karirnya. Dalam arti chordku tuh paling ya standar A, B, C, D, E, F, G, dulu minor lagu, gitu. Udah.
1: Okay.
2: Tapi kalau chord-chord yang aku tuh miskin banget.
1: Kompleks gitu ya?
2: Iya, aku nyebutnya chord paling ya
3: nyemplung jurang.
2: Karena chordnya A, E, F, G, minor gitu. Udah.
1: Okay.
2: Tapi kalau chord-chord yang
1: kompleks
2: aku,
1: gitu ya?
2: Iya, aku nyebutnya chord nyemplung jurang. Karena chordnya aneh-aneh.
1: Kenapa?
2: Kayak
1: Kenapa tuh?
2: Iya kayak augmented, diminished, yang
0: miring-miring.
2: Miring ya, chord-chord 7.
1: Okay.
2: Yang gila ini jazz banget nih gitu. Tapi aku enggak bisa. Nah, okay, tapi di sini aku punya nada nyanyi yang kayaknya harus diterjemahkan di chord, tapi aku enggak, karena chordku dikit jadi aku kayaknya perlu bantuan musisi yang untuk
0: menerjemahkan
2: nadanya itu lebih indah lagi.
1: Okay.
2: Nah, ketemulah Mas Bagus dan
0: Mas Ardo ya.
2: Mas Ardo akhirnya udah bikin lagu. Sebenarnya ini sayangnya adalah kita datang ke sini lagunya sedang dimasak ini Mas.
1: Sedang cooking lah ya.
2: Nah, itu.
1: Okay, tapi menarik loh Adi. Di balik kerumitan ada keindahan berarti ya.
2: Itu.
1: Keren, keren. Ketemu lah sama Kak Bagus sama Kak Tori nih, sama Kak Ardo itu. Oke, oke, oke. Dan ada challenge gak sih atau tantangan ketika menyatukan selera musik antar personel tuh?
0: Karena
1: cukup banyak ya tadi ya.
0: Kebetulan karena saya suka all genre. Jadi tidak ada apa ya, sebuah penolakan lah.
1: Oke.
0: Jadi Mas Tori pengennya seperti ini Kak Bag gitu. Oke, saya bilangnya oke aja, enggak pernah gak enak gitu, gak usah gitu. Pokoknya saya selalu memfasilitasi Mas Tori ini. Karena ide-ide liriknya itu banyak sekali.
2: Banyak banget.
0: Seperti itu.
2: Tapi mungkin lebih banyak tema besarnya tetap cinta sih ya.
1: Tetap love ya,
2: gitu ya.
0: Yang mudah,
2: romantik
0: yang mudah,
2: ya. Yang mudah dan yang gampang relate mungkin ya.
0: Pengalaman lah, pengalaman pribadi.
2: Pengalaman pribadi. Kan sebelumnya saya pernah bikin band juga yang temanya melawan pemerintah.
1: Aduh,
2: kayaknya melawan pemerintahnya.
1: Mungkin bagian romantik aja kita bahas kali ya.
2: Iya, iya betul.
0: Kalau itu nakal itu mas.
1: Tapi ada yang dari masakannya 13PM nih yang romantik, liriknya yang paling diinget apa nih? Atau judul yang paling ini?
2: Nah,
1: di single apa tuh?
2: Jadi
0: hampir semua mas Tori.
2: Hampir semua. Dan lagu kita juga baru sebenarnya
0: ada empat
2: sudah
0: dimasak satu.
2: Baru itu udah rekaman semua, tinggal mastering. Terus ada satu lagu yang udah tak persiapin ini agak slow. Dia ya referensinya David Foster, terus James Ingram, Bebo Bryson, almarhum yang kemarin meninggal ya. Maksudnya aku tuh suka banget sama karakter elektrik piano yang sering yang apa ya, soundtrack Walt Disney 90-an yang itu tuh
1: ear catching banget gitu ya.
2: Benar. Itu tuh membuai banget ya. Nah, aku tuh pengen bikin lagu-lagu kayak gitu yang indah, yang orang tuh dengerinnya tuh bisa bisa relax, bisa. Makanya 13 PM ini juga belum dijelasin ya. Kenapa namanya 13 PM? Karena harapan kita tuh di kan sebenarnya tidak ada jam istilah jam 13 PM ya.
1: Benar.
2: Adanya 13 ya, adanya 1 AM atau 1 PM.
1: Benar.
2: Kalau 13 itu kalau di Indonesia kan siang.
1: Siang, benar.
2: Itu masuknya sebenarnya siang, tapi di kita PM yang dimaksud itu 12 dari 12 malam.
1: Okay.
2: Sampai
0: jam satunya,
2: jam
0: satu itu.
2: Nah, jam satu yang dimaksud itu, ya itu PM itu tuh kayak dimensi lain. Ketika kalian dengerin lagu kita tuh, kalian kayak masuk dalam dimensi lain, dimensi
1: itu filosofinya, filosofinya
2: seperti itu. Makanya itu. Lagu-lagu yang kita bikin tuh kita usahain yang bisa membuai orang di malam hari yang mungkin. Orang tuh ketika dengerin lagu kita tuh serasa masuk ke dimensi lain yang mungkin kalau aku dengerin lagu-lagu Walt Disney misalnya aku tuh merasa kayak di negeri dongeng.
0: Iya.
2: Nah,
0: kurang lebihnya seperti gitu. Itu.
1: Menarik. Di balik itu ya. Itu berarti ngomongin soal filosofi ya. Ini aku sempat baca draft ini ya dari 13 PM ya ini. Kalian nyebut kalau ingin menjadi teman emosional.
2: Betul.
1: Nah, ini makna dari visi itu apa sih sebenarnya?
2: Yang
0: nulis kamu ya.
2: Yang nulis manajer kita sebenarnya itu. Yang
1: nulis itu gimana tuh? Maksudnya teman emosional loh.
2: Iya, jadi emosional yang dimaksud yang seperti tadi yang aku bilang ya, karena tema-tema kita juga cinta, jadi
0: ada apa ya? Keterkaitan satu sama lain.
2: Apa? Jadi saya pikir cinta itu kan bisa dimaknai universal ya, dalam arti cinta ke ibu bisa,
1: bener.
2: Pacar bisa, ke istri bisa, ke suami bisa, ke anak, dunia, ke anak bisa,
0: ke tumbuhan
2: bisa, bahkan jatuh cinta kita ke keindahan bulan, keindahan bintang-bintang di langit, itu kita saking cintanya sama itu tuh mungkin bisa kita tuangkan ke dalam lagu sehingga pada akhirnya emosionalnya orang itu harapannya bisa kebawa juga,
0: bisa
2: nyampe,
1: relate lah ya.
2: Relate, misalnya cinta sama kucing nih. Oh, secinta itu ya kamu sama kucing yang tiap hari nemenin kamu di rumah, ketika kamu pulang kerja, kamu bisa ketemu sama kucingmu, kamu bisa ngelus-ngelus kucingmu. Nah mungkin beberapa lagu mungkin nanti ngarahnya ke cinta yang gak cuman ke pasangan aja gitu. Gitu.
1: Menarik. Terus emosi apa yang pengen disampaikan 13 PM nih? Lewat lagu-lagunya. Suasana apa yang pengen disampaikan?
2: Suasana cinta, sayang, dan ini sih.
0: Nyaman.
2: Balance gitu ya. Kalau dengerin
0: musiknya kita harapannya nyaman. Tadi yang disampaikan Mas Tori tadi kalau kita dengerin lagu-lagu Walt Disney itu tidak perlu kita melihat visualnya, tapi dengan mendengar itu kita bisa memvisualisasikan sendiri. Seperti menerjemahkan sendiri.
1: Berarti bisa theater of mind lah.
2: Iya, theater of mind banget.
1: Oke, menarik. Nah, ini aku ada 4 lagu yang sedang dimasak 13 PM nih. Ini kalau kita pengen teman Pro 2 pengen dengerin ini lewat mana nih platformnya?
2: Ya karena ini belum di belum jadi ya.
1: Rencana planning.
2: Tetap di all DSP, digital streaming platform, Spotify, Apple Music, bla bla bla. Nanti kita juga mungkin akan minta tolong beberapa media-media musik di Indonesia juga karena kebetulan udah ada koneksi. Jadi kita mungkin akan ngeblast di situ. Yang paling penting video klip sih.
0: Video klip.
2: Kita merasa bahwa saya sendiri khususnya merasa bahwa sebuah karya musik itu akan lengkap ketika ada visualnya.
1: Ada video klipnya ya.
2: Nah, bener. Orang mungkin memvisualisasikannya lebih gampang dan
1: lebih kena gitu
2: lebih
1: ya.
2: Lebih kena lah ya.
1: Menarik. Nah ini ada gak sih pengalaman pendengar yang menurut kalian berkesan, mungkin teman-teman dari 13 PM gitu, dengerin dong kayak gimana gitu musiknya, ada feedback gak gitu?
0: Selama kita bikin lagu itu kan kita sudah bikin intronya pada waktu proses rekamannya itu yang sering ngerekam itu Mas Tori, dia itu semangatnya membara sekali. Dari intronya itu udah di apa spill dulu ya. Terus diperdengarkan ke teman-teman gitu. Ya banyak sih apa statementnya lagunya mirip sama ini sama
2: ini.
1: Oke.
0: Ya sebenarnya kalau dikatakan mirip itu ada plus minusnya sih.
1: Gimana tuh?
0: Kalau plusnya kita pendengar itu lebih mudah untuk kenal gitu. Lewat melodinya, lewat ritmenya. Oh, lagu ini karena mirip sama musiknya yang ini lebih apa nyantol gitu, Mas.
2: Betul.
0: Cuman ada sisi negatifnya.
1: Apa tuh?
0: Dikira plagiat atau nggak punya karakter. Tapi nanti suatu suwaat ya. Kita akan bikin yang
2: suwaat.
1: Semangatnya kena banget soalnya. Suwaat gitu ya.
0: Suatu suwaat. Kita akan bikin yang CJ istilahnya yang beda.
2: Ya, pasti.
1: Okay.
0: Ini jadi dari di awal-awal kita memang bikin yang namanya pop kan populer dari kata populer ya.
1: Benar, harapannya,
0: populer dulu kita wajah-wajah kita dikenal.
1: Iya, benar, musiknya dikenal.
0: Dulu kita bikin sesuatu yang beda lah intinya.
2: Karena kemarin sempet kan intronya tuh tak posting di status gitu kan. Itu ada yang bilang, wah lagumu Malik banget.
0: Ada yang bilang gitu.
2: Ada yang bilang, wah lagumu
0: Adhikara banget.
2: Ada yang bilang, wah lagumu Koldiat banget. Padahal sebenarnya kita tidak ingin menjadi mereka. Walaupun iya, musiknya ada beberapa yang berkiblat pada sound slide.
1: Ada role modelnya ya.
2: Bener. Untuk chord, intonasi, nada dan lain-lain tuh ya jelasnya enggak. Bahkan kemarin sempat lagu kita tuh mirip Overjoy juga. Penyanyinya Stevie Wonder. Ini juga kok kayak Overjoy ya?
0: Ganti.
2: Ya, justru kita ganti gitu. Sampai mirip gitu.
1: Berarti kurasinya detail banget berarti di sini.
2: Terus yang itu loh Mas, yang apa sih? Have you need you. Kok mirip itu ya?
0: Ganti.
2: Akhirnya tak ganti waktu rekaman. Ya enggak, maksudnya kan kita enggak berniat untuk mirip nih. Tapi karena nada cuma 7 aja, do re mi fa sol la si do, dan mungkin
1: jadi agak nyerempet dikit.
2: Akhirnya mirip ini ya. Aduh, dan, ganti.
0: Dan kita sudah ke generasi keberapa? Dari jutaan bahkan
2: miliaran lagu. Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Itu salah satu kesulitan atau ada kesulitan yang lain nih saat waktu proses produksi ini?
0: Ya kesulitannya di situ sih memang. Kok mirip ini? Ganti lagi gitu.
2: Betul.
0: Jadi di situ sih Mas, tantangannya di situ.
1: Challenge-nya di situ.
2: Cuma saya merasa sangat terbantu karena saya dibersamai oleh musisi-musisi handal. Mas Bagus dan Kak Ardo ini luar biasa sih.
1: Jadi apa kolaborasinya di situ makin kuat lah ya. Tapi ngomong-ngomong soal musik ya, ini bisa disebut 13PM ini independen ya.
0: Independen.
1: Ini kalau teman-teman dari 13PM melihat perkembangan skena musik ya lokal terutama di Madiun saat ini seperti apa sih?
0: Kalau perkembangan skena musik di Madiun bagus Mas. Jadi sekarang tuh banyak kafe-kafe yang memfasilitasi, terus ada event-event mandiri, jadi komunitas gitu dia bikin. Jadi di Madiun tuh menurut saya banyak musisi-musisi yang punya lagu sendiri.
1: Kreativitasnya di situ lah ya.
0: Kreativitasnya di situ. Jadi siap bertarung di ribuan bahkan miliaran lagu-lagu yang sudah ada.
1: Kalau di Madiun sendiri itu ya. Tapi kalau ngomongin soal challenge-nya juga di kota, di daerah lah, sebenarnya di daerah di Madiun ini. Ini apa aja menurut 13PM? Menarik nih.
2: Challenge-nya. Tantangannya apa nih?
1: Menjadi musisi independen di daerah nih apa nih?
0: Iya, kalau sebenarnya kan kuncinya lagu itu mudah didengarkan oleh khalayak yang banyak seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi challenge-nya bagaimana lagu kita itu bisa nyampe ke seluruh pendengar. Itu yang itu challenge-nya di situ. Kalau dulu, mohon maaf, dulu kan ada televisi ya, kita kalau melihat televisi itu kan ibaratnya terfokus ya. Misalnya ada band baru, kalau sudah tampil di layar kaca itu otomatis sudah nyebar, terus di radio terutama. Nah sekarang tuh selain televisi, radio ada juga media sosial, dan di media sosial pun banyak orang yang mengupload karya-karyanya kan. Jadi ibaratnya seperti berdesak-desakan gitu.
1: Okay.
0: Di satu sisi kita mudah untuk membuat lagu, karya,
1: distribusinya
0: mudah,
1: ya.
0: Distribusinya mudah. Tapi distribusi itu sendiri juga
1: jadi kita, challenge.
0: Iya, jadi challenge, dan kita bersaing bersaing dengan banyak lagu yang ada.
2: Kayak mungkin di 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, sebuah band atau musisi kalau pengen
0: terkenal
2: atau lagunya didengarin banyak orang, itu kan harus masuk label. Which is mungkin ya, kalau boleh saya sebutin misalnya Sony Music, Aquarius, Warner, Naga Suara, bla bla bla,
1: kayak label lah ya.
2: Iya, label. Kita harus ngirimin CD ke label itu, yang notabene ya kita hanya bisa berharap lagu kita diterima oleh mereka dan kita di manageri oleh mereka gitu kan. Nah, sekarang orang itu sudah mulai gampang untuk terkenal. Dalam arti gini, orang dari kamar aja bisa bikin konten dan terkenal sampai seluruh dunia.
1: Iya, benar-benar. Itu benar-benar banget sih.
2: Nah, dari sosmed kan penikmat konten kita itu kan bisa sampai Amerika, bisa sampai Australia, bisa sampai mana-mana gitu.
1: Benar.
2: Nah, tapi challenge-nya, tantangannya justru itu, Kak Rere. Semakin mudah kita memproduksi lagu, kita kan sekarang rekaman nggak harus ikut label ya.
1: Benar.
2: Rekaman di kamar pun bisa.
1: Bisa banget.
2: Rekaman banget. Bikin lagu satu hari dua hari jadi juga bisa.
0: Pakai AI juga
2: nah, bisa.
1: Itu dia.
2: Nah, akhirnya challenge-nya adalah kayak traffic itu. Kita akhirnya kayak di jalan raya itu mobil udah padat, dan kita itu salah satu mobil itu tuh berdesak-desakan sama karya-karya orang. Karena kita gampang bikin karya, kita baru terjun PM. Belum lagi band lain di Madiun.
1: Benar.
2: Belum lagi band lain di luar kota. Belum lagi band lain di luar Jawa. Belum lagi band lain di seluruh Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Nah, traffic-nya sebegitu ramenya,
1: semakin padat gitu.
2: Semakin padat, dan tiap Jumat kan, kayak saya kasih contoh Spotify ya. Di setiap Jumat itu kan ada radar Spotify kalau nggak salah. Dia tiap Jumat tuh banyak ngerilis lagu-lagu baru dari musisi-musisi yang
1: chart baru lah ya.
2: Chart baru. Itu gila.
0: Jadi gini Mas,
2: banyak ini banget
0: lagu itu.
2: Bingung mau dengerin
0: apa. Banyak dan enak-enak. Ini jangan salah loh, lagu yang keluar baru-baru itu rilis tuh enak-enak. Nah itu.
2: Dan aku beberapa kali tuh nemu lagu enak tuh dari band-band deket-deket Madiun gitu.
0: Madiun ya.
2: Kemarin dua bulan terakhir lah mungkin ya, aku nemu satu band yang enak banget. Warna musiknya mirip kita. Ternyata aku baru tahu dia band Solo.
0: Dari Solo maksudnya.
2: Dari Solo.
0: Dari kota Solo.
2: Setelah tak ulik lagi, ternyata dia main di Java Jazz. Main di Java Jazz. Dan ini bukti bahwa ternyata band daerah itu bisa kok main di festival-festival nasional bergengsi. Apalagi Java Jazz kan salah satu festival jazz internasional ya.
1: Bener,
2: kalau
1: bener,
2: di Indonesia
1: bener,
2: ya
1: bener.
2: Udah gede banget. Nah, pada akhirnya aku mikir bahwa ternyata band solo pun bisa bikin karya seenak ini ya. Ya otomatis kenapa Madiun gak bisa gitu. Cuman ya itu, saingannya
1: benar.
2: Belum lagi, mungkin aku gak pernah tahu di Jember ada band bagus. Di Madura, di Sumenep ada band bagus, tapi aku gak tahu gitu kan. Atau di kota-kota yang kecil, misalnya mana ya, anggaplah Tuban misalnya. Di Tuban atau di Merauke itu ada band bagus, cuman aku gak tahu. Nah, pada akhirnya salah satu challenge-nya juga bagaimana memanage band itu supaya
0: tembus didengar banyak orang.
2: Itu dia
0: tantangannya di situ.
1: Salah satu tantangan juga, salah satu goals juga ya buat Satu Game. Menarik. Ini salah satu keresahan juga loh ini dari teman produser, dari musisi lokal ya, khususnya dari Madiun ini. Ini kalau teman produser pengen tahu informasi dari 13PM ini lewatnya mana nih? Boleh di-spill enggak?
2: Ya, masih medsos di Instagram sih ya.
1: Apa? Mungkin di-spill?
2: Instagram-nya di 13 13pm.ofc official.
1: 13pm
2: official.
1: Official.
2: OFC.
1: Oke, teman-teman berdua, kita bakal kulik-kulik lagi 13pm. Ini sudah banyak banget yang masuk pertanyaan lewat kanal YouTube-nya RRI Madiun.
0: Asik.
1: Nanti kita bacakan satu persatu. Di segmen kedua kita akan break dulu untuk mendengarkan lagu favorit kalian.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah perjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, balik lagi di Musik Live Chat Weekend berjaringan ya bareng 13PM. Oke, saya hello dulu lah. Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Teman-teman semuanya.
0: Lanjut di segmen kedua nih kita. Oh, sudah ada, aku hitung dulu ada beberapa pertanyaan nih. 1 2 3 ada 200 lah.
1: Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Langsung aja ya, nggak usah lama-lama biar kita bisa bacain semua pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Dari yang pertama dulu ini.
1: Yes.
0: Dari akun @danaoke1101 nih. Wah, project baru lagi nih Kak Bagus. Ya. Sebagai seorang musisi, ya, pernah nggak merasa bosan bermusik?
2: Okay. Langsung jawab nih.
0: Langsung jawab aja.
2: Ya. Jadi project itu harus gini. Kalau saya pribadi itu main musik dengan satu genre aja itu terkadang bosen.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu supaya main musiknya nggak bosen itu harus sering ganti-ganti genre gitu. Jadi dari ganti-ganti genre itu harapannya kita tetap terus berkreativitas, tidak bosen. Kalau okay, kita makan setiap hari misalnya sayur bobor terus kan,
0: iya, benar.
2: Nah, terus selain itu gini Mas Ere, jadi saya itu sebenarnya dari dulu sudah punya proyek ya, bikin lagu sama dulu ada Asta Ita, terus banyak sekali ada ekstrim perkusi, terus ada The Jadul dan ibarat kita mancing gitu ya. Mancing itu kita sebar kail sebanyak-banyaknya.
0: Oke. Okay.
2: Mana yang nyantol nanti. Jadi karya yang mana yang banyak di apa
0: ini ya,
2: ya disukai. Tertibnya. Tapi kalau jujur, kalau genre ini baru sama 13PM ini.
0: Oke. Okay.
2: Genre musik pop ini
0: baru sama 13PM ini ya.
2: Iya, pop jazz gitu.
0: Terus ini ada lagi, tambah lagi nih pertanyaan dari Dana Oke salah satu. Saat bosan bermain musik, apa yang biasa kalian lakukan nih? Apa nih?
2: Kak Tori.
1: Bosan bermain musik.
0: Gak
1: tau ya, aku tuh musik sih, apapun musik. Maksudnya musik. Kalau gak main musik ya dengerin musik. Kalau gak dengerin musik ya apa ya? Lebih baik dengerin musik mungkin ya. Kalau aku sih, kalau yang tidak saya lakukan selain bermain musik ya kerja sih. Dalam arti kerja yang ya aku tiap hari presenter di salah satu media di Madiun, tetangganya RRI, samping tembok ya.
0: Kita pas ya tetanggaan ya.
1: Benar-benar gandeng tembok ya. Itu tempat kerja saya di situ, syuting-syuting paling ngonten.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih, tapi apa yang bikin saya relax, apa yang bikin saya tenang, apa yang bikin saya stress release tuh dari macam-macam aktivitas, masalah apapun itu, ya masang headset, dengerin musik.
0: Itu yang paling itu. Simple. Jadi malam-malam. Jadi sweet escape-nya Kak Tori lah ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Kak Bagus ada enggak sih?
2: Kalau saya bosan bermain musik ya bermain musik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
0: menarik,
2: gini Mas.
0: Menarik.
2: Saya pernah, itu pertanyaan bagus sekali, saya pernah mengalami sebuah kebosanan bermain musik. Nah, setelah saya selami lebih dalam lagi, ternyata itu tadi, menjawab pertanyaan tadi, saya bermain musiknya di satu genre itu aja gitu. Nah, saya pernah bikin dengan ekstrim perkusi. Ekstrim perkusi itu ternyata di situ ada tambahan musik-musik gamelan, ada musik-musik perkusi, jadi refresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi refresh lagi, seneng lagi, bangkit lagi. Terus ada project saya di Ponorogo itu genrenya klasik rock. Setelah main perkusi di sana klasik rock kan, wah, asik juga main klasik rock.
0: Oke. Okay.
2: Nah, balik ke genre awal lagi, fresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi selalu seperti itu, Mas.
0: Jadi explore genre ya, explore untuk mengatasi kebosanan ya itu.
2: Kebetulan okay, dari kecil yang saya bilang tadi, dari orang tua sudah memperkenalkan banyak jenis-jenis musik. Sampai sekarang pun masih melekat di benak saya. Semua musik suka gitu.
0: Semua musik suka.
1: Kalau kalau mau izin menambahkan, kalau ngomongin genre itu sebenarnya ini adalah project band pertama saya yang non underground.
0: First project lah ini.
1: Iya, kalau untuk band ya.
0: Untuk band.
1: Kalau untuk band ini project pertama non underground, karena dari dulu tuh bikin band tuh berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. 4 kali bikin band tuh punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk. Itu terus, maksudnya ranahnya akhirnya di komunitas, misalnya di gigs,
0: benar-benar gigs.
1: Terus akhirnya aku mencoba jujur ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku tuh mengenal musik-musik punk rock, underground, hardcore itu tuh baru SMA. Padahal aku dibesarkan oleh musik-musik pop sebenarnya ya, kayak David Foster, Stevie Wonder itu dari kecil.
0: Okay.
1: Nah akhirnya mulai jujur di musik. Ya udahlah, aku pengen. Aku seneng juga, seneng banget bahkan sama musik-musik cinta, lagu-lagu cinta, pop kayak gitu, jazz. Sehingga pada akhirnya bikin project solo. Tapi pada akhirnya kurang maksimal ya, sehingga pada akhirnya bikin band yang notabene ini adalah band pertama non-underground.
0: Okay, 13PM ini ya?
1: 13PM, pop, jazz, R&B, soul yang sebenarnya dari dulu udah aku dengerin.
0: Okay,
1: gitu.
0: Menarik.
1: Tapi biar gak bosen juga, balik lagi ke konteks gak bosen tadi.
0: Gak bosen ya, tadi, ya. Benar. Terus ada lagi dari akun @auraaira. Ini gimana kok tiba-tiba kalian bersatu gitu? WKWKWKWKWK. Tadi udah spill ya di awal ya. Udah spill. Agak scroll-scroll dikit di awal. Terus dari Alhusna Danaswara nih, sering lihat Mas Bagus dan Mas Tori, kayaknya banyak project ya gitu. Di project ini mau dibuat kayak gimana musiknya? Singkat aja nih, apa nih?
1: Ya, lihat saya sering paling MC. Jarang kan nyanyi kan, makanya.
0: Mau dibawa di kemana nih projectnya nih? Kayak gimana nih?
2: Harapannya sih bisa tampil di ajang-ajang musik nasional, internasional. Dan lagu-lagu kami, ya harapan semua musisi, lagu kami bisa diterima, jadi lagu favorit, dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. Harapannya seperti itu.
0: Terus ini ada lagi dari akun @AgusElimaZ nih. Di sini POV-ku masih rame pop dude ya, pop dude Jawa gitu. Bagaimana kalian memandang proyek ini? Apakah yakin bisa sukses?
2: Saya dulu juga pernah bikin bikin apa? Bikin proyek pop dude. Ada namanya, saya tahu lali yang Rogo Jiwo.
1: bukan Gali Rama.
2: Gali Rama juga.
1: Oh iya, ya.
2: Ada dua. Ada
1: Bagus Dangdut.
2: Bahkan saya di challenge sama teman saya, "Kowe jajal iso ngebasi musik dangdut." Okay. Akhirnya saya coba lagu dangdut. Kalau di YouTube ada itu, masih kalau belum dihapus, namanya Rogo Jiwo itu.
0: Rogo Jiwo.
2: Itu yang sudah ada video klipnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas Agus tadi ya, apakah
0: yakin?
2: Yakin. Jadi gini, genre musik itu selalu berputar dan berulang-ulang. Contohnya dulu di tahun 90-an itu ada musik grunge ya, awal 90-an Mas Tori ya. Terus ada musik Melayu, terus ada lagi musik rock, musik rock, terus ada musik yang dulu solo bertiga gitu, lagu-lagu pop yang kayak Trio Libels. Terus ada lagi setelah itu muncul di awal 2000-an itu alternatif ya, band-band alternatif baik lagi kayak Sela. Nah itu terus muncul lagi kayak Kangen Band. Kembali ke Melayu jadi selalu berputar seperti itu. Terus 2016-an dulu Mas Didi Kempot Swargi itu di tahun saya masih SMP itu 2000 saya masih ingat itu kan populer lagunya, Stasiun Balapan. Terus populer lagi di tahun 2016 ada Denny Caknan, terus ada Swargi, Mas Didi Kempot juga naik lagi itu.
0: Benar.
2: Nah itu sampai digemari itu sampai lama sekali tuh, 2016 sampai mungkin sekarang ya masih masih apa membara ya. musik pop pop Jawa masih membara sampai sekarang. Nah kalau saya berkeyakinan dari perputaran itu
0: suatu swaat
2: bahkan jazz sempat rame juga kan Mas Tori, itu pagelaran musik jazz lewat Java jazz, terus traffic jazz,
1: ada jazz mulai gunung. Saya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba banyak acara memakai jazz.
2: Itu sebelum tahun 2016-an kan itu juga jazz kan
1: merajai
0: banget.
1: Jazz gunung, jazz traffic
2: sampai sekarang pun masih ada mungkin ya.
1: Betul, masih.
2: Nah, itu Mas Rir, jadi saya optimis suatu saat kalau misalnya kita sudah bikin lagu nanti, okay, lagu itu kan mungkin meledaknya enggak hari ini, yeah, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi ketika genre musik pop ini mulai merajai lagi. Nah, insya Allah bisa nyantol lagi situ.
1: Dan saya enggak tahu ya Mas Rere, kenapa beberapa lagu itu viralnya tuh baru akhir-akhir ini.
0: Misalnya,
1: adalah satu lagu Bibo Bryson, almarhum Bibo Bryson, yang If Ever You're In My Arms Again. If Ever You're In My Arms Again itu tuh populer di 80-an mungkin, 90-an. Akhir-akhir ini diputer anak-anak TikTok gitu. Nah, aku enggak tahu karena kemudahan mengakses
0: akses tadi
1: oh ternyata kupingnya Gen Z sebenarnya bisa nyantol juga ya sama lagu-lagu kayak gini.
0: Bisa langsung connect gitu ya.
1: Bisa langsung connect. Akhirnya kan kita mikir, ya why not? Sebenarnya kita bisa-bisa aja ngangkat satu genre tertentu tanpa harus ikut arus yang sekarang.
0: Menarik.
2: Yang penting kalau kita prinsipnya jujur aja dalam berkarya. Saya seneng bikin lagu ini, ya udah seneng aja gitu. Bikin.
0: Betul. Ini ya nafasnya passion ya berarti ya. Menarik. Ini juga ada dari akun sebentar tadi mana? Nah, dari Ed Amin nih. Kak Bagus ibarat Menteri Perbasan Madiun. Kak Tori Komandan Per-MC-an Madiun Raya.
1: Menteri Bas Madiun dan Kementerian MC Madiun dan Kementerian Basis Madiun.
0: Menarik. Terus ada lagi dari akun @stephenmarcelino6373 gas 13 PM gitu ya. Terus dari akun Yastias nih, legendnya Madiun gitu. Menarik. Terus tambah lagi nih dari @alhusna nih, Tori cadas, bagus, kalem, dan kebapakan.
1: Apa ya? Tori cadas, kalem, dan kebapakan.
0: Menarik. Ini last question dari aku ya, dari aku. Ini target dan harapannya 13 PM nih apa nih? Personal ini, beda-beda nih pasti.
2: Harapan paling dekat.
0: Harapan dan targetnya apa nih?
2: Targetnya, goalsnya, tadi jawabannya tetap sama. Kita bisa manggung, konser di berbagai macam event. Bisa keliling Indonesia, karena saya menyukai Indonesia. Ya, karena saya orang Indonesia, menyukai suku. Ya, ya benar Mas.
1: Pengen mengeksplor ini ya.
2: Iya, saya tuh punya cita-cita gini Mas Rere. Dengan musik, saya tuh bisa keliling Indonesia.
0: Dengan musik
2: saya bisa keliling Indonesia.
0: Keren.
2: Kita bisa konser dari Sabang sampai Merauke, menikmati makanan khas, terus bisa intinya berbaur dengan masyarakat luas. Saya, karena saya mencintai budaya Indonesia, itu secara istilahnya goal saya seperti itu. Terus bisa keliling dunia, insya Allah.
1: Amin. Bisa manggung di Java Jazz.
2: Iya, pasti itu harapannya.
0: Itu juga itu, Mas Wisilis lah ya.
2: Kalau Mas Tori monggo.
0: Kalau Mas Tori apa nih?
1: Harapannya harapan umum sebuah band dimanapun pasti bisa manggung di mana-mana. Manggung di mana-mana yang dimaksud itu sebenarnya juga pengen didengar karyanya Mas Rere, karena saya tuh gini sih, kenapa tuh kok aku tuh nggak pengen berhenti berkarya sampai kapanpun, karena aku tuh kadang refleksi ya, kadang tuh melihat, merenungi beberapa musisi-musisi yang udah nggak ada, kayak contohnya Chrisye almarhum, atau ya misalnya Bibo Bryson atau Elva Sesoria atau siapapun itu, yang Whitney Houston misalnya. Aku tuh mikir gini, keren ya. Ini orang badannya udah dikubur, udah nggak ada, tapi suaranya masih bisa kita dengar, bahkan masih bisa menghibur orang.
0: Gitu. Suara dan idenya ya.
1: Suara, ide, karyanya tuh masih bisa menghibur orang sampai kapanpun. Nah aku tuh pengen kayak gitu, kayak misalnya Glenn Fredly tuh aku, itu kan salah satu idola aku ya.
0: Idola bener.
1: Dia udah gak ada, tapi karya-karyanya sering tak dengar gitu. Berapa kali Kasih Putih dinyanyikan, berapa kali lagu-lagunya Glenn didengerin dan dinyanyikan, itu artinya kayak ya berarti udah sukses untuk bikin legacy, warisan, bahwa orang itu meninggal ketika meninggal nanti itu meninggalkan apa gitu kan?
0: Oke. Okay.
1: Meninggal dunia, meninggalkan apa?
0: Okay.
1: Meninggalkan kesan yang baik atau buruk dan meninggalkan
2: karya.
1: Apa ya? Okay. Karya. Buat aku karya tetap sih. Jadi sampai kapanpun kalau ngomong jelek ya, misal band ini pun nantinya udah gak ada, saya tetap akan berkarya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai Tori gitu. Jadi sampai kapanpun saya akan berkarya dan semoga ini pelabuhan terakhir saya juga di Tetin PM, karena saya merasa sefrekuensi juga sama Mas Bagus, sama Kak Ardo juga, banyak support system juga yang saya terima juga. Jadi semoga ini bisa jadi pelabuhan terakhir saya untuk musik ya.
0: Keren.
1: Dan karyanya terus bisa langgeng sampai kapanpun. Dan harusnya langgeng karena ini bahkan rilis aja belum. Jadi kayaknya akan sangat panjang perjalanan kita.
0: Oke, long journey lah ya.
1: Long journey
0: become long last lah.
1: Iya, amin.
0: Nah, itu dia. Dan teman-teman Pro 2 ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu enggak hanya sekedar rangkaian nada ya dan lirik. Itu juga ada proses di baliknya, benar kan?
1: Betul.
0: Dan Tertin PM ini hadir membawa perspektif baru. Setiap orang memiliki cerita yang layak didengar lewat perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B, dan soul tadi yang seperti disebutkan Kak Tori sama Kak Bagus ya. Mereka menghadirkan pengalaman mendengarkan yang hangat dan personal. Benar begitu kan?
1: Betul sekali. Dan harapannya semoga kita bisa kembali lagi ke Produ RRI dengan lagu yang sudah dirilis dan diputarkan.
0: Mungkin langsung ngomong di sini ya, lewat ini pengarah acara bisa langsung dimasukin kali ya. Oke. Semoga cerita malam ini jadi inspirasi ya buat teman Produ 2 yang untuk terus menciptakan karya ya. Yang penting karya dulu, karya.
1: Itu yang paling penting.
0: Nomor menjaga satu. Menjaga mimpi dan berani menyuarakan cerita-cerita ya melalui medium apapun itu. Dan gak kerasa ini udah 1 jam. Kita di penghujung acara Musik Live Chat Weekend ya malam ini.
1: Terima kasih banyak Kak Rere.
0: Thank you untuk Kak Tori, Kak Bagus, Kak Ardo ya.
2: Sama-sama
0: Kak Rere. Dari Tertin PM ya, yang sudah berbagi cerita, filosofi, dan perjalanan musikal yang inspiratif malam ini. Semoga karya-karya yang dihadirkan bisa terus menemani banyak orang gitu tadi ya. Terutama
2: Amin.
0: Dan terutama ini ya, tadi ada wishlist bisa manggung di event-event jazz.
1: Amin.
0: Okay. Dan program MLC Weekend ini diproduseri oleh Agus Sarwono ya. Pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, grafis ada Agus Sarwono juga, dan aku sendiri, Reformana ada Eki Rere. Thank you buat teman-teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada, dari Surabaya, Malang, Sumeneb, Jember, dan seluruh Jawa Timur yang mendengarkan malam ini. Thank you, selamat malam, dan stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya.

0: 89,5 FM Prodway dari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Prodway di malam hari ini. Malam minggu ya teman Prodway, aku Ditaulia kembali lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Dan untuk interval pertama teman Prodway, seperti biasa ya kita berada di ngumpul, ngobrol, dan update komunitas lokal. Jadi selama 1 jam ke depan aku gak sendirian dulu teman Prodway, karena ada dua Sri Kandi cantik yang menemani aku di malam hari ini. Dan teman Prodway, kita langsung aja deh sapa mereka berdua. Dan kalau kamu mau lihat mereka berdua juga, bisa ya kamu pantau di live YouTube kita di RRI Jember. Di situ ada tuh muka kita bertiga teman Prodway. So selamat malam Cahya dan juga Fafa.
1: Oke, selamat malam Kak.
2: Malam.
0: Gimana tadi perjalanan ke sini, macet gak malam minggu nih?
1: Jujur tadi itu sempat macet di daerah jalan Sumatera kalau misalnya.
0: Oh iya, rame ya? Gitu.
1: Ya betul, rame banget.
0: Terus,
1: karena kemungkinan hari ini itu mungkin karena malam minggu ya, kebanyakan orang-orang pada malam hari ini tuh kan biasanya malming di alun-alun tuh biasanya. Arah mau ke alun-alun akhirnya macet deh.
0: Macet, dan di alun-alun sekarang lagi ada acara kayaknya.
1: Oh apa itu Kak? Oh.
0: Ada acara Gusning Jember di sana.
1: Oh iya, di alun-alun situ ya.
0: Betul, jadi memang sepertinya ramenya numpuk ya.
1: Iya.
0: Malming ada acara, dan teman Prodway kita sudah mendengar suaranya nih. Tapi kita belum kenalan ya. Boleh deh kita langsung aja menyapa teman Prodway dan juga sekaligus kita kenalan ya di malam hari ini. Mulai dari siapa dulu?
1: Oke, boleh deh aku dulu deh.
0: Iya, oke, boleh.
1: Oke, selamat malam teman Prodway. Jadi kenalin, aku Cahya Kania Rahma Fikaduri, akrab disapa Cahya. Aku salah satu anggota dari Forum Anak Jember Divisi Perlindungan Anak. Nah, di sini ada teman saya juga, yaitu
3: saya Nova Margarita Rahayu Putri. Saya akrab disapa Fafa.
0: Fafa?
3: Ya, fun fact-nya nih, kenapa saya dipanggil Fafa?
0: Padahal kenapa tuh?
3: Namanya Nova.
0: Nova, betul. Okay. Kenapa enggak Nono nih?
1: Oke, boleh kasih tahu nih.
3: Aduh. Kalau Nono jangan.
0: Nono ya gitu.
1: Nono.
0: Tapi ini Fafa ya.
3: Yeah.
0: Kenapa tuh?
3: Jadi tuh karena di FAJ tuh ada dua yang namanya Nova.
1: Iya, betul banget.
3: Karena aku pingin beda dari yang lain, jadi aku memilih untuk ganti nama panggilan di FAJ jadi Fafa.
0: Fafa. Akhirnya kamu berubah nama jadi Fafa.
3: Iya, kayak Power Rangers gitu loh, ganti.
0: Kenapa enggak Margarita?
1: Margarita.
0: Seru juga tuh namanya. Kayak
1: Margarita, kayak pasta, Pak.
3: Iya, ini
0: kayak Italia. Unik ya. Tapi kamu memilih di Fafa.
3: Ya, betul banget.
0: Agar lebih kayak lebih diingat aja gitu ya. Kan lebih enak juga manggilnya ya.
3: Iya,
0: Fafa, Fafa.
3: Betul banget. Itu kan cuman pengulangan kayak Fafa gitu.
0: Iya.
3: Fafa gitu.
0: Betul. Ini kayaknya best choice ya untuk dipanggil Fafa gitu. Oke, boleh deh ini

0: Kenalin dulu, kalian kan tadi sudah menyebut ya dari forum Anak Jember. Mungkin teman perdua yang baru melihat ataupun baru mendengarkan di malam hari ini nih bersama forum Jember, apa sih forum Jember itu? Boleh, siapa yang mau menjelaskan nih?
1: Oke, boleh dari...
2: aku atau kamu?
3: Fafa dulu deh.
1: Oke, aku dulu ya.
0: Boleh, nanti Fafa boleh menambahkan ya.
1: Oke,
3: siap.
1: Jadi secara sederhananya Forum Anak Jember itu adalah sebuah organisasi yang menaungi anak-anak untuk menyalurkan aspirasi mereka terkait permasalahan yang ada di Jember. Yang nantinya di Forum Anak Jember itu kita akan membuat sebuah program yang dapat tuh menanggulangi permasalahan-permasalahan ini. Nah, program-programnya pastinya menarik juga.
3: Ya,
1: Ada tambahan gak, Fafa?
3: Oh ya, ini aku pribadi, aku tuh asalnya dari Rambi, fun fact teman-teman.
0: Oh, dari Rambi, ini dari Rambi. Rambi ini?
3: Enggak, karena tadi kita ada acara, jadi kita ada break 5 jam ya tadi ya. Jadi aku ke rumahnya Kak Cahya dulu buat ngobrol sama briefing buat hari ini. Dan FAJ itu merupakan bagian dari jiwa-jiwa anak-anak muda yang memperjuangkan 2P, yaitu pelopor dan pelapor.
1: Nah, juga aku mau nanya nih, kita dinaungi sama dinas apa sih?
0: Nah, itu.
3: Nah, kita itu dinaungi oleh Dinas Sosial.
1: Ya, PP apa?
3: Sosial PP. Sosial PPA.
1: Ya.
3: Ya, Sosial PPA. Karena sebelumnya kita itu di DP3 AKB, terus kita pindah ke Dinas Sosial PPA.
1: Iya, gitu. Karena ada apa ya namanya itu ya? Kayak
3: pemecahan gitu enggak sih?
1: Penggabungan sih lebih tepatnya dengan Dinas Sosial.
0: Akhirnya langsung ya di bawah itu tadi.
1: Iya, betul banget.
0: Ini aku penasaran sih kalau Cahya kan dari anggota Divisi Perlindungan Anak.
1: Iya.
0: Fafa dari Divisi Tumbuh Kembang Anak.
3: Iya,
0: ini menarik nih. Boleh dijelasin gak tugas divisinya ini apa nih?
1: Oke, kalau perlindungan anak sendiri itu lebih mengarah ke bagaimana cara kita tuh menanggulangi permasalahan seperti kekerasan dan juga pernikahan dini yang ada di daerah Jember kan banyak tuh. Jember itu fun fact sih sebenarnya, kayak bad fact ya. Karena Jember itu salah satu kota yang memang banyak sekali tuh yang namanya pernikahan dini. Banyak anak-anak yang di bawah umur tuh sudah menikah. Tanpa adanya batasan umur, dan bahkan orang tua mereka tuh menyupport ya. Jadi dengan adanya perlindungan anak ini, kita itu sebagai Divisi Perlindungan Anak itu, kita itu pas awal ini ya, pas awal pertemuan, pas awal pembentukan organisasi kita itu kayak regenerasi ke generasi baru. Itu kita itu ada program, yang dimana program ini itu dibentuk untuk membuat program yang akan dilanjutkan ke 2 tahun ke depan ya. Atau 1 tahun ke depan.
0: Jangka panjang berarti ya.
1: Iya, jangka panjang. Nah, salah satu programnya kita itu waktu apa itu ada yang namanya suara anak apa gitu ya, lupa. Suara apa?
0: Gimana tuh programnya?
1: Bukan ya? Pokok intinya itu seperti ini. Jadi kita itu jalan nih ke alun-alun. Kita tuh kayak nanya-nanya soal menurut kalian sendiri ke remaja-remaja Jember, khususnya kayak perlindungan anak di Jember itu masih marak gak sih? Terus solusi kalian itu apa? Dan dampak dari pernikahan dini itu apa?
0: Itu berarti langsung ya bertanya ke muda-mudi Jember gitu.
1: Iya. Terus nanti video nanti setelah wawancara itu ternyata ada video juga. Nah, videonya itu nantinya diupload di sosial media resmi kita, Forum Anak Jember.
0: Nah, keren.
1: Ya, biasanya kita tuh setelah wawancara itu kita tuh kayak ngasih feedback gitu. Ya meskipun sederhana sih ya, kayak permen aja. Karena video itu itu tuh isinya kan banyak orang. Jadi kalau misalnya kita nyiapin berbagai macam kado gitu yang besar-besar, kayaknya kita tuh mungkin bangkrut.
0: Iya gitu ya. Cuman itu ya sudah menjadi salah satu bentuk respect kalian juga ya kepada teman-teman yang sudah mau untuk diwawancara itu tadi. Mungkin bisa dilihat videonya di apa, Instagramnya @forumjember ya?
1: Forum Anak Jember.
0: Oh ya, Forum Anak Jember ya. Oke, jadi itu kalau tugas dari dan juga program dari Divisi Perlindungan Anak ya, luar biasa. Dan kalau dari Fafa nih, dari Divisi Tumbuh Kembang Anak, ini apa nih bedanya?
3: Nah, kalau Tumbuh Kembang Anak itu merupakan divisi yang bergerak pada bagaimana anak itu bertumbuh. Kan mm-hmm. anak-anak itu dibagi ya. Masa hidup manusia dibagi kan. Mm-hmm. Anak-anak, remaja, terus dewasa. Mm-hmm. Nah, anak-anak di sini tuh dari umur 0 sampai 18 tahun.
1: Ya, 18 tahun.
3: Ya, 18 ya. Tahun. Oh. Nah, dalam prosesnya itu kan ada proses dalam hidup manusia itu kan ada prosesnya. Nah, di situ kan namanya kan tumbuh kembang. Nah, tumbuh itu berarti secara fisik kan. Fisiknya kita berubah dari kanak-kanak, remaja, terus dewasa. Kalau kembang itu lebih ke psikis. Psikisnya itu bagaimana? Anak-anak itu biasanya ceria dan dia masih belum bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang krusial banget nih, remaja itu seringkali bingung. Ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Terus dari divisi kami itu lebih ke bagaimana sih caranya remaja itu bisa produktif dalam masa remajanya. Jadi masa-masanya dia tuh dinikmati dengan cara kita itu melakukan sosialisasi, terus kita juga melakukan pembekalan seperti tadi pagi ya. Saya menyampaikan materi 2P yaitu pelopor dan pelapor, di mana pelopor adalah bagaimana kita mengawali menjadi awal dari suatu perubahan, supaya apa? Supaya hak anak terpenuhi. Dan pelapor, ya seperti yang kita tahu kan, di Kabupaten Jember masih ada banyak hak anak yang belum terpenuhi. Jadi kami menyuarakan untuk suara-suara itu sampai kepada pemerintahan agar suara itu dapat menemukan titik terang seperti itu.
0: Luar biasa ternyata ya, bergabung di Forum Anak Jember ini bisa benar-benar berdampak gitu ya untuk anak-anak terutama di Kota Jember. Dan di malam hari ini pembahasan kita berdua menarik banget nih, bertiga deh.
1: Iya, bertiga.
0: Berdua kalian sama aku bertiga. Di malam hari ini teman berdua, mungkin di malam hari ini teman-teman lagi menikmati waktu weekend ya bareng sama keluarga, teman, sahabat atau mungkin sendirian aja. Nah, ini dia teman berdua yang bakal kita bahas di malam hari ini, karena mungkin beberapa dari teman kita di luar sana ada yang masih kayak ragu gitu saat harus pergi makan sendirian ataupun nonton sendirian ataupun sekedar jalan-jalan sendirian gitu. Kalian pernah gak sendirian menikmati waktu?
3: Sering banget gak sih?
1: Sering. Iya, sering banget nih.
0: Berarti kalian sudah termasuk yang berani nih. Karena jujur aja aku melihat beberapa teman-teman aku, beberapa saudara aku itu kayak masih belum berani gitu melakukan apapun sendirian, kayak merasa takut dilihat orang tuh kayak kesepian gitu. Nah, ini menarik banget ya teman Predua, kita akan membahas soal kenapa nih kita takut sendirian. Pasti kan banyak banget ya, dan ini pas banget kita ngobrol bareng teman-teman dari Forum Anak Jember, di mana yang juga apa ya, bisa aku bilang kayak mengawasi banget nih perlindungan dan juga tumbuh kembang anak ya. Jadi teman Predua, buat kamu stay tune terus barengan kita bertiga di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: the ink, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tolong Pro 2 masih barengan aku di Talia dan tentu aja masih barengan Fafa dan juga Cahya di malam hari ini. Dan kita tadi kita udah spill ya untuk topik kita di malam hari ini adalah kenapa kita takut sendirian.
1: Betul banget.
0: Padahal sebenarnya ya gak apa-apa kan sih kita sendiri tuh. Kayak di malam hari ini kalian juga datang ya berdua aja. Enggak sendiri sih ya.
1: Berdua.
0: Tapi kan ya udah gak ada yang menemani atau dan sebagainya. Dan it's okay teman Pre 2. Dan sebelum kita masuk di topiknya ya teman Pre 2 di malam hari ini, salah satu topik yang mungkin memang banyak banget diperdebatkan ya tentang stigma. Emang kayak gimana ya, sendirian tuh sebenarnya apa sih? Banyak yang masih beranggapan bahwa sendiri itu selalu sama kayak kesepian. Dianggap kayak dilihat orang tuh, nih orang sendirian mulu gak punya temen ya, nih orang kesepian ya. Dan teman Pre 2 dalam contoh nyatanya mungkin ketika kita ingin pergi ke suatu tempat tetapi gak punya temen nih buat diajak, ataupun kayak gak ada, ini bener-bener gak ada karena ya sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing mungkin. Jadi kita cenderung mengurung niat tersebut dengan alasan aduh ditunda aja deh, kalau sendirian pasti dikira aneh atau takut orang lain tuh kayak ngasihani aku gitu ketika aku jalan sendirian. Padahal teman Pre 2 belum tentu kenyataannya begitu nih. Dan di malam hari ini kita akan bedah tuntas bersama Fafa dan juga Cahya tentu saja tentang sendiri ini teman Pre 2, kenapa kita takut sendirian. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke topiknya, kita bakal bahas dulu deh definisi tentang sendirian. Apa menurut kalian berdua nih ya, apa perbedaan mendasar antara kesepian dan juga sendiri?
2: Oke, kalau bisa aku jelaskan, sendiri itu adalah kondisi di mana seseorang itu memilih untuk meluangkan waktunya untuk diri sendiri. Jadi menarik kegiatan sosial yang biasanya itu mengikat mereka. Secara simpelnya itu ya, kayak orang ini tuh secara sadar berada dalam kesendirian itu tanpa adanya paksaan, dan mereka itu menikmati adanya kesendirian tersebut. Nah, juga mereka itu dengan sendiri ini mereka tuh bisa menghilangkan adanya anggapan terkait prasangka negatif bagi orang lain ya. Kan kadang kan kalau misalnya bagi orang introvert pasti paham ya. Kalau misalnya kita itu padahal biasa aja tuh tampilannya itu ya, kita keluar ke suatu tempat, tetapi pasti ada aja yang ada di pikiran kita tuh penilaian terhadap orang lain. Ih, orang ini kok penampilannya gini sih? Terus membuat kita tuh berpikir kayak penampilanku apa terlalu berlebihan ya atau gimana. Terus juga tuntutan sosial dan juga kayak mungkin kecanggungan untuk mengobrol dengan orang lain. Kadang kalau misalnya kita ngobrol sama orang baru yang benar-benar belum kita kenali sebelumnya, kita kan harus menyesuaikan topik yang memang sesuai dengan lawan bicara kita. Takutnya kalau misalnya topiknya nggak sesuai dapat menyinggung mereka dan akhirnya menimbulkan konflik tuh di antara keduanya. Nah, kalau menurut Fafa sendiri gimana?
1: Nah, menurut aku sendiri nih, aku menganggap bahwa kesendirian itu adalah sebuah charger. Karena mental kita itu sudah habis ketika kita itu harus bersosialisasi dengan banyak orang.
0: Habis ya energinya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sedangkan kesepian itu merupakan kondisi di mana kita itu merasa bahwa hampa. Tapi di sini saya merasakan sendiri bahwa
0: gimana
1: sendirian
0: tuh?
1: Itu bukan hampa. Tapi sendirian itu adalah bentuk reward untuk kita untuk diri kita sendiri, bahwa kita itu berhak untuk menyayangi diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri tanpa memperdulikan omongan orang lain, perspektif orang lain terhadap kita. Karena apa? Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri kan, Kak?
2: Iya, iya. Oh ya, aku mau nanya nih, ngomong-ngomong di sini ada yang tahu kata me time enggak, yang lagi happening banget nih di dunia digital.
0: Betul.
2: Di media sosial.
0: Banyak sih sekarang kayak kata-kata mau me time dulu deh.
2: Iya, mau me time dulu.
0: Jangan diganggu, mau me time dulu deh. Nah, ini nih.
2: Ya.
0: Ini sepertinya ada hubungannya ya dengan topik kita kesendirian ini. Kan me time berarti waktu untuk diri sendiri juga ya.
2: Oke. Jadi me time sendiri itu adalah bentuk dari kesendirian yang dimana dengan adanya me time sendiri itu ya, individu lebih bisa kayak merefleksikan dan juga membangun semangat mereka dengan aktivitas yang mereka sukai dan juga minati, kayak olahraga, renang, dan juga baca buku. Kalau misalnya kalian semua nih, teman-teman di rumah, suka ngelakuin kegiatan yang memang benar-benar kalian passion di sana, setelah dari kegiatan yang banyak sekali kayak pekerjaan, terus tugas sekolah, pastinya kan kita juga butuh yang namanya me time untuk merehatkan diri dari segala aktivitas yang memang agak hektik gitu ya. Jadi untuk menanggulangi rasa stres dalam diri kita sendiri.
0: Jadi me time itu memang bagi sebagian orang adalah recharge itu tadi ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang juga masih ada beberapa yang takut nih buat me time sendirian di luar. Mungkin kalau di kamar nonton, me time itu masih zona amannya lah ya, nyaman banget tuh kayak me time di kamar nonton. Tapi kalau me time di luar nih, kayaknya masih beberapa dari teman kita masih agak takut untuk melakukan itu. Nah, menurut kalian berdua nih, kenapa nih kita selalu takut untuk melakukan sebuah aktivitas sendirian di luar, me time gitu, tanpa orang lain? Menurut kalian tuh kenapa sih?
2: Kalau menurutku pribadi, kadang orang lain tuh takut buat sendiri di luar. Ya karena balik tadi ke topik yang tadi ya, karena banyak nih di pikiran kita yang beranggapan bahwa prasangka orang lain terhadap kita tuh pasti buruk, dan tanggapan sosial terhadap kita mengiranya dapat menjatuhkan harga diri kita. Padahal ya secara kenyataannya gak selalu begitu gitu. Jadi kadang yang buat kita takut itu sebetulnya perasaan dari kita sendiri, gitu kan ya.
0: Sepertinya kayak pikiran kita sendiri tuh ya.
2: Iya.
0: Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kan untuk melakukan me time sendiri di luar itu. Tapi ya itu tadi sih, memang PR untuk tidak apa ya, tidak berpikir bahwa orang lain tuh memikirkan yang buruk-buruk tentang kita. Itu memang agak susah ya, belum semuanya bisa nih.
2: Jadi secara solusi sih mungkin kita juga harus membiasakan diri dengan berpergian sendiri tanpa adanya orang lain. Jadi hilangkan tuh pikiran negatif dari pikiran kalian, karena pikiran negatif itu pastinya akan membungkam diri kita untuk melakukan suatu hal. Nah, oke. Ini boleh ngejelasin nggak definisi terkait perbedaan antara kesepian nih?
0: Boleh dong.
2: Jadi berbeda ya dengan kesepian. Kalau misalnya kesepian itu sendiri adalah kondisi di mana terjadi kesedihan di dalam individu karena terisolasi dan juga terputusnya hubungan sosial dengan orang lain. Kalau misalnya kesendirian itu lebih ringan gitu ya rasanya, lebih merasa nyaman untuk berpergian dan juga berjalan-jalan sendiri gitu. Nah, bahkan di era digital pun kita tuh ternyata dituntut untuk melakukan kesendirian, karena media sosial itu kan menuntut kita untuk selalu terus-terusan online tuh. Kadang kalau misalnya dapet chat dari atasan ataupun orang yang memang benar-benar penting itu, secara pikiran kita itu harus cepat-cepat ngebalas, takutnya malah gak dibalas lagi sama lawan apa tuh chatting kita ya. Di sini tuh ada juga istilah slow respond yang berkaitan sama hal tersebut. Nah, slow respond sendiri itu kan dari bahasa Inggris ya. Slow yang berarti lambat, sedangkan respond ya respon. Nah, menurutku pribadi ini sebetulnya ini tuh bukan anggapan negatif sih, karena siapa tahu memang kita itu dalam kehidupan sehari-hari emang selalu dituntut untuk on time. Tetapi pasti ada alasan dibaliknya mengapa seseorang itu slow respond. Nah, mungkin dia itu dalam jangka waktu yang lama dia itu lebih memilih untuk meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri, untuk merefleksikan kepribadiannya dan lain hal sebagainya yang memang membangun semangat mereka. Jadi intinya kesendirian itu gak selamanya buruk ya. Nah, kesendirian itu bisa sehat apabila kita tuh bisa menikmatinya dan kita tuh nyaman dengan itu. Jadi bukan karena kita itu melarikan diri karena adanya masalah gitu, tapi itu bagaimana cara kita menikmatinya.
0: Kuncinya di situ ya, sepertinya kata kuncinya ada di menikmati nih. Ini mungkin memang agak sulit bagi mungkin orang-orang yang agak canggung gitu berada di luar sendirian nih, sama berdua. Apalagi kalau kita dari kecil kan kayak sudah di apa ya, istilah kita adalah makhluk sosial. Terus kayak kita harus main dari kecil kan kayak main kesana kemari rame-rame nih teman berdua. Jadi kita sudah didoktrin, sudah kayak pakem gitu. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ya ini benar sih ya. Tapi masalahnya pemahaman itu mungkin
2: sering dianggap kaku.
0: Betul.
2: Karena kaku karena dari definisi tersebut itu ya, banyak orang-orang yang beranggapan itu kalau misalnya manusia itu gak boleh sendiri.
0: Nah itu dia.
2: Jadi kita itu harus punya teman dalam kehidupan sehari-harinya, selalu bersosialisasi. Tapi secara realita, orang yang paling sehat secara sosial itu adalah orang yang mampu bersosialisasi, tetapi di sisi lain mereka itu juga dapat menyendiri untuk merefleksikan gitu loh, merefleksikan dirinya sendiri dan juga kayak membangun semangat serta dari kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari yang memang menguras tenaga. Nah, juga dengan adanya kesendirian ini tuh ternyata dari kesendirian ini ya, banyak ide-ide besar tuh muncul, Kak. Nah, kalau misalnya ada yang tahu ini enggak? Penemu apa namanya? Isaac Newton. Jadi ceritanya nih ya. Ceritanya pada saat itu tuh wabah pers itu lagi merajalela waktu zaman itu yang akhirnya menutup universitas yang Isaac Newton. Pelajari di sana, kayak sekolah di sana kan. Nah, setelah adanya wabah itu akhirnya dia itu terpaksa untuk menyendiri di rumahnya. Di dalam kesendirian itu dia itu memikirkan berbagai macam ide-ide dan juga kayak gagasan yang nantinya akan merubah dunia tuh, kayak penemuan kalkulus dan juga ilmu gravitasi.
0: Oh, wow, luar biasa. Ternyata memang dari sendiri ini juga ada dampak positifnya ya. Kita siapa tahu nih bisa muncul ide. Kalau sekarang mungkin sendiri siapa tahu bisa muncul apa ya, ide buat bikin lagu, bikin konten. Kan banyak ya sekarang tuh Ampre 2. Jadi sepertinya sudah enggak perlu takut lagi deh untuk memulai semuanya sendiri tuh Ampre 2. Siapa tahu kesendirian itu juga akan menciptakan sesuatu yang besar seperti Isaac Newton tadi itu. Kalau Isaac Newton di zamannya ya teori gravitasi dan juga kalkulus. Kalau kita sekarang makin banyak sepertinya ide-ide yang bisa tercetus ya. Nah, kalian berdua nih, aku penasaran sama kalian berdua. Aku pengen bertanya sama kalian berdua.
2: Oke, boleh Kak.
0: Apakah kalian pernah mengalami lagi jalan sendiri terus bener-bener ada yang ngeliatin gitu? Nah, itu kalau kalian responnya seperti apa? Apakah cuek aja atau nanyain, kenapa Kak? Itu gimana nih?
2: Boleh dong Nova dulu.
0: Siapa yang mau sharing dulu?
1: Aku dulu ya. Jadi aku pribadi setiap hari itu jalan kaki sendiri Jalan Turnojoyo ya. Nah, terus? Di situ tuh aku kan ngelewatin cukup banyak orang ya, karena kan itu di jalan raya.
0: Betul.
1: Orang itu banyak yang ngelihat aku. Mungkin sebagian orang pasti gini, kasihan ya dia sendirian jalan
0: kaki. Apa aku
1: kaki.
0: Tawarin aku boncengin gitu ya.
1: Ada juga yang kayak wis iku beno iku areku mlaku dhewe gitu kan. Banyak banget orang-orang itu berpendapat. Tapi poinnya di sini, orang itu dapat berpendapat, tapi kita yang jalanin diri kita dong.
0: Oh, betul.
1: Jadi kita punya kekuasaan untuk kita itu tetap maju, tetap jalan. Ya udah cuek aja. Kita sendiri juga enggak apa-apa kok kalau kita butuh bantuan. Kita minta tolong.
0: Oh,
1: kalau orang yang mau bantu, alhamdulillah. Kalau enggak mau, ya sudah, kita cari yang lain aja. Kan manusia gak cuma satu di dunia.
0: Wah, betul. Jadi cuek aja ya. Yang betul. Penting mah apa yang bisa kita kontrol ya diri kita. Kalau orang lain ya sudah di luar tangan kita ya, ya. Jadi bener-bener. Betul banget kata Faye. Jadi cuek aja. Kalau Cahya, apakah sama cuek aja?
2: Mungkin kalau misalnya balik lagi nih ke 2 tahun yang lalu. Karena aku tuh berbeda dengan apa yang aku sekarang lakukan gitu.
0: Kalau
2: misalnya dulu aku tuh introvert banget Kak. Jadi kayak aku pun jalan di trotoar sendiri pun ngerasa canggung.
0: Nah,
2: kayak takut dilihat sama orang lain. Kalau misalnya kita tuh gak punya teman. Nah itu juga takut kalau misalnya kita tuh dikasihani juga kan. Kalau misalnya jalan sendirian juga. Terus kayak punya pikiran sendiri bahwa orang lain tuh berprasangka negatif sama kita. Punya pikiran yang negatif terkait apa yang kita lakukan itu sendirian gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya balik lagi ke era sekarang, mungkin apapun itu kalau misalnya aku lakukan sendirian, aku lebih ke cuek bebek sih ya. Karena karena apa yang aku lakuin ya buat aku sendiri gitu. Jadi gak ada pengaruhnya buat orang lain, kecuali memang aku mempengaruhi orang lain untuk bersikap buruk atau gimana ya. Karena apa yang kulakukan untuk sendiri kan buat aku sendiri, untuk menyenangkan diriku sendiri. Jadi gitu.
0: Menarik banget nih materi kita di malam hari ini, dan juga sharing dari Fafa dan juga Cahya ya. Ternyata mereka juga pernah kok, teman perdua, merasa jalan sendiri tuh canggung. Itu juga pernah. Tapi mereka ini aku akui mentalnya sudah kuat ya sepertinya. Sudah bisa cuek bebek, teman perdua. Yang penting kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dan teman perdua, di malam hari ini kita masih bakal lanjut ya ngebahas soal proses nih ya, sendirian dan juga kesepian. Tadi kita sudah bahas soal definisinya, dan kali ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, teman Pro 2, so stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu.

0: selesai.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: 98.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia di Jaga Malam tentunya. Dan obrolan kita menarik banget barengan Fafa dan juga Cahya di malam hari ini. Dan tadi kita sudah ngobrol ya, kalau sendiri itu sebenarnya gak selalu identik dengan sesuatu yang negatif teman Pro 2. Tapi kalau lihat di sekitar kita, mungkin masih ada juga orang yang merasa gak nyaman ketika harus terlihat sendirian di depan orang lain ya. Nah, menurut kalian berdua nih gimana nih kalau kita masih kayak kurang nyaman, aduh gak bisa aku canggung, aku gak bisa sendirian nih, masih belum nyaman. Menurut kalian gimana?
1: Oke, menurut aku sih sebagai manusia, manusia tuh seringkali kita singgung kan tadi kalau manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita membutuhkan satu sama lain. Karena hal itu memunculkan perspektif orang-orang bahwa manusia yang sendirian itu artinya kesepian. Padahal itu semua salah besar. Kenapa demikian? Karena dalam proses tumbuh kembang kita, kita itu perlu ruang untuk memahami diri kita sendiri, untuk tahu potensi kita, untuk bisa berinovasi, dan untuk bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Kita upgrade lagi, karena apa? Kalau kita terus ada di lingkungan, atau lebih tepatnya kita selalu bersosialisasi, di situ itu menyebabkan diri kita itu tidak paham apa sih kita, karena kita kecenderungan melihat orang lain. Oh, orang lain kayak gitu, orang lain ada di sekitar kita, otomatis oh aku sama kayak dia. Padahal mah bukan, padahal itu semua salah, karena kita tidak ada waktu untuk memahami diri kita sendiri. Maka dari itu kesendirian sendirian itu penting, tapi tidak kesepian tentunya.
0: Jadi sendiri untuk mengenali diri sendiri ya. Karena kalau kita kebanyakan melihat orang lain juga, jatuhnya kita FOMO gitu. Oke, dan sekarang teman Pre 2 gak cuman di real life aja. Kalau tadi kita sudah ngomongin di real life ya, benar-benar real life. Kalau misal kita nge-mall sendiri, nonton sendiri, itu pasti banyak menarik perhatian orang. Tapi ya itu tadi, cuek aja teman Pre 2. Melalui kesendirian kamu bisa mengenali kamu. Nah, masalahnya sekarang gak cuman di real life aja, tapi di sosmed juga gak sih? Karena sosmed sudah menjadi apa ya, second life.
1: Bener banget. Jadi sebenarnya tuh yang kelihatan di media sosial itu cuma secarik kecil dari bagian hidup mereka. Jadi gak selamanya orang-orang itu aktif sebagai sebagai remaja, kumpul-kumpul, nongkrong, atau bahkan mungkin sekedar kerja kelompok aja. Itu semua gak selamanya kayak gitu. Ada momen dimana kita itu sendirian, dimana kita itu belajar, kita merefleksikan diri terhadap diri kita. Supaya apa? Kita juga bisa menjadi orang yang tidak hanya seperti kaca ya, memantulkan lawan kita, tapi kita punya ciri khas, keunikan gitu loh kak.
0: Ya mungkin tuh bisa muncul ketika kamu lagi sendirian itu tadi. Dan misal kalau kita lihat di sosmed teman-teman kita, kayak mungkin masih ngerasa kayak aduh kok aku gak ada yang ngajakin kayak gitu. Itu tadi ya, mungkin rasa itu juga bisa timbul dari sosial media juga sekarang teman Pre 2. Tapi ingat seperti yang sudah disampaikan Fafa, kalau itu hanyalah secuil.
1: Iya, kayak secuil banget ya, dari bagian yang ibaratnya kertas. Kita analogikan hidup itu sebagai kertas. Itu kayak gak nyampe seperempatnya kak.
0: Ya kan? Kayak apa ya, setitik kali ya.
1: Iya kayak cuma setitik doang pakai tinta pulpen kayak tik gitu dah. Karena
0: iya,
1: karena apa? Karena manusia tuh gak mau dong dilihat sedih-sedihnya. Kayak bahagianya doang. Dan
0: iya lagi.
1: Kebanyakan orang yang bahagia tuh lewat kebersamaan.
0: Nah itu dia, banyak stigma kayak lewat bersama-sama itu kita bahagia gitu ya. Ya memang benar, tapi bukan berarti kok kalau kita sendiri kita sedih, gak gitu juga kan. Kita juga bisa kok bahagia sendiri teman Pre 2. Jadi sebenarnya nih kalau aku lihat masalahnya bukan kesendiriannya ya, tapi cara kita memandang kesendirian itu seperti apa dan bagaimana gitu kan ya.
1: Ya betul banget. Jadi ketika kita menganggap bahwa kesendirian itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tabu ya, yang sama sekali seharusnya kita gak menyentuh hal itu. itu malah membuat kita itu terperangkap di suatu tempat, di suatu ruang yang namanya kebersamaan. Kebersamaan yang menjadi bagian dari diri kita dari kecil sampai dewasa. Kita akan mencari kebersamaan itu. Padahal kebersamaan itu adalah bagian dari diri kita yang alamiah. Tapi ada yang lebih alamiah loh kak.
0: Apa tuh?
1: Kita memahami diri kita sendiri.
0: Nah,
1: kita belajar untuk tahu diri kita gitu loh.
0: Dan sepertinya itu juga merupakan sebuah proses ya untuk mengenali diri kita sendiri, Tawampre 2. Jadi mungkin buat kamu yang merasa, duh aku belum berada di level itu, tenang aja, gak apa-apa, setiap orang juga berproses, Tawampre 2. Jadi tenang aja, gak perlu buru-buru. Dan mungkin di luar sana Tawampre 2 juga mungkin merasakan kayak tekanan gitu. Tekanan kayak harus selalu terlihat bahagia gitu, gak boleh kayak sendirian, kan kesannya sedih ya itu tadi. Nah ini tentang tekanan orang lain, gimana menurut kamu?
1: Oke, tekanan ya. Tekanan itu sebenarnya halusinasi kita kak. Karena apa? Orang-orang itu berpikir itu seperti yang apa kita lakukan. Kebanyakan orang itu kalau kesendirian itu pasti kelihatannya ya, kebanyakan nih, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan itu kayak sedih, kayak diem, tanpa ekspresi gitu kan. Karena cermin dari kita mengatakan bahwa kita tidak baik-baik saja, jadi tekanan itu muncul. Tekanan muncul karena di dalam otak kita itu kayak lagi debat. Itu ada yang bilang kalau kita itu sendirian karena kita gak punya teman. Oh itu sendirian karena emang dia punya kekurangan. Itu anak itu emang sendirian terus karena dia itu gini. Nah itu semua itu kak hanya ada di halusinasi kita. Hanya ada di otak kita kak.
0: Balik lagi tuh pikiran kita sebenarnya tuh Ampre 2. Jadi sepertinya kita salah paham ya soal kesendirian ini Tawampre 2. Banyak banget sepertinya salah paham kita soal kesendirian, kesepian. Ini janganlah, berarti mungkin selain kita merubah diri kita untuk cuek bebek itu tadi, mungkin kita juga bisa mulai merubah juga pandangan kita terhadap orang yang lagi sendirian. Ini mulai dari kita juga Tawampre 2, pikirannya mulai ditata ya. Gak berarti yang sendirian itu sedih ya Tawampre 2. Dan di malam hari ini seru banget nih pembahasan kita soal kesendirian dan juga kesepian yang ternyata itu berbeda ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri di malam hari ini, mungkin ada pesan dulu gak nih untuk Tawampre 2 di luar sana.
1: Nah untuk teman-teman semua, aku cuma mau nyampein, kalian harus berani. Kenapa harus berani? Ketika kita memulai, kita tuh harus memiliki keberanian. Setitik aja pun gak apa-apa untuk sekedar memulai. Karena menurutku kesendirian itu adalah bentuk untuk kita upgrade diri. Kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan itu adalah merupakan bagian dari kedewasaan.
0: Nah itu dia. Nah kalau menurut kamu, menurut kalian berdua nih, sebagai muda-mudi yang mungkin masih takut juga untuk sendiri, mungkin takut juga kayak gak diajak dan sebagainya, melihat di sosial media, langkah kecil apa yang kita lakukan sebagai remaja atau Tawampre 2 di luar sana yang mungkin masih bingung juga harus mulai dari mana sih? Apakah harus mulai ya udah cuek itu tadi, tapi kan mereka juga belum seberani kalian mungkin ya. Nah menurut kalian mulainya harus dari mana dulu nih?
2: Menurutku sih kalau misalnya dari langkah kecil, kita itu bisa mengabaikan media-media sosial yang lagi happening gitu ya. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan waktu luang kita tanpa adanya gadget. Dengan kesendirian itu kan pastinya mendapatkan berbagai macam manfaat tuh ya pastinya. Kita lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Dan dengan mengenal diri kita sendiri, kita tuh ternyata juga bisa mencari teman dengan ketertarikan yang sama dengan kita. Nah, dan juga apa tuh namanya?
1: Apa?
2: Apa?
0: Apa tuh?
1: Proses pendewasaan.
2: Nah, proses pendewasaan. Dengan adanya proses pendewasaan ini kan kita juga dalam tahap ini kita tuh mengupgrade diri kita untuk jadi lebih baik juga kan ya, untuk menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang ada di masa depan juga. Dengan pendewasaan ini kita tuh bisa melakukan kayak literasi tentang buku-buku yang berkaitan dengan kesendirian itu juga. Nah, dan juga kita tuh ternyata tuh juga bisa loh melihat dari kayak masyarakat dan juga teman-teman yang ada di sekitaran kita yang ekstrovert mungkin. Nah, kita tuh bisa mempelajari tindakan dan juga aktivitas mereka yang nantinya akan kita serap positifnya aja ya, tapi ya untuk diri kita sendiri, untuk mengupgrade menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang memang bisa mengerti secara mendalam terkait personality kita gitu kan. Nah, itu sih kalau
0: jadi itu ya mungkin langkah yang bisa dilakukan teman perdua juga, yang mungkin nanti bisa mereka bisa lebih enjoy menikmati waktu sendiri, bisa kenalan lagi sama diri sendiri yang mungkin sudah mulai hilang arah gitu ya, bisa kembali dipeluk lagi nih dirinya sendiri teman perdua. Dan mungkin nanti di next levelnya ketika kamu sudah nyaman sendirian, sudah nyaman me time, nanti kamu akan bisa menemukan hal-hal positif dari diri kamu ya. Terus kamu juga bisa menemukan ide-ide seperti Isaac Newton tadi ya teman perdua. Ini luar biasa untuk pandangan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Cahya dan juga Fafa ya di malam hari ini udah sharing. Semoga sukses selalu ke depannya dan juga program-program dari Forum Anak Jember semoga bisa terlaksana dan juga berdampak untuk masyarakat.
2: Oke, amin. Terima kasih, Kak.
0: Oke, teman perdua, itu tadi untuk obrolan kita. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin sudah mulai terbuka ya untuk tidak melihat kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif ataupun juga kesepian itu tadi teman perdua. So teman perdua, aku bakal lanjut temenin kamu di malam hari ini, tapi Cahya dan Fafa harus pamit dong. Mereka berdua harus beristirahat teman perdua. So thank you so much yang sudah menyimak. Stay tune terus di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita pamit teman perdua, bye-bye.
2: Bye.

0: sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar. Bahkan beberapa stasiun TV sampai menambahkan filter audio khusus untuk meredamnya. Tapi di sisi lain, vuvuzela justru jadi identitas, mewakili budaya lokal yang dibawa ke panggung dunia. Berisik memang iya, tapi ikonik pastinya.
1: Panas banget sih, pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, minggir.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan berkiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini. Aku Ditalia lanjut temenin kamu di jaga malam teman Pro 2. Bagaimana harimu sejauh ini di hari Sabtu ini teman Pro 2? Ini weekend ya, malam minggu. Semoga apapun yang sudah dijalani, baik yang berjalan sesuai rencana maupun mungkin yang masih menyisakan tanda tanya, bisa menjadi bagian dari proses yang membuat kita terus bertumbuh teman Pro 2. Dan menjelang akhir hari seperti sekarang, kadang kita ini butuh jeda sejenak, bukan untuk lari dari kesibukan ya, tapi untuk mendengarkan diri sendiri sebenarnya teman Pro 2. Karena seringkali kita terlalu sibuk nih memahami orang lain sampai lupa mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan. Nah, di malam hari ini teman Pro 2 kita akan berbincang ya, untuk di cerita penutup hari kita akan berbincang tentang suatu hal yang mungkin sering kita dengar teman Pro 2, yaitu adalah healing. Tapi bukan healing yang identik dengan liburan jauh, staycation, atau mencari tempat estetik untuk berfoto. Malam ini kita akan melihat healing dari sisi yang lebih sederhana, yaitu healing untuk mengenali diri sendiri. Karena teman Pro 2, terkadang proses penyembuhan bukan tentang pergi kemana-mana, melainkan tentang berani duduk sebentar bersama diri sendiri, lalu mengenali apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita lelah, dan apa yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Jadi teman Pro 2, di malam hari ini mungkin yang masih memantau kita, masih mendengarkan aku tentunya, yuk kita luangkan waktu sejenak untuk berbincang dan merenung bersama. Dan teman Pro 2, kamu juga bisa ikut bercerita gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat, atau juga bisa langsung melalui WhatsApp aku ya, WhatsApp Pro 2 dong, di 081 559 70 89 50.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrolin soal healing ya, mungkin yang langsung terbayang nih kayak liburan di pantai teman Pro 2. Padahal sebenarnya healing ini gak selalu tentang pergi jauh teman Pro 2. Dan kadang healing ini justru ketika kita mulai memberi waktu untuk diri sendiri tentunya. Coba deh kita di malam hari ini teman Pro 2 berhenti dulu dari kesibukan dan menurunkan ekspektasi mungkin yang terlalu tinggi di minggu ini. Dan juga mungkin kamu bisa mulai bertanya pada diri kamu sendiri teman Pro 2, gimana nih kabar aku hari ini teman Pro 2? Karena sebenarnya ya, kalau mengenali diri sendiri itu bukan hal yang instan. Jadi ada kalanya kita perlu sadar nih apa yang membuat kita sebenarnya bahagia setelah mencoba banyak hal. Mungkin ada juga yang baru memahami batas kemampuan setelah mengalami kelelahan. Dan healing ini juga bisa menjadi salah satu cara sederhana lah ya, kayak mungkin nulis jurnal sebelum tidur, dengerin musik, atau jalan santai aja, atau bahkan membaca buku dan juga menikmati waktu tanpa terus-menerus melihat media sosial teman Pro 2. Yang terpenting, healing bukan tentang menghilangkan semua masalah, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk memahami, menerima, dan juga bertumbuh dari apa yang sedang kita alami. Dan teman Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan di malam hari ini ya, kamu bisa tuh gabungan di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50. Aku tungguin teman Pro 2 sampai jam 11 malam.

0: Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau nomor 2, salah satu tanda mungkin kita mulai mengenali diri sendiri adalah ketika kita tahu nih apa yang membuat kita nyaman dan juga apa yang justru menguras energi kita, nomor 2. Dulu mungkin kita merasa harus selalu ikut kemana-mana, selalu rame-rame, selalu terlihat bahagia, nomor 2. Tapi sepertinya kok semakin bertambah usia, banyak orang mulai sadar bahwa kebahagiaan setiap orang tentunya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin merasa tenang saat berada di tengah keramaian, ada juga yang mungkin justru merasa lebih damai ketika menikmati waktu sendirian. Nah, dari situ teman Predua, healing seringkali berperan bukan untuk mengubah siapa diri kita, tapi membantu kita juga nih untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Karena itu teman Predua, ketika kita itu mengenal diri sendiri, kita jadi lebih mudah menentukan prioritas, lalu juga kita lebih gampang juga untuk mengambil keputusan dan tidak terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Dan nomor Pro 2 kali ini ada gabungan dari WhatsApp Pro 2 yang udah masuk. Ada dari Kak Rina nih. Halo, halo Kak Dita, aku Rina. Kalau cara saya healing, biasanya jalan sore sendirian sambil dengarkan musik. Dari situ saya lebih tenang dan kadang malah menemukan jawaban dari hal-hal yang selama ini saya pikirkan terus. Rasanya setelah itu pikiran jadi lebih ringan. Nah, ini menarik banget ya Rina, karena terkadang jawaban yang kita cari itu bukan datang saat kita sedang sibuk, tapi justru muncul ketika kita memberi ruang untuk diri sendiri, teman Predua. Dan teman Predua di malam hari ini, buat kamu yang ingin bergabung seperti Rina ya, ini ada gabungan juga dari Kak Lara Purnamasari tentunya. Dan assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih Kak Lara, terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Boleh Kak Lara, kalau mau request lagu, mungkin kamu bisa juga ya ungkapin gimana nih healing versi diri kamu Kak Lara. So teman Pro 2, buat kamu langsung aja ketik pesan kamu di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

0: the egg, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.
2: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
3: Aku gak mau panas.
2: Loh, kok gitu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada Eyang.
2: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
4: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
2: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
4: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
2: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
5: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tamam Pro 2 di malam hari ini sudah ada yang bergabung juga di line WhatsApp kita. Tamam Pro 2 kali ini ada dari Nabila nih. Kalau saya lagi butuh healing, biasanya milih pergi ke tempat yang tenang sih kak, seperti pantai atau taman. Bukan untuk foto-foto, tapi lebih untuk menikmati suasana dan ngobrol sama diri sendiri. Karena ya kak, kadang dari situ tuh kayak aku jadi tahu apa yang sebenarnya sedang aku rasakan dan apa yang perlu aku perbaiki nih. Waduh, luar biasa ya Nabila. Terkadang emang kita butuh suasana yang lebih tenang untuk bisa mendengar isi pikiran kita sendiri. Karena di tengah kesibukan sehari-hari nih, seringkali memang kayak di hati kita itu justru tertutup oleh banyak aktivitas dan juga tuntutan nih Tamam Pro 2. Dan selain ada dari Nabila, ada dari Rizky juga. Buat healing itu untuk mengenali diri sendiri sih biasanya lewat menulis kak. Setiap kali ada banyak hal yang dipikirin, saya coba tulis di catatan. Setelah itu dibaca lagi, ternyata saya lebih paham tuh apa yang membuat saya bahagia dan apa yang membuat saya cemas. Tentu saja apa yang harus saya prioritaskan. Nah kalau yang dilakukan Rizky ini ya Tamam Pro 2, ini bisa dicoba juga loh. Karena menulis ini menjadi salah satu cara juga yang paling sederhana untuk kita mengenali diri kita sendiri Tamam Pro 2. Dan Tamam Pro 2, buat kamu yang ingin bergabung di malam hari ini, ingin bercerita juga, kamu bisa ya langsung ikut gabungan di WhatsApp Pro 2 di 08 1559708950.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kemampuan berdua ada satu hal yang mungkin sering terlupakan saat kita berbicara soal mengenali diri sendiri. Kemampuan berdua, mungkin kita sering nih merasa kayak harus menemukan jawaban besar tentang hidup. Padahal kemampuan berdua, proses mengenal diri sendiri ini biasanya tentu aja dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Misalnya mulai menyadari aktivitas apa yang membuat kita bersemangat saat bangun pagi, terus kayak siapa saja orang yang membuat kita nyaman untuk bercerita, atau bahkan hal sederhana seperti mengetahui kapan tubuh dan pikiran kita sedang membutuhkan istirahat atau memperdua. Sayangnya ya, di era sekarang kita lebih sering melihat kehidupan orang lain daripada memahami kehidupan kita sendiri nih. Kita tahu aktivitas teman-teman di media sosial, tapi kadang lupa bertanya pada diri sendiri, apa nih sebenarnya yang aku inginkan? Karena itu teman berdua, healing bisa menjadi momen untuk kembali terhubung dengan diri sendiri, bukan untuk mencari kesempurnaan, melainkan untuk lebih mengenal kelebihan, kekurangan, impian, hingga batasan kemampuan yang kita miliki. Saat kita mulai memahami diri sendiri teman berdua, biasanya kita juga akan lebih tenang dalam menjalani hidup, tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain, tidak terlalu keras menghakimi diri sendiri, dan lebih fokus pada perjalanan yang sedang kita jalani. Jadi mungkin teman berdua malam ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk sejenak berhenti dari segala kesibukan, tarik napas dan tenangkan pikiran, lalu tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya apa nih hal yang paling aku pelajari tentang diriku selama beberapa waktu terakhir teman berdua.

0: Kalau kamu bertanya-tanya nih, apa sih ikon bersejarah yang ada di Jember? Mungkin Menara Air Pasar Tanjung adalah salah satu jawabannya. Bangunan peninggalan Belanda yang awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent di Jember ini terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Menara air ini dibangun oleh perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Bangunan ini didirikan di Pasar Tanjung karena pada waktu itu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah Kompleks Pasar Tanjung sampai dengan Jalan Sultan Agung.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih dengerin Jaga Malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tomang Pro 2 kali ini ada yang gabungan lagi, ada dari Rara. Dulu aku pikir kak healing itu kayak harus pergi jauh gitu, tapi sekarang justru kayaknya aku lebih sering meluangkan waktu untuk membaca buku atau duduk santai aja tanpa membuka media sosial. Dari situ kak saya lebih mengenal apa yang saya sukai dan apa yang sebenarnya penting buat saya. Waduh, benar banget ya Rara, karena kadang kita memang perlu mengurangi kebisingan dari luar supaya bisa mendengar suara dari dalam diri kita sendiri. Dan ternyata mengenali diri juga gak selalu butuh perjalanan yang mahal, cukup dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Lanjut ada dari Dimas, kalau saya biasanya healing naik motor keliling kota malam-malam. Bukan ngebut ya kak, tapi cukup menikmati perjalanan sambil mikir tentang target dan impian yang ingin dicapai. Biasanya setelah itu pikiran jadi lebih tenang dan saya jadi lebih paham apa yang sedang saya kejar. Menarik juga ya Dimas ya, karena memang setiap orang tuh punya cara yang berbeda untuk mengenali dirinya sendiri. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat membaca, mendengarkan musik, beribadah, atau mungkin seperti Dimas juga menikmati perjalanan santai Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, yang penting ya aktivitas itu membuat kita lebih jujur dengan diri sendiri dan juga memberi ruang untuk refleksi tentunya. Karena pada akhirnya healing bukan soal mengikuti tren, tapi tentang menemukan cara yang paling nyaman untuk memahami dan menerima diri apa adanya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
2: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
1: Pak, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
2: Sudah, Mama tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
1: Tapi, Pak, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah, sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh, Pak.
3: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.
4: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90-an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

Ngobrol dua dari obrolan kita di malam hari ini ya, kita belajar nih bahwa healing ternyata nggak selalu tentang pergi ke tempat yang jauh ataupun menghabiskan banyak biaya ya teman Predua. Healing bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, ada yang menemukannya lewat membaca buku, menulis, mendengarkan musik, belajar santai, bahkan menikmati secangkir kopi juga salah satu bentuk healing untuk mengenali diri sendiri teman Predua. Karena pada akhirnya teman Predua, healing ini adalah tentang bagaimana kita memberi ruang diri kita untuk beristirahat, memahami apa yang sedang dirasakan, dan mengenali siapa diri kita sebenarnya. Karena ya teman Predua, semakin kita mengenal diri sendiri, semakin mudah pula kita menerima kekurangan dan menghargai kelebihan, dan melangkah dengan lebih tenang dalam menjalani kehidupan tentunya teman Predua. Dan teman Predua, terima kasih banyak yang udah nemenin aku di cerita penutup malam hari ini, di jaga malam tentunya barengan aku di Taulia. Dan teman Predua, setelah ini di jam 11 ya, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik untuk menemani waktu istirahat kamu teman Predua. So aku di Taulia harus pamit untuk di cerita penutup hari teman Predua. Jangan kemana-mana, karena akan ada lagu-lagu yang enak banget buat nemenin waktu istirahat kamu teman Predua.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

Teman Pro2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hanya di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat pagi teman bro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadhan. Edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dan aku selalu siap menemani kamu untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian program acara teman bro 2. Dan untuk yang pertama kita mulai dari jam 5 ya, dengan program acara Just More Music. Kita bakal dengerin musik yang enak-enak banget teman Pro 2 di pagi hari ini. Selanjutnya kita ke program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Ewin nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan yang pasti nyenengin banget teman Pro 2. Sama ya, dengan ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget teman Pro 2 buat kita dengerin untuk beraktivitas di pagi hari ini, untuk menyantai di pagi hari ini, mengingat sekarang juga weekend teman Pro 2 ya. Ini bakal temenin kamu di Sepada sampai dengan jam 10 pagi nanti teman Pro 2 ya. Jadi dan juga saat lagi kamu akan mendengarkan

Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighur risalat amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman pro dua yang semoga Allah cintai dan muliakan. Hidup ini penuh misteri dan liku. Dunia ini sangatlah hina dan fana, penuh tipuan dan akan hancur. Gak ada yang kekal kecuali Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal. Setiap jiwa akan berpisah darinya. Begitu juga dengan dua orang yang berteman dan bersahabat pun akan terpisahkan. Entah karena karir, pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kematian. Dan itu merupakan kepastian. Teman pro dua yang semoga Allah merahmati, tahukah kita bahwa ada kriteria khusus orang-orang yang istimewa, yang dimana pertemanan dan persahabatan mereka tidak hanya terhenti ketika di dunia saja. Pertemanan dan persahabatan mereka akan terus bergulir, akan terus berjalan sampai negeri keabadian, negeri penuh kenikmatan, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang gak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan gak pernah terbetik dan terbayangkan dalam dada-dada manusia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama, berteman, bersahabat di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling menasihati dalam kebaikan, dan mereka cinta dan benci karena Allah. Teman pro dua yang semoga Allah memberkahi, kita saat ini ibaratkan menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan yang sangat berat dan melelahkan. Perjalanan yang gak ditempuh oleh kendaraan apapun. Karena perjalanan kita saat ini akan berujung dan terhenti pada dua muara. Entah ke surga Allah atau ke jurang kebinasaan neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Teman pro dua yang semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan. Ketika seseorang ingin berkelana, menempuh sebuah perjalanan, tentu dia gak sendirian, pasti bersama dua atau lebih. Dan gak jarang orang yang menempuh sebuah perjalanan dalam keadaan sendirian, tidak menutup kemungkinan dia akan tersesat. Begitu juga dengan kita. Perjalanan ini lebih utama dari perjalanan yang lainnya, karena perjalanan ini akan menentukan nasib kita, entah ke tempat penuh kenikmatan atau ke jurang kebinasaan. Kita harus pandai memilih orang yang akan kita ajak berjalan bersama, menempuh perjalanan yang berat ini, perjalanan yang penuh tantangan, yang dimana saat kita jatuh, dialah yang membangunkan kita, berdiri tegak di samping kita. Ketika kita lelah, dialah yang memotivasi dan menolong kita. Jangan pernah percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kita mampu berjalan sendirian. Karena kita butuh sosok figur teladan yang dapat menolong kita tegar di atas jalan keistiqomahan. Kita gak bisa jalan sendirian. Kita butuh orang-orang, sosok figur hamba pilihan Allah Azza wa Jal. Allah pun menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, dan juga Allah menjadikan fitrah manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh

manusia yang lainnya. Karena hikmahnya adalah bahwasanya itu untuk saling melengkapi, saling mensupport, saling mendukung. Dan dalam perjalanan ini, perjalanan menuju Allah Azza wa Jal, kita butuh orang-orang hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jal, yang dengan berjalan membersamai mereka, kita bisa tegar, kita bisa lebih bisa istiqamah, kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih menjaga diri kita berada di atas jalan yang Allah cintai dan ridhoi, sampai kita bertemu dengan Rabb semesta alam, Allahu Azza wa Jal. Teman Pro2 yang semoga Allah berkahi umur kita, kita saat ini sangat butuh dan harus mencari orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, hamba-hamba pilihan Allahu Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang senantiasa menasihati kita, mengingatkan kita ketika kita salah, dan senantiasa meluruskan dan mengajak kita berjalan bersama di atas jalan hidayah, jalan kebenaran. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang kafir yang Allah abadikan penyesalan mereka itu dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ketika Allah berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi, dan ketika orang-orang kafir, orang-orang yang zalim itu menggigit jari mereka, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, seraya mereka berkata, ya laitani, sekiranya dahulu aku ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, aku menempuh jalan bersama Rasul, menempuh jalan jalannya orang-orang yang beriman. Lihatlah, mereka menyesal, sebuah penyesalan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka menginginkan seandainya dapat kembali ke dunia menempuh jalan bersama Rasul. Kemudian mereka berkata apa? Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan sekiranya juga dahulu aku lam attakhidh fulanan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat karibku. Mereka menyesal karena telah salah memilih sahabat karib. Mereka menyesal karena telah salah memilih siapa orang-orang yang diajak untuk sering berdialog, berdiskusi, berkumpul dalam keseharian. Mereka menyesal karena apa? Karena apa mereka menyesal? Laqad adallani 'anidh-dhikri. Karena mereka telah menyesatkan aku, melalaikan aku dari berzikir mengingatnya, mengingat Allah Azza wa Jal, ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku kebenaran itu. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu terhadap manusia mereka pengkhianat. Teman Pro2 yang semoga Allah rahmati dan Allah cintai dan muliakan, tidakkah kita ingat sebuah kisah ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan tidak beragama Islam, padahal paman Nabi adalah orang yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan dengan manusia terbaik. Namun mengapa menjadikan wafat dalam keadaan tidak beragama Islam? Memang hidayah di tangan Allah Azza wa Jal. Namun ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang tertutup dari jalan hidayah itu sendiri. Apa sebabnya? Di antara sebab
yang menjadikan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat terakhir yang diucapkan di detik-detik wafatnya paman Nabi tidak mau mengucapkan kalimat yang menjadikan Nabi akan membela, namun justru mengucapkan sebuah kalimat yang menyatakan bahwasanya paman Nabi berada di atas agama nenek moyangnya. Karena apa? Karena kedekatan paman Nabi dengan orang-orang musyrik. Disinilah kedekatan kita dengan seseorang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap agama kita, bahkan terhadap nasib kita di akhirat kelak. Dan di sini juga kita mendapatkan sebuah faedah yang besar, pelajaran yang berharga, pesan yang tersirat. Apa itu? Ternyata kedekatan kita dengan orang-orang yang saleh, sosok figur teladan, itu belum cukup ketika kita masih berteman dan dekat juga dengan orang-orang yang buruk. Karena dari sini kita mengambil pelajaran, ketika kita ingin selamat agama kita, maka tidak cukup kita berteman dengan orang yang soleh, namun kita juga harus memiliki sikap tidak dekat-dekat dan tidak menjadikan akrab orang-orang yang buruk. Lihatlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi manusia terbaik, namun di sisi lain paman Nabi juga dekat dengan orang-orang musyrik. Oleh karenanya kita tarik dalam kehidupan kita, kita dekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, teman-teman yang teladan, namun kita juga harus memiliki sikap jangan sampai kita dekat juga dengan orang-orang yang buruk. Karena jiwa itu cenderung kepada keburukan, dan karena keburukan itu terkadang lebih mendominasi jiwa untuk condong kepadanya daripada kebaikan itu sendiri. Teman perdua yang semoga Allah berkahi umur kita, dan Allah Azza wa Jal juga memerintahkan kita untuk hidup membersamai orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kita bersabar dalam berkawan dengan orang yang saleh. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga wanita. Seorang muslim hendaknya mencari, bergaul dan menjadikan laki-laki yang saleh sebagai temannya. Begitu juga dengan seorang wanita muslimah, hendaknya mencari, bergaul dan menjadikan wanita-wanita salihah sebagai teman-temannya. Dan poin penting, jangan merasa rendah. Jangan sampai kita merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat, walaupun mungkin mereka orang-orang yang kekurangan secara duniawi, namun bisa jadi mereka memiliki derajat di sisi Allah Azza wa Jal karena kesolehan mereka, karena karakter dan keteladanan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya wala tuti' man agfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah,
yaitu orang-orang yang menyuruh Rabb-nya di pagi dan senja hari, yaitu di awal dan akhir siang. Mereka mengharap keridoannya. Allah Azza wa Jal mensifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dan dalam beribadah. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka, walaupun mungkin mereka adalah orang-orang yang miskin, karena sesungguhnya berkawan dengan mereka hamba-hampiran Allah Azza wa Jal terdapat faidah-faidah yang banyak. Teman perdua yang semoga Allah muliakan dan lembutkan hati kita, namun hal ini bukan berarti kita gak boleh mengenal semua orang. Enggak, kita tetap bergaul dengan banyak orang, kita mengenal semua orang, itu diperbolehkan. Namun jangan menjadikan kawan dekat kecuali orang-orang yang soleh. Kita harus memilih kawan-kawan yang baik untuk keselamatan kita, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu mengikuti din, agama, tabiat, akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawan dekat. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkawan dengan orang soleh itu membawa dampak yang baik, karena kawan itu akan mempengaruhi kawannya. Jika kawan itu soleh akan membawa kepada kebaikan, sebaliknya jika kawan itu buruk akan membawa kepada keburukan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Masalul jalisi salih wasu." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk, "Kahamilil miski wa nafikhil kir." Yaitu seperti penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, yaitu pandai besi. "Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah." Adapun menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. "Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Adapun sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah berkata, "Dawa'ul qalbi khamsatu asya'." Penawar hati itu ada lima. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, penuh perenungan. "Wa khala'ul batni." Dan kosongnya perut, yaitu dengan berpuasa. "Wa qiyamul lail." Salat malam. "Wa tadarru'u indas sahar." Dan berdoa di waktu sahur. "Wa mujalasatu salihin." Dan duduk bersama orang-orang yang saleh. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ma u'tiyal 'abdu ba'da al-islami ni'matan khairan min akhin salih, fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bih." Tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Sahabat, teman perdua yang semoga Allah cintai dan muliakan kita semua, kita telah mendengar ayat Al-Quranul Karim, bagaimana pesan dari Allah Azza wa Jal. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW maupun perkataan sahabat atau perkataan ulama yang lainnya tentang bagaimana dari itu semua ada sebuah pesan berharga untuk kita yang harus kita camkan baik-baik dan kita ingat baik-baik
dan kita memberikan perhatian yang lebih, yaitu tentang siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita dekat, dengan siapa sering kita mengobrol, dengan siapa sering kita bergaul, berkumpul, bercengkrama, berdialog dalam keseharian kita. Karena itu yang akan mempengaruhi nasib kita di dunia dan di akhirat kelak. Kita, ketika kita diperintahkan dan dianjurkan untuk mencari sosok figur teladan yang soleh dan juga muslih, sosok figur yang tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri namun memiliki semangat, tekad, cinta untuk menambahkan kebaikan kepada orang lain, kita berusaha mencari orang-orang tersebut. Namun di sini secara tersirat ada juga pesan yang lain yang dapat kita ambil juga. Apa itu? Yaitu kita juga harus berusaha menjadi sosok figur yang soleh bagi orang lain, dan juga kita berusaha untuk menjadi sosok figur yang muslih, yang memiliki kecintaan, semangat dalam hati untuk mengajak orang-orang lain kepada kebaikan, kepada agama Allah, kepada kebenaran, dan mengajak mereka untuk bersama-sama meniti jalan yang Allah ridhoi untuk istiqomah, tegar dan sabar dalam perjalanan menuju Allah ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita, memberkahi umur kita, mendekatkan kita dengan orang-orang yang baik, yang saleh, yang muslih. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap istiqamah di atas jalan yang Allah ridai. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan diri kita ini dapat menjadi wasilah perantara petunjuk bagi orang lain. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa matanya, hanyut bersama air hingga tetes penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru. Yang pertama adalah penalti sempurna Embolo antar Swiss ungguli Qatar turun minum Piala Dunia 2026. Informasi yang kedua, Bali tuan rumah Fun Run menuju Asian Games 2026. Informasi yang terakhir, Hari Lingkungan Hidup 2026 Jakarta gelar aksi pemadaman lampu serentak. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, gol Barrel Embolo melalui penalti membawa Swiss unggul 1-0 atas Qatar di babak pertama. Fase grup B Piala Dunia 2026, eksekusi mulus Embolo ke sudut kanan gawang tidak mampu dibaca kiper Qatar Salah Zakaria. Asuhan Murad yakin tampil mendominasi di Stadion San Francisco Bay Arena Santa Clara Minggu 14 Juni 2026 dini hari. Peluang mereka diciptakan melalui aksi Dendov Ruben Vegas. Tekanan Swiss membuat lini belakang Qatar kewalahan.

Dan kiper Qatar Salah Zakaria terhadap Romo menghadirkan peluang gol penting lawan berdua. Dengan tenang, Barrel Embolo menjawab kepercayaan yang diberikan dengan tenang melakukan eksekusi penalti pada menit ke-17 sekaligus membawa Swiss unggul 1-0. Informasi yang kedua, Komite Olimpiade Indonesia bersama Ocha dan juga Eina Goch menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali bukan sekedar ajang lari bersama, namun sebagai simbol kolaborasi dan juga persatuan Asia menuju Asian Games ke-20 di Jepang. Wakil Ketua Umum NOC Indonesia Ismail Ning menyampaikan Fun Run menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia teman berdua. Director Media and Broadcast Department OCA Jian Zhou menegaskan rangkaian Fun Run di berbagai Asia menjadi langkah penting mendekatkan Asian Games pada masyarakat teman berdua. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat mematikan lampu selama 60 menit pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan juga mengurangi emisi karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Pemadaman lampu dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.30 hingga 21.30. Pemprov DKI Jakarta menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan teman berdua. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan kebiasaan hemat energi perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Baik teman Pro2, sampai di sini dulu update informasinya. Nantikan lagi info-info selanjutnya di Info Pro2 berikutnya. See ya.

Waduh, ketemu lagi bareng aku di sini Edwin Ramadhani ya. Tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya. Bagaimanakah kabarmu? Kabarmu. Kabarku baik saja, Le. Nah, semoga aja kamu juga baik-baik saja, teman berdua ya, dan juga selalu bahagia, selalu happy, selalu boys. Pokoknya always hura-hura tiap harinya pokoknya ya. Oke deh teman berdua, di pagi hari ini seperti biasa ya, di program Acara Sepada, aku udah siap nemenin kamu semuanya dengan informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan ke kamu. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang enak banget kita untuk dengerin di pagi hari ini. Jadi untuk kamu semuanya, happy weekend aja dan juga tetap semangat teman berdua ya. Walaupun mungkin weekend juga masih ada dari kalian semuanya yang bekerja, tetap semangat, gak usah mengeluh teman berdua. Karena di sini Edwin juga bakal temenin kamu semuanya ya. Jadi biar kalian makin semangat, maksudnya seperti itu. Jadi nggak usah mengeluh, di sini ada Edwin yang bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 10 siang nanti teman berdua ya. Di Sepada, selamat pagi teman berdua, bikin pagi kamu makin seru.

0: ada adu penalti. Dulu penentuan pemenangnya bisa jauh lebih panjang. Salah satu pertandingan terpanjang dalam sejarah FIFA World Cup terjadi di babak perempat final FIFA World Cup tahun 1934 antara Italia dan Spanyol. Laga pertama berakhir imbang setelah melalui perpanjangan waktu. Namun saat itu belum ada sistem adu penalti. Akhirnya pertandingan harus diulang keesokan harinya untuk menentukan pemenangnya. Namun banyak pemain tidak bisa tampil di laga ulang karena cedera akibat pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, Italia akhirnya menang 1-0 dan melaju ke babak berikutnya.
1: Akhirnya duduk juga, untung dapat 4 duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
2: Gak dapet tempat duduk kayaknya. Bodoh amat .
3: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males bagi kursi. Main HP aja.
4: Nekat tuh nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
5: Sentuh hati nurani kita. Bekal lingkungan, peduli dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, untuk informasi yang pertama aku bakalan share ke kamu semuanya info mengenai perakiran cuaca edisi hari ini seperti apa ya kira-kira. Karena sekarang weekend teman berdua, kayaknya kamu harus tahu banget deh cuaca hari ini itu seperti apa gitu ya. Apakah cuaca hari ini akan cerah ataukah sebaliknya teman berdua akan hujan? Coba deh kita cek teman berdua ini untuk daerah Tapal Kuda yo. Dari Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan juga Situbondo. Kita mulai dulu dari kayaknya dari Pucuk dulu deh, dari Lumajang dulu deh ya. Untuk di Lumajang diperkirakan cuacanya hari ini udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu untuk Jember teman berdua juga sama ya, diprediksi cuacanya udara kabur. Intensitas suhu sekitar 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Banyuwangi diperkirakan cerah cuacanya dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bondowoso dan juga Situbondo ya, di Bondowoso udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu untuk Situbondo diperkirakan cuacanya cerah teman pro 2 dengan intensitas suhu kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Agak ini ya, agak panas ya di Situbondo teman pro 2, intensitas suhunya 24 sampai dengan 32 derajat Celcius ya. Mungkin untuk kamu semuanya yang pengen ke daerah pantai ya, yang di Situbondo kayaknya harus ini deh, apa namanya, sedia sunscreen teman pro 2 biar gak kebakar kulit kalian ya. Dan juga tentunya untuk teman pro 2 semuanya yang mungkin pengen berpergian ya, kemanapun deh pokoknya, daerah Jember, Bondowoso, lalu di daerah Lumajang teman pro 2 ini kan diprediksi udara kabur ya, ya abu-abu lah teman pro 2, jadi bisa hujan bisa enggak gitu. Jadi untuk kamu semuanya alangkah baiknya kalau misalnya kamu sedia payung lah ya, sebelum hujan bawa jas hujan, bawa mantel teman pro 2, bawa payung, lalu bawa apa lagi, tas kresek teman pro 2, biar kalau misalkan terjadi hujan enggak ini, enggak bingung ya. Jadi seperti itu teman pro 2. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 lanjut aja sambil dengerin musik yang aku putar teman pro 2, dan tentunya masih di pro 2 FM RR Jember, teman terbaik aku. Teman terbaik aku, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cuma berdua, nggak cuma ini aja sih, nggak cuma apa namanya, nggak cuma info perkiraan cuaca aja sih teman berdua ya, yang harus kamu lihat gitu maksudnya. Tetapi coba juga cek info mengenai traffic Jember pagi ini teman berdua. Kira-kira Jember itu lancar atau banyak titik-titik macet pagi hari ini. Jadi kamu bisa tahu tuh akhirnya kamu harus lewat mana untuk mencapai apa namanya, tujuan kamu teman berdua dengan lancar, dengan cepat ya. Ya bisa dibilang ini ya, efisiensi waktu lah ya. Kita mulai dulu deh dari depan RRI Jember. Aku bakalan share ke kamu semuanya untuk kondisi lalu lintas pagi ini teman berdua. Di daerah RRI ini udah padat pagi ini teman berdua. Lalu titik padat yang selanjutnya ada di Gada Kembar. Dari segala arah macet alias padat teman berdua ya, bukan macet padat. Lalu di daerah Jalan Kahasidik juga padat, apalagi kalau alun-alun pas pagi-pagi gini nih pasti udah ya, karena banyak orang yang CFD kalau pagi teman berdua. Jalan BB Sudirman juga seperti itu teman berdua, lagi padat-padatnya. Daerah Mangli juga lagi padat-padatnya pagi hari ini teman berdua ya, karena kan di sana juga tempat apa, jalan-jalan provinsi biasanya banyak truk, bis gitu teman berdua itu lewat sana. Nah lanjut lagi, ini di daerah Mangli teman berdua ya. Oh di daerah Paga dulu deh, ini di daerah Paga teman berdua juga udah padat ya. Lalu di daerah Mastrip teman berdua, Mastrip. Nah di Mastrip juga ya teman berdua ini udah padat. Yang mau ke jembatan Mastrip udah padat teman berdua, sampai di bundaran Mastrip, Mastrip juga padat. Lalu di daerah mana lagi? Udah kayaknya ya di DPR. Daerah jalan, nah ini di DPR ya. Dari arah Jalan Bengawan Solo, Jalan Sumatera, Jalan Jawa, dan juga Jalan Kalimantan. Ini masih bisa dibilang ramai lancar sih pagi ini teman berdua di daerah sini ya. Jadi kayaknya aksesnya masih enak deh untuk dilewatin lah teman berdua, karena gak seberapa ramai. Oke wes, kalau gitu teman berdua kayak gitu ya. Jadi itu ada beberapa titik-titik yang macet tadi. Jadi untuk kamu semuanya hati-hati aja ya kan, kalau misalkan naik sepeda motor ataupun mobil teman berdua itu tetap harus hati-hati ya, jangan sampai kebut-kebutan karena ini jalanan ya, bukan sirkuit Mandalika, jadi nggak perlu kebut-kebutan teman berdua. Tadi udah karena aku udah spill tadi untuk titik-titik yang macet teman berdua, tapi ini belum kita dengerin juga untuk titik-titik yang lain. Ini ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi ya.